0: Okey, 8.3 minit pagi.
1: Kan pagi-pagi makan apa sedap tuan-tuan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia dengar suara tang mana pula. Nasib baik. Nasib baik dia melatah yang cakap gitu saja ya.
0: Okey, nak kongsikan dengan anda ini ha. Aduh, itulah tangan tu ketekan macam-macam kan. Duduk diam-diam ya, silat jari jemari, duduk diam-diam sekejap. Okey, pagi-pagi makan apa? Ada orang makan nasi lemak, dia kena ada ayam goreng. Ada orang kalau dia makan nasi lemak, dia kena ada ikan goreng. Dia kena ada kuah-kuah sikit, sambal ke daging, masak kicap apa semualah. Nasi lemak dia lain macam ya, macam nasi tengah hari. Okey, ini ada orang dia kalau nasi lemak, dia mesti kena ada telur juga. Tak kisahlah telur abuih ke, telur goreng ke. Ini tak tahu nak cakap, adakah ini rezeki atau sebaliknya. Ini lori telur terbalik. Penduduk di sebuah kampung kebas beribu-ribu telur ayam. Kan, ini penduduk sebuah kampung di Purbalingga, wilayah Jawa Tengah, menerima kecaman orang ramai sebab berebut-rebut mengutip telur ayam yang bertaburan di jalan raya selepas sebuah lori terbalik. Kan, ini berlaku baru-baru ini tau, di jambatan Dusun Totogan di Desa Kejobong di wilayah Jawa Tengah, Purbalingga, Jakarta. Nama kampung panjang . Dan video ni kan ditonton oleh 667,800 tontonan dengan pelbagai reaksi. Sebab tengok kat video tu, mereka semua tengah berabut. Yalah, ada banyak juga yang pecah. Tapi yang pecah tu, pecah lah. Yang elok lagi tu, yang menjadi rebutan lah. Kan ramai lah orang pergi kutip ambil. Yalah, sebab duduk tengah jalan raya kot. Dan seorang pengusaha telur berkata dia mengalami kerugian mencecah 26 juta rupiah bersamaan lebih kurang duit Malaysia RM5,856 akibat lori telurnya yang terbalik. Dan dia kemudian tampil di pejabat penghulu Desa Kutawis meminta penduduk tempatan untuk mengembalikan telur yang diambil. Itu cerita dia. Banyak beribu-ribu telur. Bukan sekat telur rebus yang tak tahu. Lebih daripada tu, dan bukan sekat hari ni saja, bukan sekat seminggu, lebih dari itu bukan telur. Okey. Tapi kesianlah dekat pengusaha telur tersebut. Rugi banyak kot. Baik, kita ada Andi Benar dia.

0: Ikuti kongsi pada hari Sabtu pukul 3 hingga 4 petang di Langkawi FM.
1: Antaranya menampilkan individu berbakat dan pakar dalam pelbagai bidang yang akan membuat demonstrasi di Konti.
2: Tidak ketinggalan perkongsian idea kreatif dan inovatif serta kisah kejayaan yang dapat memberi inspirasi kepada khalayak.
1: Kepada yang berminat untuk turut serta dalam program Kongsi, WhatsApp ke 011-5622-1048. Mungkin anda adalah tetamu seterusnya. Siapa tahu kan?
3: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Hargailah insan-insan tersayang yang ada di sekeliling anda. Sementara mereka masih ada. Kerana rindu yang paling sakit ialah rindu kepada mereka yang sudah tiada. Hargailah setiap saat waktu bersama, terutamanya ibu dan ayah anda. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada saya, Dato' Yusni Hamid, untuk pendengar-pendengar Langkawi FM.
5: Langkawi sana sini.
6: Okey, untuk Langkawi sana sini, sekarang ni 8.15 minit pagi. Okey, ini tentang notis gangguan. Notis gangguan kerosakan lampu isyarat di FT112L21 berhampiran dengan Petronas Kuah mengalami kerosakan serius akibat dilanggar oleh sebuah lori trailer, dan kerja-kerja pembaikan sedang dilaksanakan. Dan nasihat kepada pengguna jalan raya, ya, berhati-hati, kurangkan kelajuan, patuhi arahan lalu lintas dan ketahuilah kesukaran amat dikesali. Okey, dan semalam pukul berapa? Pagi tadi tak lalu lagi. Petang kemarin dalam pukul 2.40 petang macam tu kat DJ lalu, masa tu okey, adalah hijau, kuning, merah kan. Sebelum tu kan dia merah kelip-kelip-kelip-kelip. Pagi ni saya ikat DJ lalu lagi. Gitu. Kalau ada hak duk lalu kot tu, roja-roja main habang lampu syarat situ dah okey ke belum. Kita boleh cerita kan. Itulah masa duk lalu tu kan. Masa lampu rosak lah. Kita tengok budak-budak, ya, anak-anak naik motor.

untuk pergi sekolah kan, itulah kita nasihatkan berhati-hatilah. Dan yang pemandu-pemandu macam kita ni ya, yang tak pergi sekolah, bukan tak pergi sekolah, nak pergi kerja kan. Jadi kita kena bagi laluan lah ke anak-anak kita yang nak pergi sekolah tu. Bagi mereka pergi dulu. Jangan dikejar lampu-lampu itu ya. Baik, terus dengar Radio Malaysia Langkawi FM. Kita ada lagu ini. Ya, kita pergi Arab set. Arab belah mana? Maghribi. Marhaba.

Zaman terus berubah, tapi nilai murni jangan dilupa. Hormati mereka yang lebih tua, bantu jiran tetangga dan jaga tutur kata, budi bahasa, budaya kita. Jangan biarkan media sosial jadi tempat caci maki. Sebarkan yang baik, tegur dengan hikmah. Kerana apa yang kita tulis mencerminkan siapa kita sebenarnya. Kita sebarkan nilai positif, mulakan dari diri sendiri.

0: Cantiknya beg ni.
1: Hello. Cantik kan beg tu? Belilah. Yang kat rumah tu semua dah bosan dah tengok muka kau.
2: Tapi aku dah ada 8 dah beg macam ni. 5 pun masih dalam kotak lagi.
1: Lah, jenis macam ni kau tak ada lagi kan? Ini edisi khas lah. Beg edisi cinta musim durian. Ada zip emas, poket di depan belakang dan fuh, aura kayangan. Belilah dulu. Boleh bayar kemudian kan? Bukan bayar sekaligus. Beli je lah.
2: Betul juga tu. Edisi khas ni. Nanti semua orang tengok aku bawa beg macam ni.
1: Manusia, mudahnya kau digula-gulakan.
3: Dimanjakan oleh diri sendiri, disemangatkan oleh gaji, dihantui oleh tempahan anda disahkan, pembayaran anda berjaya. Beli dulu, bayar kemudian.
4: Ingat, belanja tu ikut keperluan, bukan hasutan. Faham ke faham?

0: anak ni ibarat kain putih, suci dan bersih. Yang bagi kain tu cantik, kitalah. Dan yang jadikan kain tu kotor pun kita juga. Prihatinlah dengan didikan dan pemantauan kita pada anak-anak. Jangan sampai kita yang merosakkan pula.
1: Abang minta maaf sayang. Abang tak sengaja. Maafkan abang sayang.
2: Apa? Tak sengaja? Curang tu pilihan abang. Bukannya takdir. Sampai hati kan abang buat saya macam ni. Abang tak kesian ke kat saya dengan anak-anak?
1: Abang minta maaf. Abang janji sayang. Abang janji abang tak buat lagi.
2: Tak payah abang. Cukup. Tak payah berjanji dah. Ini bukan kali pertama. Ni dah berkali-kali abang buat saya macam ni. Cukuplah abang. Sampai sini sajalah perkahwinan kita. Terima kasihlah untuk segala-galanya.

Ingatlah, curang bukan satu kesilapan. Ia adalah satu pilihan. Pilihan yang menghancurkan kepercayaan, keluarga dan masa depan. Pilih untuk setia kerana cinta yang sebenar bermula dengan kejujuran.

Okey, tepat pukul 8.30 minit pagi. Selamat pagi semua. Anda sedang dengar Ceria Pagi Jumaat 10 Julai 2026. Dan kita nak kongsikan tajuk utama akhbar hari ini. Ini tajuknya, Perdana Menteri mahu rakyat tolak perkauman dan utamakan perpaduan. PRN Johor SPR minta majikan beri tempoh munasabah untuk pekerja keluar mengundi. Dan seterusnya, tenaga ekonomi gig disaran ikuti program upskilling dan juga reskilling. UPNM lancar hub kreatif perkasa kemudahan pembelajaran digital. Dan seterusnya, kerajaan cadang hukuman lebih berat untuk bendung penyelewengan industri padi dan juga beras. Kerajaan madani salur bantuan tidak kira warna politik. Dan seterusnya, ini 342 KRT Negeri Sembilan terima geran khas perkasa peranan komuniti. Perdana Menteri Thailand hadiri majlis makan tengah hari di Seri Perdana ini semalam ya. Dan seterusnya, usaha perkukuh keselamatan negara perlu pendekatan whole of nation. Ini menurut kata Perdana Menteri. Malaysia perlu kuasai teknologi baharu hadapi ancaman keselamatan. Malaysia dan juga Thailand sepakat perkukuh jaringan kesaling hubungan. JPA, Jabatan Perkhidmatan Awam, telah meluluskan sejumlah perjawatan baharu KKM, proses pengisian giat dilaksana. 80% anggota JBPM Perak siap siaga hadapi El Nino. Feri Satun Kuala Perlis kembali beroperasi, kurangkan kesesakan sempadan. Dan juga Malaysia Thailand teruskan zon ekonomi khas sempadan dan pendekatan penglibatan berkesan berupaya tangani konflik Myanmar. Ini menurut kata Perdana Menteri. Dan juga Bank Negara Malaysia kekalkan OPR pada 2.75%.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan berpengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Klik. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Okey, waktu sekarang pukul 8.45 minit pagi. Okey, sebelum kita ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur pukul 9 ni, kita nak kongsikan dengan anda ini. Pengoperasian semula perkhidmatan feri dari Satun, Thailand ke Kuala Perlis berjaya mengurangkan kesesakan laluan sempadan darat, khususnya di Padang Besar dan juga di Wang Kelian. Dan menurut Menteri Besar Perlis Abu Bakar Hamzah, usaha tersebut sekaligus dapat meningkatkan kedatangan jumlah pelancong serta merancakkan ekonomi setempat. Dan pada masa akan datang, Kerajaan Negeri Perlis juga sedang berusaha menghidupkan semula perkhidmatan RORO bagi Kuala Perlis Satun dan Satun Kuala Perlis. Baik, okay. Selagi kita nak dengar berita pukul 9, lepas tu kita kembali ke Langkawi FM dalam pukul 9.15 minit macam tu. Okay, kita ada Nabila Razali dan juga MK.

0: ayah nak beli anak pokok cili dan sawi. Ingat petang ni nak ajak ibu dan Hakim tanam pokok dekat belakang rumah kita. Nak tak?
1: Wah, seronok tu. Bolehlah lepas ni kita makan hasil tanaman kita sendiri pula. Tak payahlah kita beli dekat pasar lagi.
2: Bagus cadangan abang tu. Dapatlah kita berbudi pada tanah pula lepas ni. Kurang-kurang kita dapat jimat duit untuk beli sayur-sayur ni.
0: Alhamdulillah, ayah memang dah lama niat nak tanam pokok ni. Cuma tak ada masa. Alang-alang ayah ada pencen ni. Bolehlah ayah berbakti pada tanah. Dapat juga hasilnya.
2: Tak rugi kita berbudi pada tanah ni. Hasilnya nanti kita boleh makan. Selain tu juga, kita boleh sedekah kat jiran-jiran. Dapat juga kita pahala bersedekah.

Piala Dunia. Tahukah anda, Kylian Mbappe hanya 4 gol lagi untuk menyamai rekod 16 gol Piala Dunia milik Miroslav Klose.

Piala Dunia. Tahukah anda, Lamine Yamal yang berusia 18 tahun adalah antara pemain termuda, manakala Cristiano Ronaldo yang berusia 41 tahun antara pemain tertua dalam Piala Dunia FIFA 2022.

Jangan tunggu lagi. Sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:9.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan.

0: Ceria Pagi
1: dengan fokus untuk tujuan merangi denggi dengan kerjasama di antara agensi-agensi kerjaan terbabit dengan masyarakat kita.
2: Untuk kampung-kampung, lokaliti-lokaliti yang kita nak penduduk di sini, lakukan kerja-kerja gotong royong untuk membersihkan persekitaran rumah masing-masing.
3: Bual bicara bersama-sama dengan Pejabat Kesihatan Daerah Langkawi pada Ahad minggu kedua dan keempat, 10.15 minit pagi di Langkawi FM.

0: Kami
1: Law 88.
0: Teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8.
1: Ya untukmu.
2: Assalamualaikum. Kami Al Maulid. Teruskan mendengar Langkawi FM. Ya untukmu.

0: Korang tahu tak, kadang-kadang kita senyum, kadang-kadang kita sedih sangat. Letih kerja, letih fikir, letih hidup.
1: Relax, hampa bukan kesorangan. Bercakaplah dengan orang yang hampa percaya. Kawan, keluarga atau orang yang boleh memberi pertolongan kepada hampa. Minta bantuan bukan tanda lemah. Itu tanda hampa sayang diri sendiri. Selama ini
2: kau hebat. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jaga diri, jaga emosi.
3: Ceria pagi.

Misha Omar dengan I Don't Love You Anymore. Kan nak buat macam mana? Orang dah tak cinta, orang dah tak sayang. Kan? Begitulah. Ya, sebab hati manusia ni Allah yang pegang, tuan-tuan. Baik, 9.32 minit pagi. Assalamualaikum kepada anda yang baru dengar Langkah FM. Okey, hari ini Jumaat 10 Julai 2026, dan hari ini bersamaan dengan 24 Muharram 1448 Hijrah. Baik, hari itu kan, masa bulan Jun hari itu, ada diumumkan tentang baucer buku madani. Baucer buku madani ni bernilai RM100 ya, bermula pada 1 Julai 2026 dan akan berakhir pada 31 Oktober 2026. Maksudnya 4 bulan tempoh untuk kita ialah kita sebagai mak ayah untuk menebus baucer digital ini untuk beli buku, beli bahan-bahan rujukan anak-anak ya, untuk pelajar-pelajar tingkatan 1 sampai tingkatan 6 tau baucer ni. Lepas tu untuk pelajar matrikulasi dan juga pelajar Institut Pendidikan Guru IPG. RM100 boleh beli buku tu, kalau buku latihan tu SPM ke, banyak dah tu kan. Bolehlah beli dalam 9-10 buku . Lepas tu macam mana cara dia kalau nak nebus baucer ini? Okay, anda perlu log masuk menggunakan akaun pelantar pendidikan Delima tu kan. Masukkan akaun Delima di bookcapital.delima yang KPM punya tu. Mungkin saya salah sebut sikit. Tapi yang pastinya anda boleh ke delima.bookcapital.com.my. Itu cara untuk menebus baucer buku RM100 bermula 1 Julai sampailah 31 Oktober 2026. Baik, kita ada Shima. Dahlah luka, dilukai lagi. Aduh, bertimpa-timpa.

0: Sebelum memandu, pastikan kendaraan Anda benar-benar selamat. Periksa tayar, cukup angin dan tidak botak. Cermin, lampu, pastikan berfungsi dengan baik. Brake, jangan diabaikan. Ingat, sedikit masa untuk periksa boleh elak malapetaka di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Langkawi FM. Ya, untukmu.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
2: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
3: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
2: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Hidup ini kalau tak bergurau, tak meriah, tak syok dan tak terindah. Tapi kalau nak bergurau tu agak-agak, pepatah orang tua, seloro tu dia bergaduh time tu je. Tapi sebenarnya baik nanti sampai ketua. Ha. Jadi gurau tu biarlah bertempat dan ada batasnya. Pesanan ikhlas daripada saya, Poisting.
1: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Okey, ha kan, kalau anda nak tonton Piala Dunia, yang pastinya anda perlu tengok Sukan TV Sukan Plus ataupun TV OK kan. Dan ha kan, dah mula dah hari ini ya, untuk okey, untuk perlawanan-perlawanan semifinal tu kan. Dan ini dan juga kepada anda nak bagi tahu, selain daripada TV kita cakap bahasa Melayu kan, ini cakap bahasa Inggeris pun ada. Ha, untuk versi bahasa Inggeris kat TV OK, bahasa Melayu kat Sukan Plus. Ah, gitu. Nak tengok dua-dua TV pun boleh. Tapi hak lawan tu sama juga kan, sama jugalah lawan tu. Kalau esok tu Espana kan, Espanyol dengan Belgium. Okey. Kat Langkawi pun banyak dari Belgium. Coklat lah. Coklat Belgium. Ah, sedapnya pagi-pagi ni kan. Baik, yang saja nak kongsikan dengan anda. Sat lagi tau, kita nak dengar berita pukul 10. Berita semasa. Adam Harith yang macam. Kan. Sat lagi Adam Harith yang sampaikan. Dan Adam Harith lah yang akan menemani anda juga. 3 petang sampai 7 malam. Baik, kita ada lagu ini. Lagu ni jangan duk menabur janji sangat eh. Kita tak mahu. Gitu. Ini Taufik Batisah, Sesuatu Janji.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Adam Haris Salahuddin dalam Berita Semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa pagi ini dimulakan dengan seramai 1.21 juta tenaga kerja dalam sektor ekonomi gig dengan sebahagian besar daripadanya kurang latihan kemahiran. Justeru Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berpandangan kepentingan pekerja ekonomi gig khususnya golongan muda diberikan peluang untuk mengikuti program peningkatan kemahiran dan latihan semula menerusi kursus pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Beliau yang juga pengerusi Majlis TVET Negara berkata, menerusi langkah tersebut dapat melahirkan tenaga kerja yang berkemahiran berbanding hanya bergantung kepada sebagai pemandu kenderaan dalam sektor ekonomi gig. Beliau berkata demikian pada program Apa Kata Siswa Politeknik Ibrahim Sultan di Johor Bahru semalam.

0: Berita seterusnya, Jabatan Kuasa Dasar Monetary MPC Bank Negara Malaysia BNM membuat keputusan untuk mengekalkan kadar dasar semalaman OPR kepada 2.75% dalam mesyuarat kali keempat untuk tahun ini. OPR kekal pada paras semasa sejak Julai 2025 selepas Bank Pusat menurunkan kadar itu sebanyak 25 mata asas. Bank Negara Malaysia dalam kenyataan memaklumkan, pada tahap OPR semasa, MPC berpendapat bahawa pendirian dasar monetari adalah wajar dan konsisten dengan prospek kestabilan harga yang berterusan dan pertumbuhan ekonomi yang mampan. Menurut Bank Pusat, MPC akan terus memantau perkembangan semasa dan menilai imbangan risiko berhubung dengan prospek inflasi dan pertumbuhan dalam negeri. Sementara itu, potensi pertumbuhan menjadi pesat didorong oleh pemulihan keadaan rantaian bekalan yang lebih cepat daripada jangkaan, perbelanjaan teknologi yang lebih kukuh dan langkah-langkah dasar yang menyokong pertumbuhan di negara-negara maju. Bagi Malaysia, perkembangan terkini menunjukkan pertumbuhan yang berdaya tahan pada suku kedua didorong oleh permintaan dalam negeri yang mampan dan prestasi ekspor yang lebih kukuh daripada jangkaan.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya. Seramai 52,810 pelajar tingkatan 6 baru di seluruh negara bakal menerima bantuan awal persekolahan BAP sebanyak RM150 seorang dengan agihan bermula 28 Jun hingga 27 Julai ini. Kementerian Pendidikan KPM dalam kenyataan memaklumkan, ia membabitkan pelajar yang mendaftar di 616 Pusat Tingkatan 6 PTE pada 8 Jun lalu. Pemberian itu adalah sebahagian daripada peruntukan keseluruhan melebihi RM14.4 juta bagi BAP kepada 96,013 pelajar Tingkatan 6 termasuk pelajar baharu dan sedia ada tahun ini. KPM berkata penyaluran bantuan itu diteruskan selaras dengan keputusan kerajaan memperluaskan pemberian BAP kepada pelajar tingkatan 6 yang mula dilaksana pada tahun lalu. Menurut kementerian itu, inisiatif berkenaan mencerminkan keprihatinan kerajaan madani dalam meringankan beban kewangan ibu bapa dan penjaga bagi membuat persediaan persekolahan. Berita seterusnya, dua beradik antara empat individu yang didakwa di Mahkamah Majistret Sungai Petani semalam atas pertuduhan menguruskan sebuah pusat operasi judi dalam talian pada April lalu. Tertuduh Yao Yao Ping, 25 tahun, Yao Yao Huang, 30 tahun, Tan Yan Zhong, 25 tahun dan Cheng Chan Seng, 61 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Nur Farah Hazwani Osman. Mengikut kertas pertuduhan, mereka didakwa secara bersama dengan niat yang sama menguruskan sebuah rumah judi terbuka yang dijadikan pusat operasi judi dalam talian. Kesalahan itu didakwa dilakukan antara jam 4.20 petang hingga 6 petang di Taman Kampung Raja di Alustar pada 7 April lalu. Berikutan itu, mereka didakwa melakukan kesalahan mengikut Seksyen 4-1-C Akta Rumah Judi Terbuka 1953 yang dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Jika disabit kesalahan, mereka boleh dihukum denda minimum RM5,000 hingga maksimum RM50,000 dan penjara tidak lebih 3 tahun. Sampai di sini dulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Sekian berita semasa. Berita disediakan oleh Adam Haris Salahuddin. Hayati kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: penyakit denggi terus meningkat di negara kita, bertindaklah sekarang. Cari dan hapuskan pembiakan Aedes di rumah anda. Buang sampah sarap dengan betul. Masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air mengikut arahan pengeluar. Bersihkan rumah anda dan kawasan sekelilingnya supaya tidak ada pembiakan Aedes. Luangkan 10 minit setiap minggu untuk menghapuskan pembiakan Aedes di rumah anda. Lindungilah keluarga dan masyarakat dari penyakit denggi.
1: Makcik, beli barang ke?
2: Ya, Mutu. Nak beli barang rumah ni, ha. Sabun basuh pinggan pun dah habis. Ni nak tambah barang dapur juga. Lagi kerap masak lagi cepat habis tu.
1: Oh, baguslah, bagus. Nak saya bawa ke kereta ke?
2: Tak apa. Makcik boleh bawa sendiri. Cuma tadi tu lah kat kedai.
1: Kenapa, makcik? Barang nak beli tak ada di kedai tu ke?
2: Bukan. Tadi, makcik ni tak cukup duit. Terkurang berapa ringgit, entah.
1: Oh, itu macam ke? Kalau saya tahu, bolehlah saya tolong bayarkan dulu.
2: Eh, tak payah. Cashier tu tadi kata ni ha, yang depo terima bayaran tanpa tunai.
1: Ya, itu lagi bagus. Tak perlu pakai duit tunai.
2: Tu yang makcik terdiam saat tadi ni, Mutu. Tak faham apa pula dah tunai tak tunai ni. Ni, duit ringgit kita tak laku dah ke?
1: Bukan itu macam, cik. Duit yang ada gambar agung tu kita panggil duit tunai. Sekarang ada duit yang tak tunai juga. Oh. Dua-dua boleh guna. Boleh beli barang.
2: Oh, pasulah ke mana? Tak faham loh.
1: Macam ni, makcik. Sekarang kita boleh beli apa-apa tanpa guna duit tunai. Ada kaedahnya. Boleh bayar guna kad bank kita. Debit atau kredit. Lepas tu, boleh transfer duit menggunakan telefon. Terkini boleh bayar guna kod QR saja.
2: Loh, ish, tak ketilah makcik. Apa benda semua tu-mutu?
1: Sekarang, semua macam ni, makcik. Kita sudah kurang beli barang atau dapatkan perkhidmatan guna duit tunai ni. Kita sekarang ni era digital. Cashless orang kata lah. Itu orang putih kata cashless. Maksudnya tanpa tunai.
2: Dah okey ke bagui ke semua tu-mutu?
1: Mestilah makcik. Sebenarnya transaksi tanpa tunai ni lebih mudah dan cekap. Lepas tu mudah diakses. Paling penting yang lebih selamat. Taklah kita berjalan sana sini bawa duit tunai banyak-banyak. Bayar nanti dirompak ke atau tercicir tu.
2: Betul juga apa yang kata tu. Tapi makcik ni lah tak kerti loh Mutu.
1: Tak apa makcik, tak apa. Nanti makcik mintalah anak-anak ajar cara nak muat naik aplikasi atau cara nak menggunakannya. Mudah saja.
2: Okey. Nantilah makcik tanya depo no.
1: Zaman sekarang memang macam tu lah makcik. Kebanyakan kedai pun sudah terima itu bayaran tanpa tunai. Senang kan mereka dan kita juga.
2: Itulah no. Dah kalau baik, okey je. Tak ada masalah.
1: Kerajaan pun galakkan kita berurusan tanpa tunai. Sekarang makcik, segala urusan dengan agensi kerajaan pun semuanya sudah tidak melibatkan tunai. Transparent.
2: Transparent? Apa dia pula transparent tu? Tak faham.
1: Macam ni lah makcik. Transparent maksudnya lebih jelas dan terus. Bila semuanya direkodkan secara tersusun, maka mudahlah untuk dijaki jika berlaku ketirisan, salah guna, penyelewengan. Itu daripada perkara yang buruklah. Untuk perkara yang baik pula, banyak. Tapi yang paling bagus sekali, ia tersusun. Mudah untuk dirujuk sebagai rekod.
2: Oh, banyak jugalah kelebihan dia, Mutuno.
1: Sebenarnya yang paling penting tentang tanpa tunai ni, makcik, kita mesti ada internet dan duit dalam akaun.
2: Faham.

0: telah bersedia untuk revolusi seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video, format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026.
1: Ceria pagi.
2: Langkawi FM 104.8 ya, untukmu. Ceria pagi 10 Julai 2026, hari Jumaat, tuan-tuan. Okey, baik. Dan juga cuaca terang-menerang, alhamdulillah. Kalau tempat anda hujan, tak apa, hujan rahmat. Okey, ni Kak Liji tengah tengok ni kan, kejohanan sukan olahraga 2026 MSS di Langkawi kali ke-38. Tengok video pendek-pendek loh kan. Tengok anak-anak berlari, anak-anak melompat. Okey, untuk kutipan pingat. Kutipan pingat ini bagi sekolah menengah. Orang Namrun, hebat ni orang Namrun. Itulah hebat-hebat belaka. Ini orang Ayat Hangat. Sekolah Menengah Kebangsaan Ayat Hangat. 24 pingat emas. Perak 14. Gangsa 14. Keseluruhan 52 pingat. Kalau had kedua, Masuri. Sekolah Menengah Kebangsaan Masuri. Dengan 16 pingat emas, 23 perak dan juga 21 gangsa. Tempat ketiga, Sekolah Menengah Kebangsaan Kelibang. 13 emas, 6 perak dan juga 9 gangsa, keseluruhan 28. Orang Namrun. Dia macam AA lah. Kuat-kuat, apa orang kata, kuat-kuat berlari. Tapi AA dia kuat lari apa? Lompat pagar? Dia cerita. Kita tak tahu lah pagar mana kan. Pagar sekolah ke? Pagar masjid ke? Kalau macam pagar masjid tu, lompat masuk lah yang pastinya, bukan lompat keluar. Terutamanya hari Jumaat tuan-tuan. Hari ni Jumaat, solat zuhur pukul 1:28 tengah hari bagi daerah Langkawi. Gitu. Baik, kita ada

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Ya betul, saksikan semuanya di RTM Klik. Bukan setakat anda boleh dengar radio sahaja, anda boleh tengok TV, tengok bola, tengok Piala Dunia, semuanya di RTM Klik kan. Kalau kat TV boleh tengok Sukan Plus ataupun TV Okey. Okey ke okey? Okey lah kan. Okey, nak cerita kat anda, kalau sebut lagu ni kan memang orang kenai. Kalau yang lama-lama lah, lama-lama dulu yang suka lagu Malas Segar, Total Eclipse of the Heart. Lagu ni lagu retro ataupun Malas Segar yang yalah, kalau Gen X, Baby Bloomers gitu memang suka lagu ini. Ada juga Gen Y yang suka, ada. Ya, saya lah. Okey, penyanyi legenda Britain Bonnie Tyler yang terkenal dengan lagu Total Eclipse of the Heart dilaporkan meninggal dunia di sebuah hospital di Faro, Portugal semalam pada usia 75 tahun. Dan penyanyi yang pernah dicalonkan pada anugerah Grammy itu sebelum ini dimasukkan ke hospital Mei lalu bagi menjalani pembedahan kecemasan usus sebelum ditempatkan dalam keadaan koma selama beberapa minggu. Dan pemergian mendiang Tyler mengakhiri perjalanan seni lebih 5 dekad yang menyaksikan beliau muncul antara penyanyi wanita yang paling berpengaruh pada era 1970-an dan 1980-an menerusi suaranya yang serak-serak basah yang menjadi identitinya. Baik, ini lagu yang dinyanyikan semula oleh Westlife, Total Eclipse of the Heart.

Fakta Piala Dunia. Tahukah anda, Curaçao menjadi negara paling kecil dalam sejarah yang berjaya layak ke Piala Dunia FIFA?

Baik, lagi 12 minit ke pukul 11 pagi dan sesaat lagi 11 pagi kita akan ke Trax FM. Lepas tu anda akan bersama-sama dengan Kak Lina kita sampailah pukul 3 petang untuk activate. Okey. Dan hari ini tahu, untuk siapa-siapa nak derma darah ya. Derma darah sempena dengan Hari Derma Darah Sedunia 2026, hari ini 8 pagi sampai 1 tengah hari di Langkawi Fair Shopping Mall. Anda boleh ke sana untuk sama-sama menderma darah kan. Ha, bagi yang sesuai ataupun bagi yang boleh derma darah lah. Ha, dia ada kriteria-kriteria dia nak derma darah pun. Okay. Dan satu lagi, nak cerita Sekejap lagi kita cerita. Kita dengar ni lagu dulu. Sofian Suhaimi, Takdirku.

Sufyan Suhaimi dengan Takdirku, itulah kan. Ada pasukan yang telah ditakdirkan hari ini kan, dan hari esok lain pula melawannya Belgium dan juga Spanyol, 3 pagi di TV OK dan juga di Sukan Plus RTM. Tapi tak apa Maghribi, anda dah menang dah di hati-hati yang telah memberi inspirasi kan, gitu. Baik, ini permohonan ke sekolah berasrama penuh untuk sesi 2027 dibuka mulai hari ini tahu 10 Julai sampai 14 Ogos 2026. Dan pelajar-pelajar yang nak mohon ni kan, mereka akan duduk ujian PKSK tahu. Ujian pentaksiran kemasukan sekolah khusus yang diadakan secara dalam talian ni. Dia ada untuk tingkatan 1 dan juga tingkatan 4. Tapi kalau nak tahu apa-apa boleh rujuk di laman web rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia, gitu. Baik, Kak Lina akan teman anda lepas ni. Saya pun nak mengundur diri. Yang pasti jaga diri, jaga hati, jaga remote TV. Tapi remote TV tak payah jaga sangat. Sebab lah ni kita boleh set kat telefon dan kita tekan guna telefon. Gitu. Ataupun tengok kat telefon terus lah. RTM klik. Di Sukan TV OK dan juga di Sukan Plus. Senang cerita. Jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.

0: You're tuning in to Activate on 104.8 Langkawi FM.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva, Presentation.

لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang engkau telah janjikan.

0: Hampa Tanya, Ustaz Jawab bersama yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rapingi. Rancangan istimewa Hampa Tanya Ustaz Jawab setiap hari Jumaat 3 petang hingga 4 petang. Hantarkan pertanyaan anda ke WhatsApp Langkawi FM 011-5622-1048 atau talian konti Langkawi FM 04-969-8534 atau email kepada kami langkawifm@rtm.gov.my. Hampa Tanya Ustaz Jawab, Radio Malaysia Langkawi FM, ya untukmu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar-pendengar Radio Malaysia Langkawi FM. Alhamdulillah, seperti yang dijanjikan, setiap Jumaat kita bawakan untuk anda semua program Hampa Tanya Ustaz Jawab bersama yang berbahagia Ustaz Hafiz

0: الله عليه وسلم: شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا بما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارزقنا فهما، وفقهنا في الدين، وعلمنا التأويل المبين، واجعلنا من المخلصين المخلصين. اللهم أغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية. الحمد لله. Tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, pertamanya kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah atas limpahan rahmat dan nikmat daripada Allah. Sekali lagi kita dapat bertemu dan bersiaran ke udara pada petang ni, petang yang penuh rahmat, petang yang penuh dengan barakah. Petang ni petang Jumaat macam biasa lah, dan kami berdua macam biasa lah setiap hari Jumaat ni.
1: Kadang-kadang je berubah-ubah sikit.
0: Kadang-kadang berubah sikit lah. Cuma hari ini ni mendung daripada pagi tadi, hujan set tadi sebelum Jumaat tadi.
1: Betul.
0: Walau bagaimanapun, alhamdulillah, kita mengharapkan semua saudara kita, orang-orang yang beriman yang berada di luar sana dalam keadaan baik dan sejahtera. Tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, sebelum saya menjawab persoalan berkaitan dengan gi. Bagaimana satu pasangan suami isteri yang telah pun berkahwin dan dia tidak menyentuh isterinya selama 2 tahun. Sehinggalah isterinya mengesyaki sesuatu perkara yang pelik dan mengesahkan bahawa suaminya gay. Dia nak buat lagu mana? Nak minta cerai ke lagu mana ke? Baik. Sebelum kita bincang pasal persoalan tu, ada dua persoalan yang penting yang ingin saya sebutkan bersempena dengan bulan hijrah. Dan kita sekarang ni berada di dalam bulan hijrah berkaitan dengan perhijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malangnya ada di kalangan para ustaz kita yang berada di luar sana yang mengambil ringan berkaitan dengan peristiwa hijrah ini dan membawa perkara yang tak betul. Duk cerita pasal hijrah tapi cerita tu tak betul, tak kena. Jadi disebabkan benda ni tersebar secara meluas dalam medsos, kita boleh tengok dalam TT, kita boleh tengok dekat dalam Facebook, kita boleh tengok dekat dalam YouTube dan sebagainya, tersebar luas, maka di kesempatan ini saya mengambil peluang untuk bagi pencerahan yang paling betul. Apa yang dikatakan, yang pertama sekali berkaitan dengan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta pertolongan daripada orang Yahudi untuk tunjuk jalan dalam peristiwa hijrah. Dan orang yang bantu Nabi dalam peristiwa hijrah ni ada dua orang. Yang pertama bernama Abdullah bin Uraiqit, boleh dibaca dengan ta dan juga boleh dibaca dengan dal. Bin Uraiqit dan juga bin Uraiqid. Ada lagi pandangan para ulama yang lain, boleh juga dibaca dengan Abdullah bin Arqad. Itu satu. Yang kedua, orang yang bantu Nabi SAW adalah Amir bin Fuhairah radhiyallahu an. Malangnya ada di kalangan para ustaz kita, mungkin dia tak gaji kot, kita nak panggil ustaz pun, ni bukan kesalahan biasa, ni kesalahan yang fatal. Kesalahan yang jelas yang boleh menyebabkan masyarakat di luar sana mengatakan bahawa Rasulullah SAW terpaksa meminta tunjuk ajar daripada Yahudi. Walaupun ada banyak riwayat yang Nabi SAW meminta pertolongan daripada Yahudi. Maksudnya ada ketika Nabi minta tolong dalam hal-hal yang terutamanya melibatkan peperangan. Nah, sebagai contoh, kisah-kisah yang masyhur di kalangan kita, Nabi meminta untuk berhutang dengan orang Yahudi menggunakan baju perang Nabi. Itu macam-macam versi lah cerita. Cuma yang saya nak sebutkan pada petang ni, tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah, berkaitan dengan orang yang tolong tunjuk jalan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hijrah. Kita semua mengetahui bahawa peristiwa hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah arahan daripada Allah Taala. Bukan atas saja-saja Nabi nak buat. Selepas daripada Nabi sembunyi dalam Gua Sur lebih kurang 3 hari, lepas tu Nabi pun mula keluar untuk berjalan menuju ke Madinatul Munawwarah. Perjalanan dia lebih kurang dalam tempoh masa 2 minggu. Perjalanan yang jauh pada zaman tu, bukan naik kereta api, laju.
1: Betul. Dan
0: Nabi hanya menunggang unta sahaja, unta perempuan, unta betina yang dihadiahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan dalam perjalanan inilah dikatakan bahawa Abdullah bin Uraiqit sebagai penunjuk jalan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi betul ke dia seorang Yahudi? Ha, tani yang kita kena perbetulkan kefahaman di dalam masyarakat kita. Nombor satu sekali tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Uraiqit ni adalah orang Arab. Dia daripada orang Arab Kinanah, daripada Bani Adil bin Bakrin, ataupun terkadang disebut sebagai Ad-Du'al ataupun Ad-Du'il. Ni adalah ada perbahasan yang lanjut berkaitan dengan khilaf di kalangan para ulama berkaitan dengan nasab ini. Walau bagaimanapun, Abdullah bin Uraiqit ni bukan Yahudi. Kita jangan pandai-pandai hidup kata dia Abdullah bin Uraiqit ni Yahudi.
1: Pandai-pandai ada picok orang Yahudi.
0: Dia bukan Yahudi. Dia adalah Arab Kinanah daripada kaum kerabat Quraisy, daripada nasab bapak dia. Manakala daripada nasab sebelah ibu dia juga orang Arab, bahkan Arab Quraisy dari Bani Sahmin bin Amrin. Dan boleh semak di dalam sirah Ibnu Hisham, jilid yang pertama muka surat 485 yang menceritakan kedudukan Abdullah bin Uraiqit ni. Cumanya tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi khilaf di kalangan para ulama. Kebanyakan para ulama sirah menyatakan bahawa Abdullah bin Uraiqit ni dia tak beriman. Walaupun dia tunjuk jalan dekat Nabi, tapi dia tak beriman. Tetapi dia bukan Yahudi. Dia bukan orang Yahudi. Dia adalah orang Arab. Dan Abdullah bin Uraiqit ni adalah musyrik. Orang musyrik yang mengikut agama orang Arab Quraisy, iaitu menyembah berhala. Sembahan dia, sembahan yang paling masyhur di kalangan Arab Bani Kinanah ini, biasanya mengikut apa yang Arab Quraisy sembah, iaitu berhala utama mereka ialah Al-Uzza yang terletak di Nakhlah, yang telah pun kita ceritakan sebelum ni. Sebelum ni kita telah pun menceritakan bagaimana berhala yang namanya Al-Lata wal-Uzza boleh berada di Mekah. Jadi Al-Uzza ni di antara sembahan Bani Kinanah yang mengikut sembahan bagi Arab Quraisy, yang mereka meletakkan dia di Nakhlah, seperti mana yang dinakalkan oleh Al-Imam Al-Azraqi di dalam Sahih Al-Bukhari nombor 2144, dan begitu juga di dalam Al-Akhbar Al-Makkiyah jilid yang pertama 199. Ala kulli halnya, kita nak sebut bahawa Abdullah bin Uraiqit ini bukan Yahudi. Dia adalah orang Arab totok. Memang Arab betul. Memang orang Arab betul. Cumanya tidak ada bukti yang jelas yang mengatakan Abdullah bin Uraiqit ni masuk Islam. Tak ada pun bukti yang mengatakan keislamannya, seperti mana yang disebutkan oleh Ibn Hajar, Al-Imam An-Nawawi dan juga kebanyakan daripada ulama sirah yang menyatakan bahawa dia ni tak masuk Islam, kecuali satu pandangan daripada Al-Imam Az-Zahabi yang menyatakan dia telah pun masuk Islam. Walau bagaimanapun, saya lebih suka untuk bertawakuf di dalam perbahasan cabang sirah ini, kerana saya belum jumpa lagi jawapan yang betul-betul memuaskan yang mengatakan Abdullah bin Uraiqit ini telah pun memeluk Islam. Ala kulli halnya, dia bukan Yahudi. Dakwaan yang mengatakan Abdullah bin Uraiqit ni seorang Yahudi ataupun ahli kitab adalah tidak betul sama sekali. Jadi kita bila tak tahu, kita jangan mengkutu buat-buat tahu.
1: Tak tahu jangan buat pala tahu.
0: Tak tahu jangan buat pala tahu. Lebih baik kita tak payah duk petik-petik lah kan. Tidak ada satu pun catatan sejarah ataupun sirah yang mengatakan Abdullah bin Uraiqit ni Yahudi. Ambil mekok mana pun tak tahu. Hanya dengar cakap-cakap daripada buku-buku Syiah dan sebagainya yang memang untuk nak menjatuhkan moral baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh rujuk banyak berkaitan dengan kisah Abdullah bin Uraiqit ini, terutamanya di dalam kitab sirah Ibn Hisham yang menceritakan perihal sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Okey, itu yang pertama. Kan, kita menyatakan bahawa Abdullah bin Uraiqit ini bukan seorang Yahudi. Dia juga tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah Amir bin Fuhairah. Yang ini lagi masalah. Bila mana kita mengatakan Amir bin Fuhairah ini adalah seorang Yahudi, memang total salah. Kita perlu memahami bahawa Amir bin Fuhairah ini adalah muwallad daripada kabilah Al-Azdi yang berada di Yaman. Dia adalah orang Arab. Malah Abdullah bin malah Amir bin Fuhairah ini adalah kelompok yang termasuk di dalam kelompok As-Sabiqun al-Awwalun. Para sahabat Nabi yang awal memeluk Islam. Dia peluk Islam lebih awal daripada Imam apa ni, lebih awal daripada Mus'ab bin Umair, lebih awal daripada Hamzah paknakan Nabi, lebih awal daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhum ajma'in. Dia masuk Islam awal lagi. Tiba-tiba kita kata dia kelompok daripada orang Yahudi. Allahu Akbar, na'uzubillah min zalik. Dan semua ni tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita boleh semak di dalam Tabaqat Ibn Sa'ad jilid yang ketiga muka surat 211 yang menceritakan hal keadaan Amir bin Fuhairah. Amir bin bin Fuhairah ni peranan dia ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar berhijrah dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kerja dia apa dia? Tutup bekas tapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan macam penceramah tu abang, tutup bekas tapak kaki kambing. Nak tutup apa tapak kaki kambing?
1: Tapak kaki kambing.
0: Tutup bekas tapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tapak kaki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dia tutup dengan apa? Dengan menjalankan tapak kaki kambing dahulu. Atas tapak kaki Nabi itu dia jalankan tapak kaki kambing. Pasal apa jadi macam ni tuan-tuan? Tuan-tuan, dulu kita pernah menceritakan bagaimana hebatnya Abu Jahal. Abu Jahal ni dia ada ilmu untuk kesan orang hilang. Dia ada ilmu untuk nak cari orang. Ni kehebatan Abu Jahal, Abul Hakam ni. Orang yang memang dia memang rancang sungguh-sungguh untuk bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal ada ilmu ni. Ilmu boleh kesan kedudukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu Abu Jahal. Abu Jahal bila mana dia dapat tahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumah dia. Bila dapat tahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumah Nabi ni, Nabi keluar, Abu Jahal ni dia pi duduk di depan pintu rumah Nabi. Dia masuk-masuk dalam rumah Nabi, selok-selokkan selimut, bukan Nabi yang tidur. Yang duduk di tempat Nabi ni adalah Sayyidina Ali radhiyallahu an. Dan akhirnya Abu Jahal ni dia pergi duduk di depan pintu rumah baginda Rasulullah, dia tengok ke arah bintang Syi'rah. Dan dia boleh tengok tapak kaki Nabi, dia boleh beza tapak kaki Nabi dengan tapak kaki orang lain yang berada di sekeliling rumah Rasulullah.
1: Hui, boleh beza lah.
0: Sedangkan di sekeliling rumah Nabi itu ada tapak kaki kuda, tapak kaki geng-geng muda yang nak main bunuh Nabi. Seperti mana yang mereka telah pun rancangkan untuk bunuh Nabi. Dia boleh beza. Abu Jahal ni boleh tengok. Dia tahu kata Nabi pi kau ni.
1: Dia boleh beza lah.
0: Tu hebat. Ilmu yang ada pada Abu Jahal. Kan? Yang ada pada Abu Jahal. Sampai tahu tu. Sebab tu tugas Amir bin Fuhairah ini adalah untuk tutup jejak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tapak kaki kambing yang dia bawa untuk tindih tapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Amir bin Fuhairah ini bukan seorang Yahudi. Dia bukan seorang Yahudi. Malah dia adalah salah seorang di antara orang yang awal memeluk Islam sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam lagi. Dia orang yang awal memeluk Islam. Walau bagaimanapun tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah minta tolong daripada Yahudi? Tak, kita tak kata tak pernah minta tolong. Malah dalam sirah dicatatkan bahawa khadam kepada Rasulullah adalah seorang budak daripada Yahudi. Khadam Nabi itu adalah seorang budak daripada Yahudi. Budak ni lebih kurang kecil. Budak kecil lah kulam. Lebih kurang Anas bin Malik. Anas bin Malik ni muda lagi. lebih kurang Anas bin Malik, dan dia memang khidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam kitab sirah begitu juga yang dicatatkan oleh al-Imam Bukhari rahimahullah, yang menyatakan khadam Yahudi ni, budak ni, gulam ni, akhirnya dia telah pun memeluk Islam sebelum dia meninggal. Sebelum dia dia mati, dia telah pun peluk Islam. Begitu juga Nabi SAW menyerahkan tugas untuk menguruskan tanaman kebun kurma kepada Yahudi di Khaybar dengan modal mereka sendiri. Apabila berlaku peperangan Khaybar, bagaimana Rasulullah SAW mengambil keuntungan daripada kebun-kebun kurma yang berada di Khaybar, tetapi pengurusan kebun kurma itu Nabi SAW memberi sendiri kepada orang Yahudi. Maka riwayat ni menjadi dalil bahawa akad musaqah tanaman, pemilik tanah suruh orang lain usahakan tanah kemudian bahagi hasil sama rata, ini dibenarkan oleh syarak, dibenarkan oleh agama kita, agama Islam. Seumpama orang pauh buat padi, tanah tanah hang, padi aku tolong buat, hasil kita bagi sama rata. Hal keadaan yang sama. Jadi tuan-tuan para pendengar yang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tengok dari sudut sejarah dan sirahnya, bagaimana Nabi SAW pernah buat perjanjian politik dengan Yahudi, perjanjian di antara Muhajirin Ansar dan juga Yahudi, atau lebih dikenali sebagai Wathiqah Al-Madinah. Antara isi kandungan perjanjian damai, sama-sama mempertahankan keselamatan Madinah daripada serangan musuh. Yahudi bebas untuk ampa mengamalkan agama mereka dan menetapkan hak-hak yang dipersetujui. Ini antara perkara yang paling awal yang Nabi SAW buat selepas hijrah ke Madinatul Munawwarah. Tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah, boleh semak hal ini dalam Raudul Al-Anfun dengan Imti'aul Asma' yang menceritakan berkaitan dengan catitan pertama Rasulullah SAW. Catitan di peringkat awal adalah mengenai perjanjian-perjanjian dia dengan Yahudi. Walaupun akhirnya Nabi hambat keluar habis Yahudi ni, Bani Qainuqa, Bani Quraizah, Bani Nadir, semua Nabi hambat keluar daripada Madinah. Kenapa? Kerana mereka ini mungkir janji, mereka langgar perjanjian. Dan cuma ala kulli hal yang saya nak sebut kepada tuan-tuan para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak dilarang untuk nak bekerjasama dengan orang yang bukan Islam. Tak salah pun kita nak kerjasama antara kaum dengan antara agama. Ni benda normal. Nabi SAW sendiri pernah buat. Yang jelas tadi Abdul, yang jelas yang ingin saya betulkan, Abdullah bin Uraiqit dan juga Amir bin Fuhairah, mereka ini bukan Yahudi, malah mereka ini adalah orang dan juga bangsa Arab, daripada keturunan Arab. Jadi perbaikilah balik kan. Kita sepatutnya sangatlah kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Abdullah bin Uraiqit yang telah pun membantu Rasulullah untuk hijrah. Kalau tidak, agama ini tak tahu duduk tang mana. Dan ada dua peristiwa sebelum Nabi SAW hijrah ni. Peristiwa yang sebelum Nabi hijrah ni, ketika Nabi SAW balik ke Taif. Masa Nabi balik ke Taif, lepas dihambat daripada orang Taif, ada satu riwayat yang ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah, wahai ayahanda, ayahanda pula Aisyah, Allahumma sal, wahai kekasihku, suami aku, suami yang paling aku sayang, ada tak dalam kehidupan kamu benda yang terlalu perit dalam hidup kamu selain daripada peperangan Badar, selain daripada peperangan Uhud? Dalam peperangan-peperangan yang lain, di antara peperangan yang teruk Nabi lalui adalah di dalam peperangan Uhud. Nabi pecah pipi dan sebagainya. Aisyah tanya Rasulullah, ada tak benda yang lebih perit daripada peperangan Uhud? Kata Nabi SAW, ada. Ketika mana aku dihambat daripada orang yang sepatutnya aku harapkan pertolongan daripada mereka, yakni daripada penduduk-penduduk Taif. Nabi pada masa tu memang letakkan pengharapan yang tinggi kepada Allah Azza wa Jal. Kenapa? Kerana kata Rasulullah, pada saat itu, pada waktu itu, aku tak tahu ke mana aku nak bawa agama Allah ini. Aku nak bawa pi tang mana? Nak bawa pi kok mana? Aku tak ada siapa-siapa kecuali yang berada bersama dengan aku pada ketika itu adalah Zaid bin Harithah. Aku tak ada ke mana aku nak bawa agama Allah. Kalau di dalam peperangan Uhud, habis daripada peperangan ini walaupun kita win-win situation, tapi dalam keadaan aku masih lagi ada kerajaan, aku masih lagi ada panglima-panglima perang, aku masih lagi ada tentera untuk aku bawa agama Allah. Di saat pada hari itu ketika mana aku dihalau oleh orang Taif, aku tak tahu ke mana aku nak bawa agama Allah Azza wa Jal. Jadi tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, maka sekali lagi saya tegaskan bahawa Abdullah bin Uraiqit, kita tak pasti sama ada dia meluk Islam ataupun tidak. Cuma Al-Imam Az-Zahabi menyatakan dia telah pun memeluk Islam. Tetapi hasil penelitian tidak ada jawapan yang betul-betul kukuh dan kuat berkaitan dengan permasalahan ini. Cuma yang sahih, yang kuatnya, Abdullah bin Uraiqit tidak memeluk Islam. Tetapi Amir bin Fuhairah adalah salah seorang di antara as-sabiqun al-awwalun, yakni orang yang awal memeluk Islam. Dan mereka berdua bukan daripada orang Yahudi. Moga menjawab persoalan yang tersebar kat dalam medsos tu.
1: Duk tersebar dalam medsos.
0: Tersebar mata habis. Dan pakat-pakat tanya. Jadi kesempatan ni kita jawab. Ada lagi beberapa persoalan yang tulis minggu depan pula. Tidak marah pula penerbit kat kita.
1: Penerbit marah pula.
0: Penerbit marah pula. Kan? Poi tak jawab soalan dia.
1: Betul. Lagi dia kata pula. Kalau satu soalan pun ni tak jawab dah. Pakai lepas ni tak buat dah. Penerbit tak buat soalan.
0: Baik. Tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, soalan yang sampai kepada kami berkaitan dengan sepasang suami isteri yang telah pun berkahwin hampir 2 tahun. Sebelum ni isteri dia tak syok laki dia ni gay, tapi selepas dah 2 tahun duduk sekali ni lagu mana ni, dan akhirnya dia mengesahkan sama ada dia mengesahkan suami dia tu adalah gay. Betul kan?
1: Betul betul.
0: Jadi isteri tu nak kena buat lagu mana? Adakah nak minta fasah dan sebagainya, nak minta cerai kalau ke mana kan? Baik. Tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, pertama sekali dalam hal ni, bila mana kita mendirikan rumah tangga, ada satu sifat yang dipanggil kafa'ah. Kafa'ah ni dengan makna sekufu. Sekufu ni dengan makna walaupun tak satu kepala tetapi boleh bincang. Boleh bawa bincang. Dan bini masak garam lebih sikit, suami tengok, yang masin sangat hari ni, boleh bincang. Bukan hang ni masak apa ni popa apa, kira nak marah kira betul kita. Jangan.
1: Tapi dia kena ada satu, dia ada satu lagi sat.
0: Apa dia?
1: Kadang kita komplain, masin lah betul kita. Kita masak semua masin. Ni saya apa?
0: Apa kira nak pergi kedai mamak tu? Kan. Sebab tu masalah kafa'ah, masalah sekufu ni perlu ada. Dan Allah Subhanahu wa Taala sebut, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun, kata Allah dalam surah As-Sajdah. Jika demikian halnya, maka adakah orang yang beriman sama seperti orang yang fasik? Allah Taala tanya. Maksudnya kedudukan pasangan dalam sesuatu perkara yang penting bagi kelangsungan hidup, terutamanya dalam rumah tangga ni, seorang suami yang fasik tidak sama taraf dengan isteri yang solehah. Begitu juga seorang isteri yang fasik tidak sama taraf dengan suami yang soleh. Kufu ni penting. Sebab itu kata Al-Imam Zakaria Al-Ansari yang menyatakan di dalam kitabnya bahawa kesolehan dan iffah itu penjagaan maruah diri daripada salah satu daripada apa? Aspek sekufu bagi setiap pasangan. Beliau menyebut, falaisa fasiqun kuf'an afifatin wa innama yukafi'uha afifun. Seseorang yang fasik tidaklah sekufu dengan seorang yang menjaga maruah diri. Orang yang menjaga maruah diri itu adalah sekufu dengan orang yang menjaga maruah diri juga. Boleh tengok dalam Fathul Wahab. Jadi tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, bagi apa orang kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bagi isteri yang dia tengok suami dia ada sifat gay ni, dan buat satu sekali, isteri ni wajib memberi nasihat kepada suami agar kembali bertaubat. Gay ni minat laki dengan laki ni pun problem juga.
1: Problem.
0: Itu kan kita kecoh itu Ustaz kan. Yang semua pegawai-pegawai hot dahsyat-dahsyat yang kena tangkap di Kelang itu kan. Jadi ini benda Allah Akbar. Tak tahulah nak jadi lagu mana masyarakat kita. Sebab tu suka untuk saya ingatkan kepada institusi masjid khususnya. Kepada institusi masjid selain daripada pengajian kitab fiqh, selain daripada pengajian Al-Quran dan juga tajwid, selain daripada pengajian kitab hadis, perlulah diwujudkan di dalam pengajian kuliah mingguan di masjid-masjid ni satu ilmu yang semakin orang tinggalkan, yakni ilmu tauhid, ilmu akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ni penting ni. Kenapa? Kerana ilmu tauhid ni dia akan mendidik jiwa. Begitu juga bila mana kita mengaji tauhid, secara automatiknya kita akan mengaji usuluddin, asal kepada agama ni. Bila mana kita mengaji usuluddin, maka dia akan membentuk syakhsiah kita. Dia akan membentuk perangai kita. Kenapa? Kerana pada ketika ini kita telah pun mengetahui bahawa Allah itu adalah zat yang tunggal, yang abadi selama-lamanya. Barulah kita bila kita nak buat sesuatu tu, kita akan fikir panjang. Kena buat balik ilmu tauhid ni. Saya di antara kitab yang saya bacakan, saya dekat Langkawi ni, saya mengajar dekat Langkawi ni, saya hanya baca dua kitab saja. Satu kitab namanya Durusun Wa'ibar, berkaitan dengan kehidupan Rasulullah daripada dia mula-mula beranak sampailah Nabi SAW wafat. Ni kitab sirah. Yang kedua saya baca Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Bagi orang yang nak mempelajari ilmu tauhid, dia kena cari guru yang mursyid. Sebab apa? Kadang-kadang sampai satu peringkat dia akan terbelit dengan tauhid tiga. Dia akan terbelit dengan tauhid tiga. Dan ada sebab para ulama kita meletakkan tauhid tiga di dalam kitab-kitab mereka. Tauhid tiga ni apa? Tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Ini tidak dibincangkan di kalangan para ulama, terutamanya Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Tauhid tiga ni tak ada. Kita ada sifat 20. Tetapi bila mana kita mengajak, terutamanya orang yang mengajak tauhid, tauhid tiga ni kita hurai berdasarkan kepada pandangan Ahlussunnah Wal Jamaah. Kita jangan sampai kepada bab yang menyeleweng. Contoh di dalam bab rububiyah ataupun di dalam bab uluhiyah. Uluhiyah ni dengan makna Tuhan. Dalam bab uluhiyah, kita jangan mengatakan bahawa semua orang itu ada iman. Sampai kata Abu Jahal pun mengaku Allah Ta'ala itu Tuhan. Yang ni yang mengaruk ni. Sepatutnya tak jadi macam tu. Kita kena huraikan berdasarkan kepada akidah kita, akidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Walaupun membincangkan berkaitan dengan tauhid tiga tu. Jadi suka untuk saya sarankan kepada kebanyakan bagi jawatan kuasa masjid yang mengikuti kita sama ada di live dekat TT dan juga Facebook ni, ataupun yang mendengar secara live di siaran radio, jangan tinggalkan pengajian ilmu tauhid. Carilah mana-mana guru yang mursyid dan yang masih lagi ada, tak kira lah cara baca, cara pondok ke. And cuma kalau saya ni tak ada lah kita nak hurai cara hurai yang pondok. Habis orang pakat lena boleh lah. Yang betul-betul nak mengaji tak apa lah kan. Maka kita akan bagi kefahaman supaya masyarakat itu memahami bahawa yang dia nak sembah tu, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Innani adalah aku. Anallah. Anallah ni dengan makna Tuhan yang satu. Nak tahu sungguh-sungguh benda ni, tak lain dan tak bukan dia kena mempelajari ilmu tauhid. Kena mengaji ilmu tauhid. Jangan tinggal. Maka ilmu tauhid ini akan menyelamatkan kita daripada permasalahan macam inilah. Masalah minat laki sama laki. Sedangkan Allah Ta'ala buat tu, setiap makhluk atas muka bumi ni berpasang-pasangan. Siang ada malamnya, sejuk ada panasnya, hitam ada putihnya, dan lelaki ada perempuannya. Tiba-tiba laki-laki, perempuan-perempuan, jam. Walau bagaimanapun, kalaulah selepas dia dah bagi nasihat dekat suami dia, suruh suami dia taubat, dan suami dia kena sebut bahawa dia takkan ulang lagi perbuatan tu, tapi kalau dia buat juga, bagi nasihat dah macam-macam dah, buat juga perbuatan songsang tu, maka di sana ada hak untuk menuntut fasakh melalui peruntukan undang-undang kekeluargaan Islam di bawah Seksyen 52, iaitu menyebut perintah untuk membubarkan perkahwinan atau fasakh maka suami atau isteri yang menganiayai isteri atau suaminya mengikut mana-mana yang berkenaan, antara lain berkahwin dengan perempuan atau lelaki yang berperangai jahat atau hidup berperangai keji mengikut pandangan hukum syarak. Maksudnya, si isteri tadi boleh memohon agar dipisahkan perkahwinan tadi melalui fasakh. Ha, kalau dah bagi nasihat pun tak layan, habak dekat family dia pun family buat tak apa saja, maka si isteri tadi ada hak untuk nak pohon fasakh dengan pejabat agama. Tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, suami yang melakukan perbuatan yang tidak bermoral, berkelakuan songsang, melakukan dosa-dosa besar yang dilarang keras oleh hukum syarak, suami tadi hendaklah segera bertaubat daripada dosa yang dia buat dan kembali beramal soleh. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikan dosanya dengan amal kebaikan, yang mana Allah Taala sebut illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang yang bertaubat dan beriman serta mengerjakan amal yang baik, maka orang-orang itu Allah akan menggantikan yakni kejahatan mereka itu dengan pahala mereka, dan Allah Taala itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi dia boleh pohon asahlah. Kalaulah suami dia tu masih lagi duduk dalam dia buat perangai gay ni tuan-tuan. Eh, nak berubat lagu mana?
1: Yang tu tak tahu.
0: Kalau orang
1: kau kena tambat kat pokok rambutan mah, pokok mutan.
0: Tambat buah apa? Buah renggau.
1: Ha, tambat kat pokok mutan, buah renggau satu bola tu kan yang daun tu.
0: Dia kalau orang ketagihan dadah. Orang yang ketagihan dadah ataupun ketagihan ketagih something lah, mushroom ke vape mushroom kan, yang masyur tengah sekarang ni, benda-benda yang macam tu, dia ada rawatan dia. Kita boleh ikhtiarkan bubuh dekat dalam gong, suruh dia bertangah dan sebagainya. Tapi kalau hak ada masalah lagu ni, dia tak lain dan tak bukan dia melibatkan permasalahan syaksiah, masalah akhlak kan. Naluri tu nak minat ke arah tu. So lagu mana nak ubah benda ni tak lain dan tak bukan hanya boleh diubah dengan mempelajari agama. Agama je yang akan boleh membentuk balik akhlak dia untuk menjadi normal. Kalau tidak nak makan apa, takkan nak jampi di sirih.
1: Nak jampi di sirih.
0: Jenah buat ayat Yasin lah, tak berubah lah. Jadi di situ perbezaan di antara untuk kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, untuk kita nak memperbaiki sesuatu sistem dalam masyarakat kita yang telah rosak. Laki minat laki, perempuan minat perempuan, perempuan nak jadi laki, laki nak jadi perempuan, jam habis.
1: Lingkup terbalik.
0: Habis tunggal langgang habis. Jadi kita mohon kepada Allah agar kaum kerabat keluarga kita dijauhkan daripada sifat dan perangai yang sedemikian. Wallahu a'lamu bisawab. Wah, tinggal berapa minit lagi?
1: Tinggal berapa minit saja lagi. Oi,
0: tak ada apa. Soalan kita tengok di titi kita. Ada.
1: Di TikTok ah. Di TikTok apa dia? Daripada Bro Rashid Reza.
0: Ya. Yeah.
1: Salam hadir ustaz. Macam mana saf atas boleh berapa tingkat? Ha, jadi balik
0: sikit soalan. Saf atas.
1: Maksudnya mungkin bangunan tu bertingkat-tingkat-tingkat. Masjid tu contohlah kata masjid tu 10 tingkat. Masjid tu 10 tingkat. Jadi macam mana kedudukan saf dia? Boleh sampai berapa tingkat?
0: Boleh sampai berapa tingkat?
1: Kalau kita ikut satu imam, contoh imam tu di tingkat bawah, ground floor ah. Ha.
0: Okey.
1: Imam di ground floor, lepas tu semua makmum sampai tingkat berapa boleh? Kalau ada 100 tingkat boleh sampai 100 tingkat ke macam mana?
0: Dia macam ni. Dia kaedah dia nombor satu sekali di sisi mazhab kita, mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, dia tak boleh terputus saf.
1: Tak boleh terputus saf.
0: Tak boleh terputus, maksudnya dia kena sentiasa bersambung. Dia tak boleh ada halangan. Kalau ada halangan tu dikira terputus saf kan. Tetapi bila mana di dalam masjid, contoh dalam masjid tu tingkat saf pertama tu dah penuh. Penuh dah. Kan? Maka orang pakat nak duduk di tingkat yang kedua. Berapa tingkat pun dibenarkan syarak, kecuali ada beberapa syarat. Syarat yang pertama, hendaklah orang yang duduk di bahagian saf di tingkat yang pertama ataupun yang kedua, yang ketiga yang di bahagian depan ni, nampak tu imam.
1: Kena nampak tu imam.
0: Takut-takut sekali lagi tu imam sujud, kita duduk rokok. Tu syarat yang pertama. Dia kena nampak. Maksudnya tak boleh tertutup lah. Biasanya soft bahagian atas ni orang bagi game perempuan lah. maka berapa tingkat pun tak ada, tak ada syarat.
1: Dan jin nampak imam.
0: Selagi mana boleh melihat kedudukan pergerakan imam. Hmm. Ha, itu di sisi mazhab kita. Berlainan dengan saf yang pertama, sebab tu untuk orang perempuan ni kita kena bubuh kain kain jarang di belakang kan. Hmm. Kan belakang kita duduk tengok di masjid-masjid kan. Di sisi mazhab kita bubuh kain kain jarang. Jangan tutup semua.
1: Saya ikut bubuh tirai tebal tu. tak nampak.
0: Dia kena bubuh kain jarang supaya jemaah yang berada di bahagian belakang ni nampak kedudukan imam.
1: Kain jarang
0: imam
1: macam mana tu? Kain macam kelambu ke apa?
0: Kain macam kelambu tu, kain jarang tu. Biasanya di masjid-masjid sekarang ni orang dah memahami lah. Ataupun dia dia buat bidai kayu tu tapi bidai tu jarang.
1: Dia maksud ada lubang, ada
0: ada lubang. Maksudnya makmum perempuan daripada belakang tu boleh tengok tembus.
1: Bidai kayu macam desain tudung saji tu.
0: Lebih ramai macam tu kan.
1: Yang ada lubang-lubang-lubang dia nampak sikit tu.
0: Maka kaedah yang sama juga diguna bagi tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Tak ada masalah berapa tingkat pun. Tapi dengan syarat kena penuh dulu lah. Tak sah solatnya naik ketika 4, tingkat tingkat 3 kosong. Dia main seorang di atas tu.
1: Dia buat nak...
0: dia buat seorang. Maka pada ketika itu tak sah. Kenapa? Kerana telah pun terputus saf. Begitu juga hal keadaan orang yang solat di luar masjid. Di luar masjid tu, contoh pada hari Jumaat. And dia solat di luar masjid tu, tempat memang terputus saf lah. Memang terputus saf lah. Tetapi kalaulah dia dikira lagi di dalam kawasan masjid ataupun dipanggil sebagai tempat yang bersambung dengan tempat solat masjid, ia dibenarkan syarak. Walau bagaimanapun di sana ada khilaf di kalangan para ulama. Dan kita nombor satu kali saf jangan bagi putih. Nombor satu jangan bagi putih saf. Yang kedua kena bagi nampak imam. Ataupun kita hak semayang di luar masjid ni kita nampak kedudukan orang yang di depan kita. Walaupun kita tak nampak imam, kita nampaklah orang depan gantung rokok, kita berokok.
1: Maksudnya yang depan nampak yang depan, yang depan.
0: Macam tu. Maka jadi Abang Rashid Ridha dia tidak ditetapkan berapa puluh tingkat. Tak kisah berapa puluh tingkat pun selagi mana kita nampak pergerakan imam tu. Yang kedua sekarang ni orang menggunakan TV. Kan guna TV ni sebenarnya kadang-kadang kalau TV tu live tak apa. Kalau TV tak live
1: kod delay sikit.
0: Delay sikit lingkup. Sebab tu ada khilaf. Sebab tu ada para ulama menggunakan media elektronik ni tak sah, seumpama azan.
1: Tok imam saja, tok imam dah duduk dah yang dekat TV baru tayang duduk tengah rokok.
0: Baru duduk tengah rokok. Jadi tak boleh. Dia kena bagi nampak imam ni dengan dengan panca indera bagi orang yang duduk di saf yang pertama. Dia kena nampak. Sebab tu bang kita tak boleh pasang radio. Masa waktu tu tekan radio. Radio je bang. Kita tak bang pun. Azan di masjid ataupun surau wajib menggunakan time yang tepat dan orang untuk azan. Dia tak boleh pasang mikrofon saja. Tak boleh. Wallahu a'lamu bisawab. Ada lagi yang Abang Rashid Ridha?
1: Dekat Abang Rashid Ridha tak ada dah. Settle dah. Jadi kita ada 2 minit lagi. Kita ambil lah soalan satu lagi. Daripada baik kita. Jadi dia lebih lah sikit hari ni. Adalah. Tak jawab satu je tak apa. Okay. Kita ambil soalan. Mana ada soalan. Okay. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, adakah mandi wajib perlu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Ini kerana saya ada terdengar bahawa ada yang berkata tidak sah mandi wajib jika tidak didahului dengan membacanya.
0: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina.
1: Minggu lepas soalan mandi wajib, minggu ni soalan mandi wajib. Mandi wajib sungguh.
0: Allahu akbar. Mandi wajib ni bukan syarat, baca bismillah tu bukan syarat sah kepada mandi wajib pun. Maka tak wajib pun nak baca bismillah. Tak baca pun tak apa, malah hukumnya sunat ya. Untuk kita baca.
1: Tapi orang yang ada kolam kat rumah ni untung.
0: Nombor satu sekali, apa syarat sah kepada mandi wajib? Apa syarat sah?
1: Syarat sah dia kena ada, kena ada air yang mengalir.
0: Lepas tu
1: kena ada air yang mengalir. Lepas tu kalau kolam tu dia kena lebih berapa?
0: Dia sebenarnya syarat sah kepada mandi wajib tu meratakan air ke seluruh badan.
1: Maksudnya terkena semua kulit kepala semua kena lah.
0: Ayak yang kita nak guna, kalau ayak tu ayak yang bertakung, dia kena melebihi 2 kalah. 2 kalah bersamaan dengan 70 tin minyak.
1: 70 tin minyak?
0: Tin minyak tu kan. Tin minyak yang kita duk beli tu kena 70 kali tin tu baru syarat kepada 2 kalah. Kalau saya salah pun betul kan. Kalau tak silap saya lah. Lebih kurang macam tu lah. Maka kalau ada juga yang mengatakan bahawa mandi dalam kolam, kolam renang tu tak sah.
1: Tak sah.
0: Kenapa? Kerana ayak tu tak mengalir. Tetapi dia telah pun cukup syarat kepada 2 kolah. Bukan takat 2 kolah.
1: Lebih.
0: Berkolah-kolah lah.
1: Berkolah-kolah lah. berkokolong dah.
0: Tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, menjawab kepada persoalan tidak wajib pun kita nak baca bismillah sebelum kita ambil sebelum kita mandi hadas tu. Bagi orang yang kata kena baca bismillah sebelum mandi hadas, lepas tu tak baca bismillah tak sah. Ustaz tu mabuk ketum, mabuk penin. Kan? Dah. Kita boleh je niat untuk mandi hadas tu. Kita niat mandi hadas yang pertama sekali dengan kita meratakan air ke seluruh tubuh. Kalau kita nak bincangkan permasalahan amalan sunat semasa mandi hadas, banyak baca bismillah, ambil wudu. Ha, ni di antara benda-benda yang sunat yang dianjurkan ketika mana kita mandi hadas. Sah ataupun tidak kita ambil wudu semasa hadas?
1: Ambil wudu.
0: Ha. Kita ni ada hadas. Sah tak kita ambil wuduk?
1: Maksudnya kita tak angkat hadas lagi.
0: Tak angkat hadas lagi tapi ambil dah wuduk. Sah tak sah?
1: Uish, payah tu. Rasa macam tak sah.
0: Sah tak sah kak? Ambil wuduk tu sah. Cuma permasalahannya wuduk tu nak guna untuk apa? Nak guna untuk apa? Nak pegang, nak semayang tak boleh. Nak pegang Quran tak boleh.
1: Mau tak mau kena mandi juga dulu, baru boleh sembahyang.
0: Nak kena angkat hadas juga.
1: Lepas tu saya kena ambil link pula.
0: Ala kulli halnya nak ambil wuduk tu lantak pergi. Boleh ambil, no problem. Cuma nak guna untuk apa. Lepas tu dalam masalah fiqh ni kita kena fahami daripada akar. Seumpama orang kata tu lah. Kita dah bincang dulu kan. Orang goreng char kway teow kita komplain. Apa goreng char kway teow telok pun tak basuh. Wajib tak basuh telok?
1: Tak wajib.
0: Sebab tak wajib?
1: Sebab kita makan telur dalam tu, bukan kita makan kulit telur.
0: Tu betul. Tak wajib pun kita basuh telur tu. Pasal apa tak wajib? Sebab kita makan isi telur, bukan kita makan kulit telur. Bila mana? Bila jadi wajib? Bila kita makan sekali dengan kulit-kulit, baru wajib basuh. Adapun masalah najis yang berada di luar tu, pandai-pandai jaga. Jangan pergi masuk dalam cokotel kita. Tetapi di sana, mana yang lebih baik, maka diharuskan untuk kita basuh supaya mengelakkan syubhat tadi. Tak mau bagi najis jatuh dalam cokotel kita.
1: Kutlah kita ketuk tepi belangor tu, dia terkeluar.
0: Kut dia terkeluar.
1: Tak itu terkeluar sikit, kena masuk dalam
0: cokotel. Seumpama juga, wajib pakai katelekong ke, wajib tutup aurat?
1: Wajib tutup aurat.
0: Tak wajib pakai kelekor ikut. Nak pakai sarung guni ke plastik ke apa ke. Yang penting tu tak aurat. Maka kita fahami akar kepada permasalahan fiqah. Hidup kita tenang. Buat lewat peace dah lah.
1: Wajib tak makan telur kalau ada dalam laksa?
0: Ada orang tak makan telur. Tak wajib makan telur. Tak wajib makan telur. Kalau ada dalam laksa tu tak wajib makan telur pun. Sebab ada orang dia tak suka makan telur. Kalau dia hanya suka makan laksa je.
1: Lagi bagus ambil telur tu bagi kawan sebelah.
0: Bagi dekat kawan sebelah. Yang pelik je, order laksa tapi makan telur saja tu pelik. Dia order, cik laksa semangkuk tapi makcik tu buah telur sebiji dan tu. Dia makan telur lah, laksa dia tak makan lah. Hak ni pelik. Dia pelik awal, tak order telur saja. Kalau order laksa tak ada telur tu tak apalah. Tetapi kalau ada telur tu sebab salah satu di antara alat yang bubuh dalam laksa adalah telur. Tak makan telur, maka makan telur tu tak wajib. Kalau rasa nak makan, makan. Tak makan, bagi dekat kawan sebelah. No problem. Ada tak je pasal laksa kita adalah peminat setia laksa.
1: Peminat setia laksa.
0: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cumanya tuan-tuan di kesempatan ni lah. Di kesempatan ni untuk anak-anak muda. Anak-anak muda kita lah. Yang akan pi ride RAZ member hujung bulan 7 ni. Kita ada lebih kurang 2 sesi lagi. Bagi yang mengikuti kami, untuk kelab kami lah SIMC, saya sebut sikit lah kan. Yang nak join, saya rasa kami dah tutup lah. Tapi kalaulah kita jumpa, contohlah kita sampai pada waktu subuh di Titi Wangsa tu, grup-grup kita lah. Kita minta untuk solat subuh secara berjemaah macam yang telah pun kita buat pada pertemuan-pertemuan tahun-tahun yang lalu. Dan kita gegak gempita kan. Kan right sonok-sonok kan, tetapi kita jangan lupa bahawa di atas sana ada Allah Azza wa Jal. Kita jaga hubungan kita dengan Allah Taala, pasti dan pasti Allah Taala akan jaga hubungan kita sesama kita. Duk tangtu kita. Sonok dalam beriman. Rempit dalam berair, rempit tak leher, polis marah.
1: Polis marah tak boleh. Jangan. Jangan buat pasal.
0: Itu ialah. Jadi bolehlah kan, yang ada persoalan, contohnya anak-anak muda kita lagu mana nak buat kosar, jamak apa semua kan. Mm-hmm. InsyaAllah nanti kan, kalau yang join kita ni, kita akan ajak masa kita keluar tu.
1: Mm-hmm.
0: Lagu mana kita nak niat solat jamak, lagu mana kita nak buat solat jamak dan juga kosar.
1: Mm-hmm.
0: Dan kita naik motor dalam keadaan hujan lebat, contohnya kita nak terkencin, boleh tak kencing kat atas motor kawan belakang lagu mana. Semua tu kan permasalahan-permasalahan fiqh anak muda ni, kita dah pun bincang dan bahaskan. Yang nak tahu, nak tanya, boleh tanya sama ada melalui TT ataupun boleh WhatsApp ke penerbit. Biar penerbit sakit kepala pula.
1: Penerbit sakit kepala pula tak soalan. Lah betul soalan satu.
0: Soalan satu saya jawab. Allahu Rabbi. Jadi menjawab kepada persoalan tadi, boleh sah mandi wajib tadi walaupun tak baca bismillah. Lebih 6 minit ya. Jadi ya, cukup.
1: Jadi
0: Cukup. Kita sambung minggu depan pula. Maka semua cerita hari ni minggu depan nak abang apa pula?
1: Minggu depan tak ada cerita pula
0: lagi. Tak ada cerita pula.
1: Okey, baik. Jadi terima kasih kepada Ustaz yang sudi berkongsi dan menjawab segala persoalan-persoalan anda semua. InsyaAllah kita akan jumpa lagi minggu depan dalam segmen yang sama, waktu yang sama, dan sudah semestinya hari yang sama adalah Hampa Tanya Ustaz Jawab. Dengan itu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan, pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habak mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lokterma.
1: Expressi.

Radio Malik Zalang Goy FM di 104.8 ni. Ya, untukmu masa hari menghiburkan anda sehingga 7 malam nanti membawakan anda semua hiburan-hiburan yang terbaik sudah semestinya. Baik, dan dikongsikan dengan anda semua berkenaan dengan perlawanan semalam di antara Perancis dan Morocco, di mana keputusannya 2-0, iaitu Perancis 2 dan Morocco 0, dengan jaringan daripada diktator kalian bukan Kylian Mbappe pada minit ke-60. Ha, siapa tengok meme dekat media sosial tu, ha, meme dekat TikTok lah, Twitter lah, segala macam lah, adalah meme tu, siapa tahu. Ha, pasal Kylian Mbappe yang menjaringkan gol pada minit ke-60 dan Ousmane Dembele yang menjaringkan gol pada minit ke-66. Dan pagi esok, kita akan menonton perlawanan di antara Spanyol menentang Belgium. Jangan lupa untuk saksikan di siaran TV1 dan juga berita TV1 dan Sukan Plus. Ha, TV1 dan Sukan Plus untuk ulasan bahasa Melayu, manakala TV OK dan juga TV2 untuk ulasan bahasa Inggeris. Kepada yang makan belacan, boleh tengok ulasan dekat Sukan Plus dan juga TV1. Yang tak makan belacan, boleh tengok TV2 dan TV OK. Tak ada pelawak aja. Akan saya bawakan lagi untuk anda semua perkembangan-perkembangan mengenai Piala Dunia FIFA 2026 selepas ini. Teruskan bersama Radio Malaysia Langkau FM dan boleh juga nyatakan pasukan apa yang menjadi pilihan anda untuk kali ini.

0: Ingat tak?
1: Bermula 1 Januari 2026, siapa-siapa yang buang sampah ke tempat awam boleh dikenakan perintah khidmat masyarakat selama 12 jam. Denda khidmat masyarakat juga terpakai untuk kesalahan pertama, membuang sampah dari kereta, dan kedua, meninggalkan najis haiwan peliharaan secara sengaja di tempat awam. Denda perintah khidmat masyarakat akan dikenakan ke atas sesiapa sahaja tanpa kira kedudukan. Ini termasuklah kutip sampah kecil, cuci longkang dan tandas awam sambil pakai jaket khas berwarna hijau. Ha. Denda untuk individu yang buang sampah ke tempat awam pula antara RM2,000 hingga RM10,000. Tak sayang duit ke apa? Kalau sayang duit, janganlah buang sampah. Jaga kebersihan pulau kita.

Radio Malaysia Langgu FM di 104.8 ya untukmu. Baik, untuk makluman anda, para muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi adalah pada pukul 4.53 minit petang. Dan selepas itu, pada pukul 5 petang, kita akan ke pusat berita RTM untuk ikuti utama 5 petang. Jadi anda semua teruskan layan Radio Malaysia Langkawi FM sehingga 7 malam nanti, dan pada pukul 5.15 minit petang, akan sibukkan untuk anda semua segmen yang dinanti-nantikan ramai, iaitu ekspresi kenangan. Terus layan Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد الحمد لله مسلمين مسلمات para pendengar yang dikasihi oleh Allah. Kita ini seorang hamba kepada Allah, sentiasa mengharapkan pertolongan daripada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun tidak memerlukan kita. Tapi tuan-tuan, muslimin muslimat yang berada di luar sana, ingat, kita semua berhajat kepada Allah 100%, tak boleh kurang walaupun 1%. 100% kita mengharapkan Allah. Jadi, lagu mana kita nak mengharapkan? Tak lain tak bukan, satu jalan sahaja, mustajabkanlah doa kita. Terimakanlah permintaan kita, ya Allah. Terimalah hajatku, ya Allah. Itu saja jalan. Tapi tuan-tuan, dalam satu riwayat, lagu mana kita nak mustajabkan doa? Kalau kita sentiasa kalut dengan dunia, doa pun tergesa-gesa. Doa pun kadang-kadang kita semayang pun kita tak doa dah. Lepas semayang tu kita dah cabut. Kita tak letakkan diri kita dalam ibadat kita seikhlas-ikhlasnya kepada Allah. Dalam solat pun kita ingat dunia, tuan-tuan. Dalam solat pun kita ingat kerja kita. Lepas pada imam bagi salam, tuih kita cabut. Lagu mana dan bagaimana Allah Ta'ala akan menerima permintaan kita, tuan-tuan. Cuba kita fikirkan seketika. Apa kata dalam riwayat Muslim? Yustajabu li ahadikum ma lam yaj'al. Maksudnya, doa seseorang dimustajabkan selagi dia tidak malam yaj'al, tidak tergesa-gesa. Jadi tuan-tuan, nak minta doa kepada Allah, jangan kita kalut-kalut, jangan kita tergesa-gesa, jangan kita terkeja-keja. Minta sungguh-sungguh, walaupun kita nak baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah sahaja pun, kita bacalah elok-elok dalam keadaan beradab dan dengan harapkan kepada Allah. Ya Allah, terimakanlah permintaan aku, ya Allah. Hanya engkau saja aku mengharapkan, tak ada siapa lagi, ya Allah. Terimalah permintaan aku, ya Allah. Jadi tuan-tuan, bila mana kita beribadah kepada Allah, serahkan diri kita kepada Allah 100%, tuan-tuan. Mudah-mudahan insya-Allah akan menerima segala hajat kita, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajuli wa bainash shirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua muslimin dan muslimat. Sebentar lagi pada pukul 4.53 minit petang, berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar pagi daerah Langkawi.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyuruh umat Islam menunaikan solat dan menyuruh umat Islam mencapai ke

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

0: SPR jangka peratusan keluar mengundi cecah 70%. Laluan baru Bukit Kayu Hitam Sadau perkukuh hubungan dua negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menjangkakan peratusan keluar mengundi bagi PRN Johor esok mampu mencecah kira-kira 70% didorong minat yang tinggi rakyat untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi. Pengerusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun berkata unjuran itu dibuat berdasarkan sambutan sepanjang tempoh berkimpin yang menunjukkan keterujaan orang ramai untuk menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Selain faktor kempen yang rancak, kesedaran rakyat terhadap kepentingan proses pilihan raya turut menjadi pemangkin kepada jangkaan berkenaan.
1: Walau bagaimanapun, kalau ada perkara-perkara di luar jangka, kita ada contingency plan. Kita juga telah berurusan dengan pihak tentera, pihak polis dan sebagainya untuk membantu dari segi logistik.
0: Dato' Sri Ramlan Harun. Laluan baharu yang menghubungkan Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam dengan Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin CIQ Sadau Thailand dirasmikan hari ini. Perasmian disempurnakan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chanvirakul. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan laluan baharu itu akan mula dibuka kepada semua pengguna jalan raya pukul 6 pagi esok. Seiring dengan itu, pintu sempadan sedia ada yang menghubungkan Bukit Kayu Hitam dengan Danau Thailand akan ditutup sepenuhnya bermula pukul 12.30 malam. Pembukaan laluan baharu itu mencerminkan kejayaan kerjasama erat antara kedua-dua negara dalam membangunkan infrastruktur sempadan yang lebih moden, bersepadu dan berdaya tahan. Perkeso bersedia bekerjasama dengan SPRM bagi menambah baik proses pengurusan tuntutan serta memperkukuh aspek tata kelola agensi itu. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkeso, Dato' Sri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata pihaknya menerima dengan terbuka saranan SPRM bagi mengelpasti ruang penambahbaikan khususnya dalam memastikan sebarang kelemahan sistem dapat ditangani.
2: Kita tak duduk diam. Mana saja tuntutan-tuntutan palsu, we will immediately siasat dan kita salurkan kepada pihak berkuasa. Terutamanya semua maklumat tuntutan palsu ni kita salurkan kepada SPRM. Jadi memang kita tidak akan berkompromi dengan tuntutan palsu ini. Tetapi saranan dan juga nasihat untuk kita melaksanakan penambahbaikan is always dialu-alukan dan kita akan terima dengan tangan terbuka untuk memastikan kita perbaiki apa yang perlu kita perbaiki.
0: Dato' Sri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad. Lembaga Tabung Haji TH telah menghantar khidmat pesanan ringkas SMS dan email kepada lebih 60,000 bakal jemaah haji sebagai persediaan awal bermula 1 Julai lalu. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Mustaqim Muhammad berkata, inisiatif itu bertujuan membantu bakal jemaah haji membuat persediaan awal dari segi kewangan, kesihatan dan ilmu ibadah. TH masih mengekalkan syarat sama iaitu bakal jemaah perlu mempunyai simpanan minimum sebanyak RM15,000 dalam akaun TH sebelum ditawar mengerjakan haji. Pusat Mediasi Madani terus menerima sambutan positif apabila seramai 158 pengantara mediator pro bono berdaftar sejak inisiatif itu dilancarkan Mei lalu. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulasegaran berkata perkembangan itu mencerminkan sokongan profesion guaman dalam memperluas akses kepada penyelesaian pertikaian di luar mahkamah. Jelas beliau inisiatif berkenaan untuk menerima rujukan kes mediasi pro bono serta pertanyaan berkaitan perkhidmatan itu meskipun pelaksanaannya masih di peringkat awal. Seorang remaja perempuan berusia 15 tahun dihadapkan ke Mahkamah Majistret Teluk Datuk Kuala Langat atas pertuduhan menikam seorang pelajar sekolah menengah di Banting Isnin lalu. Pertuduhan dibuat ke Seksyen 307 Kanun Keseksaan atas kesalahan cubaan membunuh. Tiada pengakuan direkodkan. Mahkamah kemudian memerintahkan remaja itu dihantar ke Hospital Tanjung Rambutan bagi menjalani penilaian dan rawatan selama sebulan. Mahkamah menetapkan 11 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Ekonomi Malaysia diunjur terus mempamerkan daya tahan meskipun konflik di Asia Barat masih berterusan. Menurut Gabenor Bank Negara Malaysia, Dato' Sri Abdul Rashid Ghaffur, petunjuk berfrekuensi tinggi menunjukkan aktiviti ekonomi mencatat sedikit penyederhanaan pada suku kedua 2026. Beliau yakin ekonomi negara akan kekal berkembang dengan pertumbuhan bagi keseluruhan tahun ini dijangka menyederhana dan berada dalam lingkungan unjuran 4 hingga 5%. Jelas beliau keyakinan dan terhadap unjuran itu disokong oleh beberapa faktor termasuk keadaan bekalan global yang lebih stabil apabila syarikat menyesuaikan operasi melalui kepelbagaian rantaian bekalan dan sumber alternatif. Dalam pada itu, kadar pengangguran Malaysia kekal pada 3% pada Mei 2026 mencerminkan pasaran buruh yang terus stabil meskipun ekonomi global masih berdepan ketidaktentuan. Menurut Jabatan Peranggaan Malaysia, lebih 500,000 penganggur direkodkan pada Mei, manakala pertumbuhan ekonomi domestik yang berdaya tahan terus menyokong peningkatan peluang pekerjaan. Jumlah tenaga buruh meningkat 0.1% kepada 17.34 juta orang berbanding 17.33 juta pada April, manakala kadar penyertaan tenaga buruh kekal pada 70.9%.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Belgium Rudi Garcia percaya pasukannya mampu mencipta kejutan ketika berdepan Spanyol pada aksi suku akhir Piala Dunia 2026 awal pagi esok. Beliau mengulas jangkaan skuad The Red Devils menjadi pasukan yang akan tersingkir. Meskipun mengakui selesa dengan status pasukannya sebagai bukan pilihan, Garcia menegaskan Belgium antara pasukan paling produktif di Piala Dunia selepas merekodkan 13 gol. Penyerang veteran Belgium Romelu Lukaku turut percaya pasukannya memiliki kualiti untuk mencabar La Roja. Sementara itu, Sepanyol percaya berada dalam rasaan untuk bertembung dengan Perancis di separuh akhir sekiranya mereka berjaya menewaskan Belgium. Seandainya menang, La Roja akan beraksi dalam perlawanan dinanti-nantikan yang disifatkan sebagai aksi akhir sebelum akhir. Pemain sayap Barcelona, Lamine Yamal yang bakal menyambut ulang tahun kelahiran ke-19 minggu depan, kekal menjadi tonggak utama serangan Sepanyol. Jurulatih pasukan Luis de la Fuente berkata, Yamal belum benar-benar menampilkan aksi terbaik pada kejohanan kali ini. Dalam pada itu, jurulatih Didier Deschamps berkata pencapaian terbaru Perancis di Piala Dunia dibina berasaskan lebih daripada sekadar kecemerlangan individu sambil memuji pengalaman, perpaduan dan keupayaan pasukannya untuk mengendalikan tekanan selepas Le Bleu mara ke separuh akhir buat kali ketiga berturut-turut dengan kemenangan 2-0 ke atas Maghribi. Gol daripada Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele melanjutkan rekod luar biasa mereka untuk mara ke kelompok 4 terakhir pada setiap Piala Dunia sejak 2018.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, angka kematian dalam kejadian tanah runtuh di Pulau Mindanao Selatan Filipina meningkat kepada sekurang-kurangnya 15 orang. Pengarah Pertahanan Awam Wilayah Serangani Rodrigo Sosmina berkata 10 lagi mayat ditemukan tertimbus dalam tragedi yang berlaku susulan hujan lebat yang dibawa taufan Bavi. Terdahulu sekurang-kurangnya 5 orang disahkan maut, manakala 6 dilaporkan hilang dalam kejadian tanah runtuh berasingan di pulau berkenaan. Di Taiwan, ribuan penduduk dipindahkan ketika taufan itu semakin menghampiri kawasan di utara dan timur. Bandar pelabuhan Keelung dijangka menerima impak paling teruk. Dengan radius angin kencang sejauh 380 km, Bafi dijangka menjadi taufan terbesar melanda Taiwan dalam tempoh lebih 30 tahun. Banyak sekolah dan premis perniagaan termasuk di ibu negara Taipei ditutup hari ini. Manakala ratusan penerbangan domestik dan antarabangsa dibatalkan. Lebih 20,000 anggota tentera bersama jentera dan peralatan bersiap siaga menghadapi sebarang kecemasan. Selepas melepasi utara Taiwan, taufan Bafi dijangka melanda timur China hujung minggu ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPR jangka peratusan keluar mengundi cecah 70%. Laluan baru Bukit Kayu Hitam Sadau perkukuh hubungan dua negara. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni tak? Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
1: Cik, beli barang ke?
2: Ya, Mutu. Nak beli barang rumah ni, ha. Sabun basuh pinggan pun dah habis. Ni nak tambah barang dapur juga. Lagi kerap masak lagi cepat habis, no.
1: Oh, baguslah, bagus. Nak saya bawa ke kereta ke?
2: Tak apa, tak apa, tak apa. Makcik boleh bawa sendiri. Cuma tadi tu lah kat kedai.
1: Kenapa, makcik? Barang nak beli tak ada di kedai tu ke?
2: Bukan. Tadi makcik ni tak cukup duit, terkurang berapa ringgit, entah.
1: Oh, itu macam ke? Kalau saya tahu, bolehlah saya tolong bayarkan dulu.
2: Eh, tak payah. Cashier tu tadi kata ni ha, yang depo terima bayaran tanpa tunai.
1: Ya, itu lagi bagus. Tak perlu pakai duit tunai.
2: Tu yang makcik terdiam saat tadi ni Mutu. Tak faham apa pula dah tunai tak tunai ni. Ni, duit ringgit kita tak laku dah ke?
1: Bukan itu macam, cik. Duit yang ada gambar agung tu, kita panggil duit tunai. Sekarang, ada duit yang tak tunai juga. Dua-dua boleh guna. Boleh beli barang.
2: Oh, pasulah bagaimana? Tak faham loh.
1: Macam ni, makcik. Sekarang, kita boleh beli apa-apa tanpa guna duit tunai. Ada kaedahnya. Boleh bayar guna kad bank kita. Debit atau kredit. Lepas tu, boleh transfer duit menggunakan telefon. Lani, terkini boleh bayar guna kod QR saja.
2: Loh, ish, tak kerti lah. Makcik, apa benda semua tu-mutu?
1: Sekarang, semua macam ni, makcik. Kita sudah kurang beli barang atau dapatkan perkhidmatan guna duit tunai ni. Kita sekarang ni era digital. Cashless orang kata lah. Itu orang putih kata cashless. Maksudnya tanpa tunai.
2: Dah okey ke bagui ke semua tu-mutu?
1: Mestilah makcik. Sebenarnya transaksi tanpa tunai ni lebih mudah dan cekap. Lepas tu mudah diakses. Paling penting yang lebih selamat. Taklah kita berjalan sana sini bawa duit tunai banyak-banyak. Bayar nanti dirompak ke atau tercicir tu.
2: Betul juga apa yang kata tu. Tapi makcik ni lah tak reti loh Mutu.
1: Tak apa makcik, tak apa. Nanti makcik mintalah anak-anak ajar cara nak muat naik aplikasi atau cara nak menggunakannya. Mudah saja.
2: Okey. Nantilah makcik tanya mereka.
1: Zaman sekarang memang macam tu lah makcik. Kebanyakan kedai pun

0: agensi kerajaan pun semuanya sudah tidak melibatkan tunai. Transparent.
1: Transparent? Apa dia pula dah transparent tu? Tak faham.
0: Ah, macam ni lah makcik. Transparent maksudnya lebih jelas dan telus. Bila semuanya direkodkan secara tersusun, maka mudahlah untuk dijaki jika berlaku ketirisan, salah guna, penyelewengan. Nah, itu daripada perkara yang buruklah. Untuk perkara yang baik pula, banyak. Tapi yang paling bagus sekali, ia tersusun. Mudah untuk dirujuk sebagai rekod.
1: Oh, banyak juga lah kelebihan dia, Mutuno.
0: Sebenarnya yang paling penting tentang tanpa tunai ni, makcik, kita mesti ada internet dan duit dalam akaun.
1: Faham.
2: Baik, Aris kembali lagi menghiburkan anda melalui ekspresi sehingga 7 malam nanti. Baik, dan tibanya masa sekarang untuk anda semua dihiasi, dihiburkan dengan lagu-lagu malar segar untuk petang ini. Jadi anda semua boleh cepat-cepat join TikTok Live kita dan tinggalkan permintaan anda di ruangan komen kami. Assalamualaikum, selamat petang di Jahariz. Waalaikumsalam, Kak Mariana. Terima kasih yang mana hadir di ruangan komen TikTok Live Langkawi FM. Untuk lagu ekspresi kenangan pada petang ini, anda boleh buat permintaan lagu-lagu di era 80-an, 90-an sehinggalah lagu di era 2010. Untuk anda semua, kita lebih titik beratkan lagu-lagu yang malar segar ataupun evergreen lah. Senang ceritanya dalam segmen ekspresi kenangan ini. Ekspresi kenangan ini, anda semua akan dihiburkan dari jam sekarang 5.15 petang sehinggalah 7 malam nanti. Jadi tunggu apa lagi? Ha, cepat-cepat join TikTok Live kita dan tinggalkan permintaan anda di ruangan komen kita. Ataupun anda ingin buat permintaan merusi panggilan ke bilik konti pun boleh. Tak ada masalah di talian 0496116446. Ini dia lagu seterusnya. Dia dekat tapi jauh. Dia jauh tapi dekat. Apa khabar, Majoy?

Itu dia Rahmat dengan lagunya Siapa di Hatimu. Siapa di hatimu, hanya tuan badan sendiri yang tahu. Ha, tak gitu. Baik, nak dikongsikan dengan anda semua berkenaan dengan Langkawi sana sini bagi edisi 10 Julai dengan perkongsiannya tentang maklumat penting dan notis gangguan. Ha, notis gangguan apa pula tu? Ha, ini pasal kerosakan lampu isyarat di FT112. Lampu isyarat di lokasi FT112 berhampiran Petronas Kuah mengalami kerosakan serius akibat dilanggar oleh sebuah lori trailer. Jadi yang mana tak tahu tu, senang cerita dekat Petronas, dekat dengan IPD Langkawi. Ha, dekat-dekat situ ada satu traffic light tu, dekat simpang 3 tu. Ha, traffic light itulah yang ada kerosakan tu. Ha, jadi kerja-kerja pembaikan sedang dilaksanakan di tapak. Jadi nasihat kepada anda semua pengguna jalan raya, sentiasa berhati-hati, kurangkan kelajuan dan sentiasa mematuhi arahan lalu lintas. Ha, jangan lupa kalau ada kereta dari arah bertentangan tu, sama-sama kita apa kita, orang kata sama-sama orang cakap bertimbang rasa lah. Ha, kena bertimbang rasa sebab kita ni kan sama-sama rakyat Malaysia. Kita janganlah kalut-kalut, kita bertimbang rasa, kita bagi laluan kat dia, lepas tu insyaAllah lepas daripada tu Tuhan pemudahkan urusan kita, orang pula bagi laluan kat kita. Ha, tak gitu. Jadi kepada yang memandu juga, janganlah bawa kereta laju-laju. Laju-laju nak pergi mana adalah Langkawi je. Jadi teruskan layan Radio Malaysia Langkawi FM dan terus kekal bersama kami, bersama Haris, sehingga 7 malam nanti. Untuk sebarang permintaan lagu, boleh tunjukkan di ruangan komen TikTok Live Langkawi FM.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Itu Mary dengan lagunya Gadis Bertudung Putih. Bertudung putih ke biru ke kuning ke hijau ke warna apa sekalipun, gadis tetaplah gadis. Jadi nanti sebentar lagi pada pukul 6 petang akan saya buatkan untuk anda semua berita semasa Langkawi FM. Dan juga nak dikongsikan dengan anda semua perlawanan-perlawanan yang akan datang di FIFA Piala Dunia FIFA 2026. Pada hari Ahad 12 Julai pada jam 5 pagi kita akan saksikan Norway akan menentang England pada jam 5 pagi dan kemudian diikuti dengan perlawanan Argentina menentang Switzerland pada jam 9 pagi. Kepada sesiapa yang hari Ahad cuti, untunglah boleh tengok bola di rumah. Yang hari Ahad bekerja, nasib badan. Apa pun, tengok bola juga. Kesihatan jangan diabaikan. Dan juga kerja hakiki. Teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia, Langkawi FM, Didi Shanti dan Marcel dengan lagunya Hanya Memuji.

0: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
0: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622-1048 untuk peluang keemasan ini. Jadilah jenama yang disegani bersama Langkawi FM.
2: Ekspresi kenangan.

0: Resi Kenangan Langkawi FM.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:09. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklum

Walaupun kita di jam terakhir ekspresi untuk hari ini, ha, jadi kita berbaki lebih kurang 1 jam saja lagi ataupun 50 minit saja lagi lah, ha, untuk kita semua berhibur dengan lagu-lagu ekspresi kenangan ataupun lagu malar segar, lagu-lagu yang evergreen yang akan terus diputarkan untuk anda sehingga 7 malam nanti. Bagi yang telah membuat permintaan lagu, terima kasih kepada anda semua. Yang ingin lagi buat permintaan lagu, ingin lagi, ha, silakan buat permintaan lagu anda di ruangan komen TikTok Live Langkawi FM. Bagi cuaca di kawasan Kuah pada ketika ini, terlihat agak mendung di luar konti pada waktu ini. Jadi saya menjangkakan akan hujan tidak lama lagi. Jadi bagi anda semua yang memandu, ha, janganlah pandu laju-laju, dan kepada yang menunggang motosikal, sediakan persediaan untuk meredah hujan, senang cerita. Ataupun tunggu sat. Ha, kadang-kadang dia scam, kadang-kadang dia mendung-mendung tak hujan. Ha. Tapi ada kalanya kalau kita macam, alah, tak hujan, duk ingatlah hati, ish, tak apa, kita redah je pasal duk lama tak hujan. Lagi kita redah, tengok-tengok, tiba-tiba hujan. Yang penting kita bersedia. Ha, itu yang penting. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia lah ke FM. Bersama Haris menerusi ekspresi kenangan untuk anda di Langkawi FM 104.8, ya untukmu.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Ekspresi Kenangan.

M. Nasir dengan lagunya Suatu Masa. Kena dengan lagunya Suatu Masa. Pernah tak kita terfikir kan, kenapa kita selalu kembali mengingati masa lalu? Hakikatnya, masa lalu ni dia tak pernah boleh diubah. Yang boleh kita ubah hanyalah cara kita melihat. Ada kenangan yang membuatkan kita tersenyum, ada juga yang meninggalkan luka. Tapi kedua-duanya membawa satu perkara yang sama, iaitu pengajaran. Jadi jangan terlalu lama hidup dalam penyesalan. Kesilapan semalam bukan untuk menghukum kita sepanjang hayat, tetapi untuk mengajar kita menjadi manusia yang lebih matang hari ini. Dan kalau hari ini kita masih diberi peluang untuk bangun, itu bermakna kisah hidup kita belum selesai. Jadi jangan biarkan satu babak yang pahit dalam hidup kita menentukan keseluruhan cerita kehidupan kita. Jadikan masa lalu sebagai guru, bukan sebagai penjara. Simpan yang indah sebagai kenangan, lepaskan yang menyakitkan sebagai pengajaran, dan teruskan melangkah dengan penuh harapan. Sebab hidup ini sentiasa memberi peluang kedua kepada mereka yang berani memulakan semula. Dan kepada para-para pemberani, ini dia lagu untuk anda semua daripada Zian Azin yang bertajuk Kasih Ku Pertahankan. Terus kekal bersama Radio Malaysia, Langkawi FM, Ekspresi Kenangan bersama Haris.

Itu dia Lela dengan lagunya Sampai Bila, Sampai Bila, Sampai Bila-Bila lah. Ha, terus dengarkan Radio Malaysia Langkah UFM. Baik, jadi jangan lupa malam ni kita tengok sama-sama kita tengok sama-sama bola di antara perlawanan antara Spanyol menentang Belgium pada jam 3 pagi esok. Kita tengoklah di antara Lamine Yamal ke Romelu Lukaku berdarah ke, bukan-bukan Romelu Lukaku saja namanya. Kita tengok yang mana yang akan menang dan akan bakal meretap bersama Perancis di semifinal nanti. Dan pada pada hari Ahad 12 Julai pada jam 5 pagi kita akan menonton di antara Norway menentang England dan diikuti Argentina menentang Switzerland pada jam 9 pagi. Dan untuk anda semua yang ingin menonton untuk ulasan bahasa Melayu, anda boleh tonton di TV1 atau di Sukan Plus. Dan bagi ulasan berbahasa Inggeris, anda boleh tonton di TV OK ataupun TV2. Semua kita payung, semua kita bagi, ibarat mengantuk di sorong bantal. Nak apa lagi? Semuanya dipayung dah, tinggal kita tengok sahaja. Tak gitu bang, percuma pun percuma. Boleh muat turun RTM klik, boleh tonton di mana-mana sahaja anda berada. Walaupun dalam kereta ke, dalam kereta waktu kereta bergerak tu janganlah tengok, okey? Pandu dengan selamat.

0: Ekspresi Kenangan.
1: Okey, baik, kita telah pun berada di penghujung siaran untuk hari ini. Jadi terima kasih kepada anda semua yang bersama dengan saya menerusi TikTok Live Langkawi FM. Woo! Terima kasih kepada anda semua. Sarah Mariana, Purnama Merindu. Oh, lagu, nama macam lagu Datuk Sri Siti Nurhaliza. Kemain. Dan juga terima kasih kepada Mawar, Jannah, lagi siapa lagi, Syida, lagi kita ada lagi Kak Kasih Kaisara, terima kasih Juwida, terima kasihlah kepada anda semua yang sudi join-join kita dekat TikTok Live kan. Ha, dan kalau saya tak sebut nama tu, maafkanlah saya, maafkanlah daku. Ha, jadi, dan juga buat anda semua yang akan keluar mengundi, ha, hari ini memandangkan ada juga orang-orang Johor yang menetap di Langkawi, tapi ha, itulah, tak tukar lagi ni kan, tapi tak apalah kan. Ha, gunakanlah hak anda dengan penuh tanggungjawab. Satu undi mungkin kelihatan kecil, tetapi apabila digabungkan dengan jutaan undi yang lain, ia mampu menentukan hala tuju masa depan. Dan rancang perjalanan anda, patuhi arahan pihak berkuasa dan sentiasa utamakan keselamatan di jalan raya. Jika anda menggunakan jalan raya lah, saya pasti anda tidak akan gunalah. Dan jika perlu memandu jauh, pastikan anda berehat secukupnya dan elakkan memandu dalam keadaan letih. Dan walau apapun jua pilihan anda, ini yang paling penting, hormati perbezaan pandangan dan jangan biarkan perbezaan politik merosakkan silaturahim sesama keluarga, rakan dan jiran. Kita mungkin berbeza pendapat, tetapi kita tetap berkongsi impian yang sama, iaitu melihat negara terus maju, aman dan sejahtera. Keluar mengundilah dengan hati yang tenang, pulanglah dengan selamat dan jadilah rakyat yang sentiasa menghormati proses demokrasi. Semoga segala urusan anda dipermudahkan. Ha, buat warga-warga Johor semua, ini dia. Dan juga sebelum saya mengundur diri, ingin dikongsikan dengan anda semua para penduduk di sekitar Langkawi, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Langkawi adalah pada pukul 7.42 minit malam, manakala waktu solat fardu isyak pula masuk pada pukul 8.58 minit malam. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi esok. Jangan risau, saya akan kembali lagi esok dalam segmen yang sama, iaitu Ekspresi, dari jam 3 petang sehinggalah 7 malam macam biasa. Ha, ini dah. Saya tinggalkan anda semua dengan lagu ini daripada Awi yang bertajuk Di Penjara Janji. Mari kita sama-sama tarik dulu satu kali sebelum kita berpisah. Radio Malaysia, Langkawi FM. Selamat malam.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nurul Zahira Razi dalam ulasan berita. Tatkala tumpuan dunia masih memfokuskan kepada kemeriahan aksi bola sepak Piala Dunia 2026, perhatian semasa beralih ke Johor untuk Hari Pengundian Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Esok, lebih 2.7 juta pengundi berdaftar di negeri itu akan menentukan hala tuju untuk tempoh 5 tahun akan datang. Undi awal selalu menunjukkan indikator positif, 19,471 pengundi awal atau 94.49% daripada keseluruhan pengundi berdaftar menunaikan tanggungjawab masing-masing. PRN bukan sekadar pentas rutin demokrasi, tetapi ia medan penting cerminan kematangan politik, kepercayaan rakyat serta arah tuju masa depan sesebuah negeri. PRN Johor kali ini menyaksikan seramai 172 calon bertanding melibatkan Parti Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Perikatan Nasional, Parti Bersama Malaysia, Muda, Parti Orang Asing Malaysia, Parti Sosialis Malaysia dan calon bebas untuk mengisi 56 kerusi Dewan Negeri. Mengenai corak persaingan, 3 pertandingan 5 penjuru, 12 pertandingan 4 penjuru, 27 pertandingan 3 penjuru dan 14 kerusi 1 lawan 1. Segenap ruang diberikan dengan kepelbagaian penyertaan sama ada calon berpengalaman mahupun golongan muda memperlihatkan kematangan demokrasi di Malaysia. Jika menelusuri perkembangan di Johor, komitmen utuh Kerajaan Persekutuan dan Negeri menjadi pemangkin kukuh dalam soal tadbir urus. Buktinya perbelanjaan persekutuan untuk Johor meningkat daripada RM10.2 bilion pada 2022 kepada RM14.6 bilion pada 2026, kenaikan melebihi 40%. Ia meliputi 587 projek persekutuan selain pelaksanaan RTS Link yang akan menghubungkan Johor Bahru dengan Singapura. Dalam suasana ekonomi global yang mencabar, termasuk konflik di Asia Barat yang masih mencari titik noktah, pengundi mengharapkan kesinambungan yang stabil berbanding perubahan yang tidak menentu. Keadaan itu membuktikan kepentingan kestabilan dalam memastikan ekonomi negara terus berdaya tahan. Ringgit kekal menjadi antara mata wang berprestasi terbaik di Asia tahun ini, dipacu aliran masuk pelaburan yang besar serta kekukuhan asas ekonomi Malaysia. Perkembangan itu turut disokong kestabilan tadbir urus di peringkat persekutuan apabila parti-parti dalam kerajaan perpaduan mengetepikan perbezaan ideologi demi membentuk pentadbiran yang stabil. Keistimewaan itu membolehkan keputusan penting berkaitan ekonomi, pembangunan dan kebajikan rakyat dilaksanakan dengan lebih tersusun dan meningkatkan keyakinan pelabur. Bagaimanapun, seiring meraihkan medan demokrasi, pelbagai inisiatif digerakkan oleh pelbagai pihak bagi memastikan kelancaran proses pengundian. Kereta api Tanah Melayu Berhad juga menyediakan perkhidmatan tren elektrik ETS tambahan ke selatan dengan diskaun 20% melibatkan lebih 7,000 tempat duduk tambahan laluan JB Central, Kemas JB Central dan KL Central, JB Central dan KL Central ditawarkan, menjadikan jumlah keseluruhan kapasiti mencecah lebih 15,000. Ini bagi membantu menampung kepulangan lebih 300,000 pengundi luar yang dijangka pulang ke Johor seperti jangkaan Lembaga Lebuh Raya Malaysia. NGO juga mengambil inisiatif menyediakan 6 bas percuma bagi membawa pulang 240 pengundi dari Kuala Lumpur dan Singapura. Pengundi juga tidak perlu risau, keselamatan orang ramai diberi keutamaan. Lebih 11,000 anggota dan pegawai PDRM akan digerakkan. Buat pengundi kali pertama, saluran dan lokasi pusat mengundi boleh dirujuk di laman web MySPR Semak. Jangan lupa bawa kad pengenalan ikut arahan petugas. Apa juga keputusan, matlamatnya tetap sama, mahu Johor terus maju, makmur dan sejahtera. Apa yang pasti, PRN Johor membuktikan demokrasi terus berkembang subur melalui proses pilihan raya yang memberi ruang kepada rakyat membuat pilihan bagi memilih pucuk pimpinan negeri untuk tempoh 5 tahun mendatang. Kepada pengundi-pengundi di Johor, tunaikanlah tanggungjawab anda setiap undi, amat bermakna. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Firdaus Rusli.

0: pencahduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam, Nasional Warna.
1: Baiklah, selamat malam untuk anda yang mendengarkan kami, geng Kakak Petang, lagi semestinya bersama dengan Zura dan juga Hanim hingga pukul 8 malam. Hanim, kita dah di jam terakhir ketika inilah. Sekejap masa berlalu ya.
2: Rasanya kalau waktu sekarang ni dekat jalan raya tu ramailah kan.
1: Banyaklah kenderaan ya. Tapi hari ni agak kurang kata kesesakan, Hanim. Tak tahulah, saya pergi pagi tadi macam kurang keretanya.
2: Saya rasa sebab dekat KL ni yang kurang. Kalau keluar daripada KL
1: memang
2: meriah orang kata kan.
1: Dan mungkin nak mulakan perjalanan balik ke Johor. Betul. Sebab esok Johor akan mengundi. Untuk rakyat Johor akan mengundi. Saya sendiri akan balik malam inilah. Gerakkan untuk balik ke Muar. Untuk bergerak balik Muar. Mungkin kalau minggu lepas pun dah jam. Hari kita minggu ni lagi lah pula kan. Ramai nak balik ke Johor. Jadi untuk anda yang nak balik untuk mengundi. Pastikanlah bawa untuk esok lah semua ya. Mengundi. Jangan lupa bawa kelengkapan lah. Maksudnya IC anda.
2: Itu
1: kan?
2: Itu yang paling penting lah kan. So, yang tu kena check. Kalau tak ada, pergilah balai polis buat report. Kan? Supaya kita boleh dapatkan laporan tu, kita boleh mengundi juga walau keadaan macam mana sekalipun kan.
1: Juga maklumat saluran mengundi tu, anda kata wajib dah tahu anda mengundi kat mana.
2: Betul.
1: Jangankan pergi kata tempat A ni, lokasi A, rupanya anda di lokasi C. Salah tempatnya. Check dululah tempat mana yang anda mengundi. Juga berapa perkara yang perlu anda ambil berat juga, datang ikut waktu, Hanim. Kalau saya di saya check waktu saya mengundi, katanya dalam pukul 2 petang hingga pukul 4 petang tu. Kata itu waktu saya lah. Jadi saya pergi keluar waktu itulah. Tak mungkin tak sesak sangat, tak ramai sangat lah ya. Kalau beratur pun tak lama sangat kalau kita.
2: Betul.
1: Ni kan.
2: Tapi kalau saya suka pergi awal. Saya pergi awal sebabnya risau kalau petang hujan. Bukannya apa.
1: Betul.
2: Jadi ada kalau rumah tu dekat, pergi awal. Yang lambat tu untuk orang yang daripada jauh kan.
1: Betul. Juga pakailah pakaian yang sesuai semasa nak datang mengundi tu. Dan matuhi semua peraturan yang telah orang kata dibuat lah. Jangan kita langgar. Dah pula kalau orang buat ramai-ramai, kita langgar. Kita bukannya ibu mengandung. Kita lemak, kita mengandungi lemak je. Kalau lelaki tu kan.
2: Kalau dia kata naik tingkat 3, naiklah kita pelan-pelan ya. Sebab kita berusaha untuk tanggungjawab kita.
1: Betul. Kalau katanya ada laluan khas juga, Hanim, seperti biasalah ada laluan khas untuk ibu mengandung, warga emas. Kita gunakan jalan yang sepatutnya lah. Kalau perlu beratur, beratur lah. Jangan menolak-nolak, jangan orang kata bergaduh waktu di situ. Kita tenang-tenang saja, mengundi dengan tenang lah. Juga esok jangan lupa siaran di Nasional FM juga. Bermula pukul 6 petang ya katanya ya.
2: Bermula pukul 6 petang sehingga pukul 12 tengah malam.
1: Esok bersama dengan apa namanya Wahidah dan juga Hanim lah ya. Untuk esok yang akan bertugas di konti Nasional FM, kami akan memberikan maklumat dari semasa ke semasa kepada anda. Jadi untuk anda boleh dengarkan juga Nasional FM sepanjang hari esok ya.
2: Betul.
1: Selepas ini ada azan hari ini Hanim pukul di Kuala Lumpur dan juga di Perjaya pada pukul 7:30 ya.
2: 7:30 minit pagi.
1: Malam. Mana dia biasa buat pagi. Geng burung hantu. Maksudnya waktu solat fardu maghrib hari ini bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada pukul 7:30 minit malam. Untuk anda layan teruslah geng kakak petang.

0: Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
1: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen pribadi dengan lengkap.
0: Semuanya ini di National FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di RTI.

0: Sinar dan Hayati, perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua pendengar? Alhamdulillah, hari ini kita masih lagi Islam. Yang belum lagi Islam, ucaplah kalimah syahadah, kalimah yang selamat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Baik, tajuk kita pada hari ini berat sikit ni. Ancaman Islam adalah dari umatnya sendiri. Betul. Wah, aku laju Ustaz cakap betul. Macam ni, Syekh Qardawi ada sebut. Syekh Qardawi sebut, kadang-kadang orang tak masuk Islam bukan sebab jahatnya Islam ataupun bukan sebab tak nampak indahnya Islam, tapi masalah pada diri kita sendiri. Ada satu ayat daripada Khabib Nurmagomedov. Minta maaf lah kalau salah sebut nama. Khabib, kenal? Peninju hebat kita. Dia kata apa? Orang bukan Islam tak baca Quran. Orang bukan Islam tak baca hadis. Orang bukan Islam baca diri kamu sebagai Muslim. Bererti apa? Kitalah duta-duta Islam Allah. Sebab itulah Khabib, kalau perasan, bila menang dia akan sebut apa? Alhamdulillah. Dia akan cakap apa? Segala puji bagi Allah yang menyebabkan aku hari ini kuat, yang menyebabkan hari ini aku menang. Dan Khabib kalau perasan, dia tak pernah pun mencarut, dia tak pernah pun kutuk orang, dia tak pernah pun ludah orang. Ada hari itu sekali aja dia naik angin sangat. Tapi biasalah manusia. Kenapa Khabib kata apa? Aku nak tunjuk pada anak muda, apa sahaja yang kita buat, kita boleh tunjukkan nilai Islam. Subhanallah Khabib, tahniah, dakwah anda berjaya. Duduk kat gelanggang, tapi gelanggang tu menjahirkan, mencerminkan akhlak sebagai seorang Muslim. Ada satu lawan dia tu kan, subhanallah, saya tak follow pun UFC, tapi sebab Khabib baru kita follow kan. Subhanallah, Khabib menunjukkan akhlak yang sangat baik. Awilus, lawan dia tu mengamuk, mencaci, tapi Khabib tetap sabar. Sebab apa? Akhlak seorang mukmin, innallaha ma'as sabirin. Jadi adik-adik sekalian, kita buktikan Islam dengan akhlak. Sebab ramai orang ingat akhlak ni, Islam ini adalah akhlak yang buruk, maka buktikan sebaliknya. InsyaAllah, moga Islam berkembang luas. Wallahu a'lam.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim. Nasional FM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهان yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 161 hingga 164.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Amin.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mereka mati sedang mereka tetap dalam keadaan kafir. Mereka itulah orang-orang yang ditimpa laknat Allah dan malaikat serta manusia sekaliannya.
2: Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azab wa la hum yunzarun.
1: Mereka kekal di dalam laknat itu, tidak diringankan azab sengsara dari mereka dan mereka pula tidak diberikan tempoh atau perhatian.
2: Wa in

0: Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, dan pada pertukaran malam dan siang, dan pada kapal-kapal yang berlayar di laut dengan membawa benda-benda yang bermanfaat kepada manusia. Demikian juga pada air hujan yang Allah turunkan dari langit, lalu Allah hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya. Serta ia biarkan padanya dari berbagai-bagai jenis binatang. Demikian juga pada peredaran angin dan awan yang tunduk kepada kuasa Allah. Terapung-apung di antara langit dan bumi, sesungguhnya pada semuanya itu ada tanda-tanda yang membuktikan keesaan Allah, kekuasaannya, kebijaksanaannya dan keluasan rahmatnya bagi kaum yang mahu menggunakan akal fikiran.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baiklah, selesai sudah kita Hanim dalam geng kekak petang hari ini. 4 hingga 8 malam tadi. Dah hampir 8 malam dah ni. Yeah. Kita nak tutup hari ini untuk siaran geng kakak petang edisi 10 Julai 2026.
2: Kepada anda yang nak balik mengundi, selamat mengundi yang diucapkan. Yang masih dalam pemanduan kita kan, berhati-hatilah.
1: Yeah. Mungkin sedang kata Hanim nak mandu balik rumah ketika ini. Yeah. Mungkin nak balik kampung. Mungkin nak pergi bercuti Hanim. Allah. Sononya
2: macam kita punya luhan kakak abang tadi. Iyalah. Apa yang kita tunggu-tunggu untuk buat hari Minggu ni. Macam-macam ada yang nak pergi pantai katanya,
1: nak pergi mandi sungai pun ada. Mungkin yang kata nak esok nak hiking juga ada. Jadi ke mana saja anda berada, pastikan anak-anak anda orang kata berada dalam kawalan kita lah. Serta-serta cakna dengan anak kita. Kalau mandi pantai, mandi sungai, Hanim, orang kata kena waspada selalulah. Jangan leka, jangan lalai, perhatikan anak kita yang umur 3-4 tahun ni. Bahaya ni kalau lepaskan begitu aja.
2: Betul tu. Sebabnya kalau kita tengok handphone terutama je lah, Kazura, yang memang kita selalu pesan supaya waktu kita bersama anak tu kurangkan kita punya interaksi kita dengan handphone tu. Sebab kadang-kadang kita leka sekejap je.
1: Betul.
2: Boleh jadi benda yang tak diinginilah kan.
1: Betul.
2: Lepas jadi, tu kepada yang nak berkelah tu, jangan lupalah resepi saya kongsi tu tadi.
1: Yang mudah-mudah je, telur je tu. Telur dengan hijau, sama hijau.
2: Sama hijau.
1: Letak petai. Sedap juga
2: jimat
1: yang tu.
2: Jimat hidup.
1: Kan, jimat pun jimat kan. Orang kata kalau nak pergi berkelah ni nak mudah-mudah aja ni. Yang orang kata kering-kering, senang, tak tumpah.
2: Senang, betul.
1: Baik, untuk anda di mana saja anda berada, terima kasihlah kami ucap kepada anda yang mendengarkan kami 24 jam sehari. Dan selepas ini anda akan bersama dengan Reza Zikri selepas ini dalam Nasional Malam yang akan tunaikan permintaan lagu-lagu anda. Ada yang tanya Lin di mana? Lin akan malam ini di geng burung hantu. Okey. Saya Azura.
2: Saya Hanim.
1: Kita jumpa minggu depan bersama geng kakak petang. Baik semua. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.

0: Sempena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
1: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
0: Semuanya ini di Nasional FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di RTM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Sempena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
3: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
2: Semuanya ini di National FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di RTM. Yuk mengundi.
4: Nasional Malam, 8 malam hingga 12.30 malam. Nasional FM sentiasa di hati.

0: mendengarkan Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua warga Malaysia? Bersama-sama dengan Reza untuk segmen yang terakhir edisi hari ini, hari Jumaat 10 Julai 2026, penghulu segala hari, hari Jumaat. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita. Ada yang masih lagi melekat ke kesesakan lalu lintas tu? Bersabar dan bertaubahlah. Ya, pastinya kekalkan siaran Nasional FM. Saya akan terus menemani sepanjang perjalanan anda yang baru saja sampai rumah. Alhamdulillah, tenangkan diri, rehatkan diri. Dah cuti hujung minggu ni, tenang-tenang ya. Tapi apapun yang baru saja masuk bekerja, siap tugas, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Terima kasih geng kakak petang bersama dengan Hanim dan juga Zura menerusi Nasional Warna. Pastinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menyerikan lagi senja anda. Baik, seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM. Kadar antarabang jangka pendek kekal stabil hari ini susulan operasi Bank Negara Malaysia BNM yang menyerap lebihan mudah tunai dalam sistem kewangan. Mudah tunai dalam sistem konvensional meningkat kepada RM43.40 bilion daripada RM40.46 bilion pagi ini, manakala dalam dana Islam menokok kepada RM19.70 bilion daripada RM19.49 bilion sebelumnya. Terdahulu, Bank Pusat menjalankan tender repo berbalik. Tender repo berbalik Islam murah bahah komoditi bercagar dan tender repo berbalik semalaman. Pada pukul 4 petang, BNM melaksanakan tender pasaran wang konvensional yang bernilai RM43.40 bilion dan tender pasaran wang murah bahah bernilai RM19.70 bilion kedua-duanya untuk wang 3 hari. BNM menyemak semula tender semalaman murah bahah kepada RM19.70 bilion daripada RM19.60 bilion. Untuk perkongsian yang seterusnya, pasaran getah Kuala Lumpur ditutup rendah pada hari ini susulan kelemahan niaga hadapan serantau serta pengukuhan mata wang ringgit berbanding dolar Amerika Syarikat. Seorang peniaga berkata sentimen pasaran terus terjejas berikutan konflik Amerika-Iran yang masih berlarutan serta kebimbangan baharu terhadap permintaan ekspor selepas Kesatuan Eropah EU mengenakan duti anti-lambakan ke atas import tayar dari China. Menurut beliau juga, niaga hadapan getah Jepun susut selepas EU mengenakan duti anti-lambakan antara 4.3% hingga 45.3% ke atas import tayar kenderaan penumpang dan trak ringan dari China sekaligus menjejaskan jangkaan permintaan daripada pengeksport China. Menurut peniaga itu juga, jualan EV global meningkat 7% pada Jun dan 2 juta unit dipacu oleh pertumbuhan di Eropah walaupun permintaan di China dan Amerika Utara didapati lebih lemah. Dan pada 3 petang hari ini, harga getah mutu Malaysia 20 GMM 20 turun 12 sen kepada 882.5 sen sekilogram, manakala susu getah pukal susut 1 sen kepada 729.5 sen sekilogram. Perkongsian info semasa yang diambil menerusi portal berita RTM. Untuk berita terperinci, berita dalam dan luar negara, nantikan berita utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kembali bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Malam pada malam ini, 8 malam hingga 12.30 malam. Selamat malam semuanya. Selamat berhujung minggu buat anda semua. Tapi masih lagi memandu ketika ini perkongsian info trafik untuk anda yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Leburan Malaysia. Trafik bergerak perlahan dan juga meningkat di lokasi-lokasi di mana? Di Lebuh Raya Utara Selatan, di Lebuh Raya Plus E1 arah utara, arah selatan, Bukit Lanjan ke Rawang Selatan, Plaza Tujuru ke Plaza Tu Sungai 2, juga di Bukit Tambun ke Jawi dan Teruk Meru ke Ipoh Utara. Lebuh Raya NKBE di E1 arah selatan dari Subang ke Shah Alam. Lebuh Raya Plus juga di E2 arah selatan arah utara. Lebuh Raya seterusnya, Lebuh Raya Kesas E5 arah timur dari Plaza Tu Sandwe ke Kinrara, Awan Besar ke Sukong, dan arah barat dari Kinrara ke Susur Puchong Jaya. Kalau kita ikutkan daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia, trafik banyak Lebuh Raya, trafiknya meningkat dan bergerak perlahan. Anda boleh terus rujuk di media sosial rasminya di Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia, ataupun untuk paparan CCTV semua Lebuh Raya betul, boleh terus layari laman sesawangnya www.llm.gov.my dan muat turun aplikasi 7 untuk anda dapatkan info trafik terkini dan juga paparan CCTV. Sentiasalah berhati-hati, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Saya doakan semoga semuanya selamat sambil memandu, sambil kita berhibur. Pastinya lagu terbaik untuk anda.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua pendengar? Alhamdulillah, hari ini kita masih lagi Islam. Yang belum lagi Islam, ucaplah kalimah syahadah, kalimah yang selamat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, tajuk kita pada hari ini berat sikit ni. Ancaman Islam adalah dari umatnya sendiri. Betul. Wah, laju Ustaz cakap betul. Macam ni, Syekh Qardawi ada sebut. Syekh Qardawi sebut, kadang-kadang orang tak masuk Islam bukan sebab jahatnya Islam ataupun bukan sebab tak nampak indahnya Islam, tapi masalah pada diri kita sendiri. Ada satu ayat daripada Khabib Nurmagomedov. Minta maaf lah kalau salah sebut nama. Khabib kenal, peninju hebat kita. Dia kata apa? Orang bukan Islam tak baca Quran. Orang bukan Islam tak baca hadis. Orang bukan Islam baca diri kamu sebagai Muslim. Bererti apa? Kitalah duta-duta Islam Allah. Sebab itulah Khabib, kalau perasan, bila menang dia akan sebut apa? Alhamdulillah. Dia akan cakap apa? Segala puji bagi Allah yang menyebabkan aku hari ini kuat, yang menyebabkan hari ini aku menang. Dan Khabib kalau perasan, dia tak pernah pun mencarut, dia tak pernah pun kutuk orang, dia tak pernah pun ludah orang. Ada hari itu sekali je dia naik angin sangat. Tapi biasalah manusia. Kenapa Khabib kata apa? Aku nak tunjuk pada anak muda, apa sahaja yang kita buat, kita boleh tunjukkan nilai Islam. Subhanallah Khabib, tahniah, dakwah anda berjaya. Duduk kat gelanggang, tapi gelanggang tu menjahirkan, mencerminkan akhlak sebagai seorang Muslim. Ada satu lawan dia tu kan, subhanallah, saya tak follow pun UFC, tapi sebab Khabib baru kita follow kan. Subhanallah, Khabib menunjukkan akhlak yang sangat baik. Bila lawan dia tu mengamuk, mencaci, tapi Khabib tetap sabar. Sebab apa? Akhlak seorang mukmin. Innallaha ma'as sabirin. Jadi adik-adik sekalian, kita buktikan Islam dengan akhlak. Sebab ramai orang ingat akhlak Islam ini adalah akhlak yang buruk, maka buktikan sebaliknya. InsyaAllah, moga Islam berkembang luas. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam,
1: hashtag penyiaran jakim.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Nasional FM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهان yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.

0: Cara Kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Alhamdulillah, anda bersama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM. Dan Abang Bat nak tanya satu soalan yang ramai orang buat, tapi ramai juga yang menafikan. Pernah tak anda buka telefon, konon nak tengok satu benda je, lepas tu sedar-sedar sudah hilang 40 minit? Di Malaysia, ada laporan yang menunjukkan purata masa orang kita berada dalam talian melalui peranti mudah alih sekitar 4 jam 40 minit sehari. Maksudnya 4 jam lebih kita duk menatap handphone kita. Jadi hari ini Abang Bat nak kongsi 3 cara kurangkan ketagihan telefon dengan cara yang realistik. Kata kuncinya ialah sedarkan, susun dan gantikan. Kata kunci pertama, sedarkan. Masalah ramai orang bukan tak boleh kawal sebenarnya. Masalahnya dia tak sedar, dia sedang hilang masa. Malam ni, buka laporan masa skrin kita, screen time kita, tengok dekat handphone, tengok dua perkara ni. Yang pertama, aplikasi nombor satu yang paling kuat makan masa anda. Yang kedua, waktu paling bahaya, biasanya bila bangun tidur atau sebelum tidur. Anda tengok, apakah dan bilakah anda banyak menatap handphone anda. Ini akan jadi satu muhasabah yang menginsafkan. Yang kedua adalah susun persekitaran telefon. Telefon tak salah, tuan-tuan. Susunan kita yang buat ia jadi perangkap. Buat 3 tindakan mudah. Satu, buang notifikasi yang tak perlu. Biar tinggal yang penting-penting sahaja. Yang kedua, letak aplikasi yang paling mengganggu itu jauh ke dalam folder. Jangan bagi dia duduk depan-depan macam VIP. Boleh? Dan yang ketiga adalah tukar skrin pertama telefon kepada benda yang tenang. Anda punya wallpaper contohnya, bukan benda yang memancing. Sebab apabila kita tengok dan kita rasa macam ish nak tekan lah, itu akan mengganggu. Sebab kalau anda jenis suka scroll berita negatif sampai susah tidur, itu dipanggil doom scrolling. Iaitu tabiat menyemak berita buruk tanpa henti, dan ia boleh dikaitkan dengan kesejahteraan mental yang lebih rendah. Bahaya ni. Kita nampak macam kecil, tapi dia bahaya. Yang ketiga adalah gantikan. Jangan sekadar larang. Ramai orang gagal sebab dia hanya kata jangan main telefon. Habis tu tangan dia nak buat apa? Tangan dah biasa main telefon ni, apa nak kena buat? Kena ada alternatif. Jadi anda boleh buat macam ni, bila rasa nak capai telefon je, pilihan yang pertama, minum air dan tarik nafas 3 kali. Pilihan yang kedua, anda rasa nak main handphone je, anda bangun, anda jalan 1 minit contoh. Pilihan yang ketiga, anda rasa nak pegang telefon je, anda bacalah satu muka surat, buku ke, ataupun sebagai Muslim anda berzikir ringkas, ikut kemampuan masing-masing. Ini akan membantu. Boleh? Jadi ini 3 cara kurangkan ketagihan telefon. Yang pertama, sedarkan dulu masa sebenar yang hilang. Yang kedua, susun telefon supaya ia tidak memancing tanpa henti. Dan yang ketiga, gantikan tabiat scroll dengan tabiat kecil yang menyenangkan dan memberi manfaat. Apa? Jumpa lagi Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
0: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
2: Saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

0: laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau, pengguna jalan raya lega. PRN Johor, rakyat mahu kehidupan lebih baik dan selesa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syah Huzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam. Susulan pembukaan laluan baharu yang menghubungkan Kompleks ICQS Bukit Kayu Hitam, Kompleks CIQ Sadau, Thailand esok. Pengguna jalan raya menyambut baik inisiatif ini kerana laluan yang lebih luas dapat menjimatkan masa perjalanan mereka. Menurut Anusha Chalam dan Syamsul Azman Ahmad, laluan baharu ini juga akan melancarkan urusan mereka di kaunter imigresen, terutama pada waktu puncak dan musim cuti perayaan.
1: Bagi saya mudah banyak. Selalu ya, jam lah. Kebanyakan jam waktu public holiday macam tahun baru Cina, hari raya haji apa kan. Sebelum ni ada jam sampai sini, dari Thailand sampai ke sini lah. Jadi kami kerja pun susah lah, jadi lambat lah. Sekarang jadi senang sikit lah kalau border baru buka tu, jimat banyak. Jadi kita main pun kerja pun cepat lah, sangat cepat lah bagi saya. Satu hari dalam 4-5 kali juga lah.
2: Kami mengala ke terang. Objek dia je mungkin nak mengurangkan kesesakan di pegan danau kan. Jadi apa yang saya faham, kita akan exit dia mengala ke Sadau. Jadi tak melalui pegan danau lagi. Pertama kali ya, nak lalu yang baru ni kan, kalau keluar. Bagus lah, dia nampak pembaikan kan. Kat situ ada usaha-usaha kerajaan untuk menambah baik.
0: Terdahulu, Kementerian Dalam Negeri KDN memaklumkan laluan itu akan dibuka kepada semua pengguna jalan raya bermula pukul 6 pagi esok. Laluan sedia ada Bukit Kayu Hitam Danok pula akan ditutup sepenuhnya mulai 12.30 malam ini. Laluan berkenaan dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul hari ini. Datuk Seri Anwar dalam ucapannya berkata, jajaran jalan baharu berkenaan bakal menjadi pemangkin pertumbuhan ekonomi di kedua-dua wilayah tersebut dan memperkukuh hubungan rentas sempadan, aktiviti perdagangan dan kerjasama ekonomi antara kedua-dua negara. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri memberitahu Malaysia-Thailand mahu memperluas kerjasama melangkaui hubungan diplomatik biasa dengan usaha mewujudkan zon ekonomi sempadan. Ia melibatkan utara Malaysia dan selatan Thailand bagi merancakkan pertumbuhan ekonomi.
3: Now, we are in our discussions yesterday, we are extending it beyond normal diplomatic engagements to having the resolve to try and create special economic border economic zone which covers north here of Malaysia and south Thailand to propel economic growth and is not something that can be done fast and easily, but I think with the resolve of the leadership in Thailand and Malaysia, inshallah, God willing, we can spearhead this new development for Perlis, Kedah, Kelantan, Perak and Penang, of course.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Anutin berkata laluan baharu itu hasil usaha kerjasama Malaysia-Thailand yang akan memudahkan perjalanan rentas sempadan dan pergerakan barangan selain mengurangkan kesesakan di pintu sempadan berkenaan. Menurut Anutin, kedua-dua negara turut membincangkan beberapa inisiatif untuk memperkukuh kesaling hubungan, iaitu antara Songkla dan Kedah, Satun dan Perlis serta Naratiwat dan Kelantan. Katanya, kesaling hubungan lebih baik mampu merancakkan ekonomi tempatan, mewujudkan peluang pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk yang tinggal di sepanjang sempadan kedua-dua negara. Ini pula mengenai pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Siapa pun yang membentuk kerajaan, harapan rakyat hanya untuk menjalani kehidupan lebih baik dan selesa. Bermula 8 pagi esok, 172 calon akan merentap bagi merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang dipertandingkan. Laporan bersama Taufik Salimin. Silakan Taufik.
4: Baik Syah, dalam politik apa-apa sahaja kebarangkalian boleh berlaku. Pensyarah Kajian Sains Politik Universiti Tun Hussein on Malaysia UTHM, Ku Hasnan Kuhalim berpandangan, dalam falsafah sains politik, hari ini kebarangkaliannya dilihat berseteru, tetapi hari mendatang mungkin bersahabat baik.
5: Kebarangkalian akan berlaku yang sengit, kebarangkalian akan berlaku dalam kemenangan yang selesa. Namun apa sekalipun, akhirnya pada hari kejadian akan ditentukan kepada berapa ramai yang keluar mengundi dan berapa ramai yang keluar untuk mengundi untuk meraihkan tanggungjawab sebagai warga negara dalam pesta demokrasi yang akan menentukan kelangsungan 5 tahun proses bernegara.
4: Kempen yang berlangsung dalam suasana penuh kompetitif menjadi faktor kepada keputusan akhir undi. Menurut beliau, kehadiran pemimpin-pemimpin tertinggi membantu kempen calon juga berkesan meraih perhatian pengundi.
5: Secara keseluruhannya, apa yang saya dapat lihat di sini, kehadiran-kehadiran figura-figura ataupun tokoh-tokoh itu tadi sedikit sebanyak memang memainkan peranan yang tertentu dalam mempengaruhi sama ada kehadiran dan keberadaan mereka itu boleh menambahkan atau mengurangkan bergantung kepada keputusan di peti undi itu tadi.
4: Mengulas mengenai pengundi muda, katanya tren semasa menunjukkan pengundi muda bersifat pragmatis dan tidak terikat secara mutlak terhadap aspek kesetiaan kepada parti seperti pengundi veteran. Pengundi muda boleh menjadi kingmaker di kawasan tertentu, namun keputusan keseluruhan tetap bergantung kepada gabungan beberapa faktor. Sehubungan itu, beliau berharap semua pengundi dapat menggunakan hak mengundi dengan membuat penilaian secara rasional. Undi anda bakal menentukan pembentukan kerajaan baharu negeri Johor. Tunaikan tanggungjawab anda demi kestabilan politik negeri ini. Sekian laporan Taufik Salimin untuk perkembangan PRN Johor. Kembali bersama Syah Huzaili Salihuddin di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Taufik. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kemajuan di Kecapi perlu diseimbangkan dengan aspek kesejahteraan rakyat. Menurut beliau, inisiatif seperti perumahan murah perlu diutamakan terutama di kawasan bandar termasuk di Johor Bahru.
6: Election itu bukan berjanji. Saya bukan berjanji. Kita sudah buat tengok Kuala Lumpur dan kita jaga gerai-gerai kecil. Orang meniaga. Kita ada duit sikit bagi Tuan Rahmah. Ada duit sikit bagi Sarah. Ada duit sikit bagi budak-budak sekolah. Mau masuk sekolah semua dapat RM150. Ada duit lagi bagi RM100 beli buku. Tanya saya, mana ada negara boleh buat macam ni?
0: Beliau yang berucap semasa program Yuk Merahkan Johor Undi Harapan di Dun Bukit Batu Kulai Johor. Hadir sama calon PHN51 Bukit Batu Arthur Cheong Sanson.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Belgium Rudy Garcia yakin pasukannya mampu mencipta kejutan ke atas Spanyol pada aksi suku akhir Piala Dunia 2026 awal pagi esok. Meskipun mengakui selesa dengan status pasukannya sebagai bukan pilihan, Garcia menegaskan Belgium antara pasukan paling produktif selepas merekodkan 13 gol setakat ini. Beliau percaya dengan kualiti pemain yang ada, mereka mampu untuk mencabar skuad La Roja. Dalam pada itu, pengendali Spanyol Luis de la Fuente berkata pemain bintang mereka Lamine Yamal masih belum menunjukkan prestasi terbaiknya pada Piala Dunia kali ini. Bagaimanapun, beliau percaya pemain muda itu tetap menjadi ancaman berterusan kepada benteng lawan, khususnya menerusi gerakan di bahagian kanan serangan Spanyol. Menurut de la Fuente, pengalaman yang dilalui Yamal sepanjang Piala Dunia turut membantu meningkatkan tahap kematangannya sebagai pemain.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, 10 orang maut akibat ditimbus tanah runtuh di wilayah Sarangani, Filipina. Menurut laporan Xinhua, runtuhan berpunca struktur tanah yang lemah akibat gempa bumi dan hujan berterusan selama beberapa hari. Susulan itu juga, ratusan keluarga terpaksa dipindahkan ke kawasan selamat. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Di Perancis, seorang remaja maut dalam kemalangan ketika cuba memanjat sebuah traktor sebelum terjatuh dan digilas kenderaan berkenaan. Menurut laporan agensi berita Jerman, kejadian berlaku ketika sambutan kemenangan pasukan bola sepak kebangsaan Perancis ke atas Maghribi peringkat suku akhir Piala Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau, pengguna jalan raya lega. PRN Johor, rakyat mahu kehidupan lebih baik dan selesa. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Tahu dengan lagunya di Penjara Janji. Lagu yang boleh pada tahun 1996, 1921 minit malam waktu ini. Lagu ciptaan Yan pastinya menghiburkan kita pada malam ini. Dengan pilihan bersama 2.0 di Nasional Malam. Nasional FM sentiasa di hati. Selamat malam semuanya. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM. Walau di mana juga anda berada ketika ini, terus membuka Radio Nasional FM, radio pertama di Malaysia, di pelbagai frekuensi utama di utara, selatan, timur, barat, juga yang baru saja menikmati juadah makan malam tu. Selamat menjamu selera. Ada juga masih lagi dalam pemanduan, dalam perjalanan untuk pulang ke kampung, ya, untuk pulang ke Johor, negeri Johor, untuk lunaskan tanggungjawab untuk pergi mengundi. Jadi warga Johor, buatlah pilihan tepat dan demi masa depan negeri tercinta. Kehadiran anda di pusat pengundian esok adalah bukti nyata rasa cinta akan tanah air. Tapi sebelum pergi mengundi tu, pastikan anda juga telah menyemak pusat mengundi dan saluran melalui portal rasmi mysprsemak.spr.gov.my ataupun boleh muat turun aplikasi MySPR Semak sebelum keluar rumah esok. Selamat mengundi dalam PRU Dewan Negeri Johor ke-16. Bersama-sama tunaikan amanah ini, Dan juga katanya Miss N yang berada di TikTok Live. Assalamualaikum semua, apa khabar? Selamat malam. Miss N katanya bangsa Johor, yuk ngundi. Ya, tunaikan tanggungjawab kita. Jumariah, salam buat semua pendengar. Salam ombak rindu. Ombak ombak rindu dari Tawau, Tanjung Batu, Long Pond. Selamat datang semua. Selamat malam, apa khabar? Terima kasih yang hadir, yang bagi gift tadi, yang tapping screen juga, yang kongsikan live ini. Selamat malam semua. Apa kata Not Azila? Selamat malam buat semua rakan-rakan pendengar. Selamat berhujung minggu. Yang memandu, hati-hati semua. Semoga semuanya selamat sampai. Yang mana berkelapangan hadir dah seketika, kita berinteraksi sambil kita berhibur. Pastinya lagu-lagu terbaik di Nasional Malam pada malam ini. Baik, untuk pilihan bersama yang seterusnya 2.0 pada malam ini, permintaan sahabat kita Jauh Nun dari Bumi Kenyalang sama dengan Madu dari Sarawak dengan permintaan lagunya sebuah lagu daripada Maui yang berjudul Kian. Pastinya hiburan terbaik kita pada malam ini, hiburan semua pendengar Nasional FM. Lin Roslinda, assalamualaikum buat semua pendengar. Selamat berhujung minggu dan selamat bercuti. Permintaan lagu saya pada malam ini adalah sebuah lagu daripada Helter Skelter, Tiada Lagi Air Mata, diikuti Wan. Juga dengan permintaan lagunya sebuah lagu daripada kumpulan Mi yang berjudul Jemu. Pastinya lagu nostalgia yang terus menghiburkan kita pada malam ini dengan dedangan lagu-lagu terbaik pastinya Nasional FM.

Meriah lagunya Jemu untuk anda, 9.38 minit malam. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat. Terima kasih masih lagi terus dengar National FM. Sentiasa di hati masihnya hiburan yang terbaik untuk anda pada malam ini yang terus menyerikan lagi malam anda hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari, 10 Julai 2026, yang masih lagi dalam pemanduan. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Yang bekerja di sebelah malam ini, yang bertugas, selamat bertugas dan selamat bekerja. Kita jadikan setiap tugasan kita itu sebagai satu ibadah. InsyaAllah akan ada hikmah serta nikmat yang baik buat kita. Semoga dipermudahkan segala urusan saja yang terus layan National FM di pelbagai lokasi ketika ini, di rumah, di pejabat, di restoran, di kafe dan sebagainya, serta di hospital serta di klinik. Semoga baik-baik saja buat anda pada malam ini. Nur Isa, waalaikumsalam. Profesor kita dari jalan tu dah hadir terus berhibur berusi frekuensi 93.5. Buat apa tu semua malam ni eh? Kalau ada perkongsian yang ingin dikongsikan bersama dengan hujung minggu ni, selain untuk anda yang pulang ke negeri Johor untuk lunaskan tanggungjawab untuk pergi mengundi lah eh, ada yang telah merancang untuk menghadiri kenduri kendahara dan sebagainya, ada juga yang bersia-sia, ada yang tak keluar rumah, yang berehat saja hujung minggu eh, boleh kongsikan sama-sama dengan saya di TikTok Live National FM. Katanya jalan tu nak hujan dah, buat kata sahabat kita Nur Azila, sambil layan Reza, sambil juga layan radio di stesen-stesen negeri juga ya. Terima kasih, mantap. Kita layan 34 stesen radio RTM di seluruh negara. Kita ada 34 stesen radio RTM ya, kalau National FM di Kuala Lumpur lah ya, radio pertama di Malaysia. Layan World Cup lah, sambil dengan National FM. World Cup lambat lagi, pukul 2 pagi nanti bang. Demam bola sepak eh, makin lama makin hangat eh. Kita tak sabar nak menunggu untuk perlawanan yang seterusnya. B, terima kasih untuk Rosnya. Baik juga ucapan sahabat kita telah mengantarkan menerusi ruangan komen di Facebook bersama dengan Ita Chok dari Ipoh hadir. Assalamualaikum semuanya, selamat tugas untuk Reza menerusi Nasional Malam. Layan kita santai hujung minggu, layan Nasional Malam. Zias Dagona, assalamualaikum Reza. Waalaikumsalam. Semoga kita semua ceria selalu. Siti Jana, salam dan selamat malam dan salam ceria selalu. Salam Jumaat yang penuh dengan barokah segalanya pada hari ini. Selamat kembali Reza untuk konti Nasional FM menerusi Nasional Malam. Sambil kita berehat, sambil kita layan malam ini, layan lagu-lagu terbaik. Solehuddin Rasida Safil, Ida Mulyani dari Parit Raja juga hadir bersama. Santai malam ini, kita layan Nasional FM. Jom pergi undi esok, pilih yang terbaik katanya. Untuk warga negeri Johor, Nozi Moses, Princess Zoo, Nenek Ani, Ahmad Suhaili, Lin Roslinda dan ramai lagi yang sahabat-sahabat kita eh, tetap support, tetap sokong National FM. InsyaAllah semoga dipermudahkan semua urusan dunia akhirat kita semua. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin eh, semoga doanya berbalik kepada anda juga. Baik, untuk pilihan bersama yang seterusnya bersama dengan rakan kita Muhammad Isyamuddin. Selamat malam, semoga kita semua diberikan kesihatan yang baik dan ceria selalu hendaknya. Permintaan lagu saya adalah sebuah lagu daripada Leon, Balasan Janji Palsumu. Katanya lagu ini ditujukan kepada semua rakan-rakan pendengar setia Nasional FM bersama dengan ucapan semoga bergembira dan bahagia di samping keluarga. Mantap, terus kita berhibur. Dora Syikin pilih bersama pada malam ini sebuah lagu daripada Dora di Persimpangan Dilema dan juga Azam Kusairi. Untuk Reza yang bertugas pada malam ini, hadir dari Begecan Seremban Negeri Sembilan, sebuah lagu daripada Wings dan juga Mail, pastinya lagu yang berjudul Nasib Kita, untuk kita berhibur sama-sama pada malam ini dengan dengangan lagu-lagu terbaik hanya di National FM, sentiasa di hati.

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minute Piala Dunia.
2: Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir, dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.
0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Lagu nostalgia yang terus menghiburkan kita pada malam ini. Jangan sila dengar lagunya Akan Ku Kenang menerusi pilihan bersama 2.0 di Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Malam. Baik, seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda di sebelah malam ini yang diambil dari portal berita RTM, di mana Sime Darby Property Berhad committed untuk mengukuhkan kedudukan E-Metro Logistic Park sebagai hub logistik dan perindustrian utama negara menerusi pembinaan dua kemudahan logistik grade A baharu. Menurut pengarah urusan pembangunan hartanah Sime Darby Property, Datuk Muhammad Sohimin Muhammad Al-Aidin, di mana syarikat itu bersama rakan usaha samanya ESR telah menyiapkan Metro Hub 4 serta bakal membina Metro Hub 3. Tambahnya, dua kemudahan baru yang terletak di Bandar Bukit Raja itu bertujuan memenuhi permintaan berterusan terhadap ruang logistik moden di lokasi strategik di negeri Selangor. Dua fasa pertama pembangunan iaitu Metro Hub 1 dan Metro Hub 2 kini telah mencapai kadar penghunian 100% dengan penyewa terdiri daripada syarikat dalam sektor e-dagang, logistik pihak ketiga serta rantaian bekalan. Juga menurut beliau, Metro Hub 4 yang berkeluasan kira-kira 1.38 juta kaki persegi merupakan gudang siap bina yang menempatkan penyewa terbesar dalam portfolio Metro Hub. Sementara itu, Metro Hub 3 dijadual siap pada suku ketiga 2027 merangkumi dua blok gudang berasingan dengan keluasan keseluruhan kira-kira 840 ribu kaki persegi. Untuk perkongsian yang seterusnya pula mengenai sukan, Ketua Kontijen CDM Malaysia Kesukan Commonwealth Glasgow 2026, Dato' Awalan Abdul Aziz tidak menetapkan sasaran tinggi terhadap atlet para yang bakal membuat penampilan sulung di temasya itu. Sebaliknya, beliau mahu mereka memberi tumpuan kepada peningkatan prestasi peribadi serta memanfaatkan peluang beraksi di pentas antarabangsa. Menurut beliau juga, setiap atlet perlu menggunakan peluang beraksi di pentas Sukan Commonwealth untuk meningkatkan prestasi dan menimba pengalaman. Juga bagi acara para renang, Malaysia akan diwakili Ethan Yin Jun Ku dalam acara 200 meter gaya bebas S14, Muhammad Nurul Saifu Zulkafli 50 meter gaya bebas S7 dan Abdul Halim Muhammad 100 meter kuat dada SB9. Dan juga sementara itu, acara para powerlifting menyaksikan penyandang juara dunia Boni Bunyau Gustin beraksi dalam kategori lelaki lightweight sehingga 72 kilogram bersama Nicodemus Mongoy Moses dan Brian Junensi Gustin yang akan bertanding dalam kategori heavyweight melebihi 72 kilogram. Perkongsian info semasa yang saya dapat kongsikan kepada anda menerusi portal berita RTM. Untuk berita terperinci, nantikan berita utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM. Tapi kita teruskan hiburan kita menerusi pilihan bersama 2.0 hanya di Nasional Malam.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sempena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
1: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
0: Semuanya ini di Nasional FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di RPM.

0: di Nasional FM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nasional FM sentiasa di hati, kembali bersama-sama dengan saya untuk Nasional Malam pada malam ini dalam Sembang Bola Dunia edisi malam ini, juga bersama dengan panel jemputan kita yang berada di atas talian bersama dengan Ahmad Syarul Azhar selaku bekas pemain kebangsaan. Assalamualaikum coach, apa khabar?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Selamat malam coach. Kata coach nak tidur awal tadi, nak tengok game pagi nanti.
2: Selamat malam. Betul lah, cuba-cubalah nak tidur awal konon kan, nak tengok game sekarang. Tak tahulah bangun ke tak, tak tahu lagi.
1: Dia kalau dah 10:30 ni, kalau kita tidur, berkemungkinan besar pukul 2 tu tak bangun.
2: Tengah sedap lah.
1: Tengah layar kan. Kalau pukul 8 tadi ke, mungkin lah kan, kita boleh bangun kan.
2: Yelah, betul.
1: Okay coach, untuk edisi Sembang Bola Dunia episode kali ini, kita nak recap ataupun kita nak refresh lah untuk saingan pusingan 16 terbaik sebenarnya coach. Seperti yang kita lihat kan, setiap kali Piala Dunia FIFA ni, tak kira lah tahun lepas ataupun tahun sebelum-sebelum ni dan juga tahun ni, Brazil antara negara yang paling kita harap-harapkan untuk memburu gelaran dunia yang ke-6. Tapi sebenarnya pasukan Brazil ni dia dah cukup bagus dengan keberadaan pemain-pemain yang berkualiti, tapi kita lihat terpaksa mengucapkan selamat tinggal lebih awal selepas mereka tewas 1-2 kepada Norway asli pusingan 16. Jadi pandangan coach sendiri, mungkin kelemahan utama dalam corak permainan Brazil ataupun kalau kita lihat dari segi pasukan Norway, sememangnya telah mempamerkan prestasi yang terbaik ketika perlawanan tersebut coach?
2: Pada saya sebenarnya yang beraksi lebih baik adalah Norway. Ya? Mereka rasanya lebih bersedia. Mereka tahu mereka pasukan yang bukan star player ramai kan. Bukan pemain-pemain yang hebat berbanding Betul. Dengan Brazil yang mempunyai himpunan pemain-pemain yang hebat.
1: Betul.
2: Pemain-pemain yang kalau kita katakan Ancelotti, rasanya dia ada tim yang cukup lengkap sebenarnya. Hampir lengkap sebenarnya kan. Di semua position. Jadi sebenarnya bukan Brazil tak main bagus, tetapi Brazil untuk perlawanan kalah mati ni sebenarnya yang lebih bersedia adalah pasukan Norway sebenarnya. Itu sebenarnya apa yang saya nak boleh perkatakan lah. Sebabnya Norway lebih klinikal. Tak banyak cipta peluang pun sebenarnya.
1: Betul.
2: Tapi diorang ni kekal, diorang punya disiplin.
1: Betul.
2: Maknanya mengikut perancangan coach sebenarnya. Selama 90 minit tu memang bertahan dekat baik-baik dekat mid block dengan low block mereka. Dan cumanya itulah sekali sebenarnya Brazil gagal ni ketika mana mereka mempunyai peluang untuk mendahului, tak berjaya menyempurnakan penalti, iaitu Bruno ambil sepakan penalti dia, tak masuk itu first half tu.
1: Betul.
2: Tapi kalau penalti tu berjaya dijaringkan, game akan berubah. Kerana Norway akan keluar datang untuk menyerang.
1: Betul.
2: Jadi dia akan tinggalkan low block dengan dia punya mid block. Tetapi benda tu tak berlaku. Jadi Brazil sebenarnya main okey je, mendominasi, tetapi dalam keadaan carnival macam ni kan.
1: Yalah.
2: Masuk pula pusingan kalah mati, tactical tu penting.
1: Betul.
2: Tactical discipline tu penting. Itu yang berlaku pada Norway. Sebenarnya Brazil dah cuba main dominasi, mempunyai beberapa peluang, tetapi tak boleh skor gol.
1: Dan sebenarnya kalau kita lihat dari perlawanan tersebut, sebenarnya Brazil dah moral down bila penalti tak masuk tu sebenarnya. moral pemain-pemain semua dah down dah. Dah jatuh ke bawah dah.
2: Betul. Sebenarnya bukan mudah sebab diorang ni, macam kita katakan tadi lah, macam Rizal katakan tadi, Brazil ni semua orang nak tengok dia masuk.
1: Betul.
2: Ke paling tidak pun semifinal lah. Kan? Kita nak tengok sambar-sambar dia sebenarnya.
1: Betul.
2: Tetapi yelah, bila dah bola sepak ni dimainkan secara yang lebih laju.
1: Betul.
2: Lebih
1: orang panggil lebih modern football coach.
2: Modern football. Jadi sambal dia pun tu dah hilang lah. Kan? Sambal dia pun tu dah hilang. Jadi bukan Brazil tak bagus, tapi yalah, bila kalah mati ni tactical tu penting. Tactical plan daripada coaches ni penting sebenarnya. Jadi Norway mengambil peluang itu. Kita lihat bagaimana Haaland kan.
1: Yalah.
2: Dua chance, dua gol. Minit 79 dengan 90 ni bukan senang tau. Critical time tau sebenarnya. Yeah,
1: betul. Kalau kita lihat coach, gol Haaland tu sangatlah macam sempoi gol dia.
2: Sempoi je. Macam first touch dia mudah aje kan.
1: Macam rasa macam main petang-petang pun ya juga Haaland ni.
2: Main petang-petang. Tengok second gol dia celebrate pun dia relax ke?
1: Yeah.
2: Kan? Padahal tu dia kalahkan tim tim, ialah tim besar tu sebenarnya.
1: Tim besar yang dah
2: tu macam tak ada apa-apa pun kan.
1: Betul. Rasa macam relax, tenang je. Dan kalau kita lihat sebenarnya Erling Haaland ni salah satu pemain yang kalau kata edisi World Cup ni adalah orang kata Piala Dunia pertama beliau, tapi beliau menganggap satu macam sukan nikah. Dia pun ada buat vlog YouTube je lagi 15 jam sebelum dia berlawan dengan Brazil. Dia sempat buat vlog dengan bekas pemain legenda Brazil bersama dengan Ronaldo, Ronaldinho. Saya tengok YouTube dia, coach.
2: Ya, bayangkan kan betapa dia fokusnya kan.
1: Betul.
2: Maksud dia, walaupun dia boleh buat benda-benda dekat media sosial ni, tetapi bila datang 90 minit game tu, betul, dia fokus dengan tugas dia. Maknanya one chance one goal lebih baik daripada banyak chance tapi tak ada goal.
1: Betul. Dia sebenarnya permainan macam coach cakap lah, tactical tu sebenarnya, coach. Okay coach, kita nak cerita untuk perlawanan yang seterusnya pula. Perlawanan ni saya rasa memang boleh dikirakan satu dunia, macam orang kata menggemparkan satu dunia lah senang cerita kan. Perlawanan yang baru-baru ni berlangsung antara Argentina dan juga Mesir, di mana Mesir telah tewas 2-3 dengan Argentina, walaupun Mesir dapat bertahan selama saya rasa lebih kurang 70 minit dia leading 2-0 kosong kan. Pandangan coach sendiri untuk menilai perlawanan tersebut, adakah kontroversi yang timbul itu sememangnya memberi kesan kepada keputusan perlawanan ataupun sebaliknya, coach?
2: Dia sebenarnya, saya buat game ni tau sebenarnya. Argentina lawan Egypt ni, saya buat game ni.
1: Ya, coach sebagai pandit kan, saya.
2: Ya. Dan kalau kita lihat atas kertas, confirmlah Argentina lah. Kan? Tetapi kita terkejut dengan game plan yang dimainkan oleh pasukan Egypt ya. Memang saya rasa keseluruhan pemain-pemain Argentina terkejut dengan apa yang dipersembahkan oleh pasukan Egypt. Mereka berjaya mengekang daripada awal tau. Daripada awal minit untuk mengekang Argentina. Messi pun tak banyak bergerak untuk first half tu.
1: Betul. Penalty pun tak masuk tu.
2: Itu downfall sebenarnya.
1: Betul.
2: Messi sebenarnya. Kita tengok bagaimana. Tetapi inilah perbezaan tim besar dengan tim kecil. Maksudnya Argentina ni tim besar, himpunan pemain-pemain dia adalah pemain-pemain yang bermain dekat kelab-kelab dunia besar sebenarnya.
1: Betul.
2: Jadi pengalaman diorang tu mengatasi segala-galanya. Bayangkan last 10 minit, minit ke 79 diorang dapat equalize 2-1.
1: Betul.
2: Argentina dapat, lepas tu dari dalam masa 10 minit diorang dapat 3 gol.
1: Betul.
2: Ini satu benda yang miracle lah yang Argentina buat ya, yang kita lihat. Cumanya apa yang merugikan pasukan Egypt ketika itu adalah mereka hilang fokus. Bila mana, balik-balik pada Rizal cakap tadi, bila mana ada keputusan-keputusan pengadil yang mereka argue. Jadi mereka dah hilang tumpuan.
1: Hilang tumpuan, moral pun dah down dah sebenarnya benda
2: ya,
1: tu.
2: Tapi itu bezanya Argentina mengambil peluang itu atas hilangnya fokus pemain-pemain Egypt tu sebenarnya. Kan? Mereka kekal dengan corak serangan-serangan sebab dia orang dah ketinggalan tu, bukan senang tu.
1: Betul, tak mudah. Betul.
2: Ya.
1: Susah. Ya,
2: memang tapi game yang cukup-cukup baik. Saya rasa kepuasan memang sepenuhnya kepada pasukan Egypt. Kita lihat bagaimana lindangan air mata kegembiraan pasukan Argentina. Kita lihat keseluruhan tau. Semua menangis macam tak percaya yang diorang boleh comeback 3-2 tu.
1: Betul.
2: Messi last 10 minit, last 15 minit baru Messi dapat bergerak mudah, dia boleh hantar. Even score goal tu kan.
1: Betul.
2: Bermula dengan pada dia. Dan dia boleh memang yalah, ini bezanya playing a player star dengan player biasa-biasa.
1: Betul. Tapi kalau kita lihat pun dari segi pemain-pemain Mesir pun sebenarnya ada pengalaman bermain di Liga Inggeris kan, ada beberapa pemain-pemain
2: tapi kebanyakan dia main Liga Egypt je sebenarnya.
1: Betul.
2: Tetapi saya impress lah dengan satu pemain nombor 12 ni, Hasim Hassan.
1: Memang solid lah pemain ni.
2: Sebenarnya saya nak bagi tahu,
1: dia buat game ke sebenarnya.
2: Tinggal tiga pemain yang menjadi tonggak pasukan Mesir masa mereka leading 2 biji ni kan. Salah seorang. Tetapi Zico Mustafa, Hasim Hassan dengan Imam Ashur. Tapi Imam Ashur dia main first half je.
1: Betul.
2: Lepas tu dia injured kan, lepas tu dia keluar. Tetapi pemain-pemain yang saya bagi tahu ni, ini merupakan duri dalam daging untuk pasukan Argentina sebenarnya.
1: Betul. Sebenarnya
2: Hasim Hassan ni memang dia paling menyerlah lah.
1: Betul.
2: Paling menyenang untuk
1: tapi
2: game tu.
1: Itu dah cukup. Kalau kita lihat kot, sebenarnya Piala Dunia ni dia memberikan satu, kita melihat di sinilah terlahirnya pemain-pemain bagus yang underrated sebenarnya. Kan? Kalau kita lihat.
2: Sebelum ni kita tak kenal pun.
1: Betul.
2: Tak pernah ambil tahu.
1: Tapi bila Piala Dunia, itulah peluang untuk mereka timbulkan bakat mereka yang sebenarnya mereka boleh juga bersaing di pentas antarabangsa yang sangat besar. Okey coach, kita berehat seketika. Sekejap lagi kita sambung semula dalam topik kita pada malam ini, iaitu sembang bola dunia, kita recap pusingan 16. Semuanya dalam National FM.

0: Nasional. Baik, kembali bersama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Malam. Dalam topik kita pada malam ini, iaitu sembang bola dunia bersama dengan tetamu jemputan kita yang berada di atas talian ketika ini, Ahmad Syarul Azhar, selaku pemain bekas kebangsaan, juga sekarang ini jurulatih juga dengan topik kita, iaitu kita nak berbincang recap pusingan 16 Piala Dunia FIFA 2026. Coach, masih lagi di atas talian, Coach?
1: Ya, baik. Terima
0: kasih. Okey, Coach. Sebelum tu lah, saya nak tanya, Coach. Antara dalam banyak-banyak pasukan, 48 pasukan untuk Piala Dunia edisi tahun ini, pilihan pasukan, Coach, pilihan negara mana sebenarnya?
1: Oh, tak. Pilihan saya dah habis dah, gagal Brazil lah.
0: Oh, ya ke? Kalau Coach tanya saya, mesti Coach tak percaya saya minat negara ni. Cuba Coach tanya saya.
1: Saya nak tanya, apa pasukan pilihan awak untuk Piala Dunia ni?
0: Pasukan pilihan saya, okey, saya ada dua, Coach. Pasukan pilihan saya. Okey, yang pertama semestinya lah ada Cristiano Ronaldo, Portugal.
1: Okey.
0: Yang kedua ni salah satunya wakil Asia yang sekarang ni kita meningkat naik sebenarnya pasukan ni. Coach rasa negara mana sebenarnya?
1: Jordan ke?
0: Bukan. Jepun, Coach.
1: Oh, Jepun.
0: Sebab
1: Ya, betul.
0: Jepun kan nampak dia punya permainan dia lain sikit lah. Tak tahulah. Bagi saya
1: kira
0: lah,
1: kan. Masa lawan Brazil lagi tu kan?
0: Memang
1: dia orang boleh dominate tu kan? Boleh lawan betul-betul Brazil tu kan?
0: Betul. Tujuh. Saya lihat dia dah boleh leading 1-0 tu, saya dah macam, oh, ini mungkin Brazil lah. Tapi tidak lah, Brazil kan. Okay, Coach, kalau kita lihat 8 pasukan yang layak ke suku akhir, antaranya lah Perancis, Maghribi, Spanyol, Belgium, Norway, England, Argentina dan Switzerland, serta Maghribi telah tewas di tangan Perancis di mana pagi tadi dengan kekalahan 2-0. Jadi Perancis telah mengesahkan slot pertama dan berdasarkan prestasi semasa. Pandangan Coach sendiri, siapa 3 lagi pasukan yang paling berpotensi untuk melangkah ke peringkat seterusnya, iaitu separuh akhir, Coach?
1: Ya, kalau kita lihat pada prestasi terkini lah kan, pada prestasi terkini, kalau Spain lawan Belgium ni, kita tengok Spain macam struggle juga atas sebenarnya.
0: Betul.
1: Dia nak masuk round 32, round 16 ni dia agak struggle juga bila dijumpa dengan tim yang kuat-kuat, sama level.
0: Betul.
1: Kan? Dalam pusingan grouping dia okey, dia steady kan. Tapi Belgium ni, tiba-tiba kita tengok Belgium makin lama makin naik kan.
0: Dia lepas daripada pusingan 32 tu, Belgium dia permainan dia lain sikit tau.
1: Kita nampak lepas tu tactical changes yang dibuat oleh coach pun macam bijak, letak yang veteran-veteran ni.
0: Betul.
1: Di second half kan.
0: Super sub.
1: Super sub, kita tengok Lukaku kan, masuk gol.
0: Saya macam, wih, dia ni ada satu aura yang masuk padang mesti gol.
1: kan. So pastinya Spain dengan Belgium adalah tumpuan lah game. Kan. Jadi begitu juga dengan Norway dengan England. England mungkin atas nama besar lah. Tapi kita lihat bagaimana Norway boleh tumbangkan Brazil. Ini pun salah satu juga.
0: Betul.
1: Kan, kita boleh tengok game ni memang best lah. Saya nak Argentina pergi untuk satu slot lagi.
0: Argentina pergi lagi eh?
1: Saya nak Argentina pergi lagi. Bukan apa. Kalau Switzerland pergi, makna keseluruhan pasukan yang masuk ke semifinal adalah pasukan Europe.
0: Yo, betul. Betul. Kalau Argentina pergi, salah satu pasukan daripada CONMEBOL. Betul.
1: Ya, kalau tidak lain semua Europe. Jadi kalau Europe punya game, habis lah. Tak syok lah.
0: Dia kan? jadi macam jadi Euro lah.
1: Ya, jadi Euro lah. Euro lagi 2 tahun dah masuk. Euro dah balik. Euro lagi.
0: Betul lah. Setuju. Tapi
1: macam Perancis dengan Morocco. Ramai orang yang mengharapkan Morocco buat miracle.
0: Itulah pasal.
1: Tapi yelah, sebenarnya Morocco dah buat the best dah sebenarnya kan. The best lah. Tetapi untuk kita match lawan dengan France yang mempunyai pemain-pemain yang hebat juga, sebenarnya kalau 1-1 kita pergi, memang Perancis dia above lah.
0: Betul.
1: Dia lebih baik lah.
0: Beza lah.
1: Pasukan Morocco. Dan Morocco sebenarnya dah buat yang terbaik dah. Maknanya dia dah pergi peak dah. Dia dah sampai peak dah tu sebenarnya. Dia lawan Perancis tu, dia dah peak dah tu. Dia paling tinggi dah tu. Dia pergi tahap permainan dia.
0: Betul. 34 perlawanan, Coach, tanpa kalah sepanjang kelayakan. Betapa hebat ni Maghribi ni.
1: Ya. Jadi bila dia jumpa France ni, pemain dia pun lebih kurang juga. Banyak pemain-pemain Morocco ni bermain dekat liga-liga Perancis.
0: Betul. Saya rasa dalam 5 orang kot main Paris Saint-Germain.
1: Jadi maknanya pemain-pemain Perancis dah kenal sangat pemain-pemain Morocco ni. Main dalam satu liga yang sama. Jadi mereka tahu dah mereka tahu dah tak, apa kelebihan pemain itu, apa kekurangan pemain itu kan.
0: Apa taktikal dia.
1: Ini yang membezakan. Begitu juga yang macam saya katakan tadi, Spain dengan Belgium, kalau boleh saya nak tengok Belgium lah. Lebih menyerlah. Norway, England memang ialah memang kita tengok Kane, Bellingham, sentuhan gol menjadilah dapat. Betul. Kan nampak kan, tapi ialah tak tahu. Kita mengharap juga Haaland boleh buat magic lagi.
0: Betul. Mana tahu Viking tu boleh sampai final ke, mana tahu kan. Viking sailing tu.
1: Itulah benda-benda yang itulah sebenarnya, Rizal, yang kita nak tengok. Sebab apa macam Rizal katakan tadi kan, dengan adanya Piala Dunia ni, munculnya pemain-pemain muda yang hebat, yang tiba-tiba menyerlah kan. Kat sini kita nak tengok juga ni sebenarnya.
0: Betul. Terima kasih Coach. Kita telah sampai di penghujung je. 15 minit je kita buat Coach. Tak lama pun.
1: Kalau boleh nak
0: setengah jam. Tapi itulah, tak apalah, 15 minit pun kira dah perkongsian yang sangat menarik lah Coach. Terima kasih Coach. Di atas perkongsian yang sangat kata sangat bermakna untuk kita semua, secara khususnya peminat-peminat bola sepak dunia, iaitu kita sembang bola dunia. InsyaAllah so, mana tahu kita rezeki kita jumpa lagi, InsyaAllah. Terima kasih Coach. Assalamualaikum. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam. Ya, selamat malam.
0: Alright, itu dia tadi kita bersama dengan Ahmad Syahrul Azhar, selaku bekas pemain kebangsaan, juga bekas kapten Perak pada tahun 80-an juga, pada tahun 80-an ketika suatu ketika dahulu. Kita bersama dengan Ahmad Syahrul Azhar. Semua dalam Sembang Bola Dunia untuk episod 4 kali ini, dan nantikan seperti biasa minggu hadapan setiap hari Jumaat 10.30 minit malam dalam Sembang Bola Dunia, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Sembang Piala Dunia 2026 di Nasional FM 1G.

0: cabaran semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak bola 5 pagi. Argentina menentang Switzerland. Grandstand 8 pagi, sepak bola 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV1 dan Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pun terima langsung di RTM Click.
1: Sempena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
2: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
1: Semuanya ini di National FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di

0: Pilihan Raya Negeri PRN Johor, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menjangkakan 70% daripada lebih 2.7 juta pengundi akan keluar mengundi esok. Pengerusi SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, proses undian melibatkan 1,076 pusat mengundi dengan 4,889 saluran mengundi dibuka. Seramai 43,036 petugas SPR akan ditugaskan sepanjang hari mengundi.
1: Walau bagaimanapun, kalau ada perkara-perkara yang di luar jangka, kita ada contingency plan. Kita juga telah berurusan dengan pihak tentera, pihak polis dan sebagainya untuk membantu dari segi logistik.
0: Datuk Seri Ramlan Harun. Sementara itu, Setiausaha SPR Datuk Khairul Syahril Idrus turut mengingatkan semua pihak yang bertanding pada PRN Johor menghentikan segala bentuk aktiviti selepas tempoh rasmi berkempen berakhir pukul 11.59 malam ini. Ini termasuk merayu undi serta menerusi saluran media sosial dan platform lain. Penguasaan teknologi moden dan disiplin ilmu baharu perlu seiring dengan penerapan nilai akhlak serta integriti dalam melahirkan generasi yang berupaya menyumbang kepada kemajuan negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan menggalakkan penerokaan bidang masa hadapan termasuk kecerdasan buatan AI, teknologi digital dan perkomputeran kuantum. Namun, pencapaian ilmu itu tidak akan bermakna jika disalahguna.
2: Untuk menjadi manusia yang baik, menerima ilmu itu untuk pintar betul, tapi untuk menjadi manusia yang baik. Ada orang pintar, dalam sejarah kita pun ada pintar, tapi pintar mencuri, pintar merompak. Jadi kalau kekayaan negara bagaimanapun, kalau dia pintar, negara rosak.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memberitahu jajaran jalan baharu yang menghubungkan Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan, ICQS Bukit Kayu Hitam di Kedah dan Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin, CIQ Sadau di Thailand bakal menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Katanya, projek itu akan memperkukuh hubungan rentas sempadan, aktiviti perdagangan serta kerjasama ekonomi antara utara Malaysia dan selatan Thailand.
3: Today, another historical venture. And in this state, particularly in the north of Peninsula Malaysia, we have to grapple with attempts to propel economic growth for the welfare of our people. And I believe a similar position in the south. And through this new venture project, we should be able to use it as a base to propel the economy of both regions.
0: Tambah Perdana Menteri, inisiatif itu merupakan sebahagian daripada usaha mewujudkan zon sempadan ekonomi khas bagi meningkatkan sumber pendapatan masyarakat kawasan sempadan. Dalam pada itu, Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul berkata, laluan baharu itu hasil usaha bersama Malaysia-Thailand yang akan memudahkan perjalanan rentas sempadan dan pergerakan barangan selain mengurangkan kesesakan di pintu sempadan berkenaan. Menurut Anutin, kedua-dua negara turut membincangkan beberapa inisiatif untuk memperkukuh kesaling hubungan iaitu antara Songkla dan Kedah, Satun dan Perlis serta Naratiwat dan Kelantan. Katanya, kesaling hubungan lebih baik mampu merancakkan ekonomi tempatan, mewujudkan peluang pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk yang tinggal di sepanjang sempadan kedua-dua negara. Terdahulu, Kementerian Dalam Negeri KDN memaklumkan laluan itu akan dibuka kepada semua pengguna jalan raya bermula pukul 6 pagi esok. Laluan sedia ada Bukit Kayu Hitam Danok pula akan ditutup sepenuhnya mulai 12 tengah malam ini. Pembukaan laluan itu dijangka memberi pelbagai manfaat kepada kedua-dua negara dalam melancarkan perdagangan, logistik dan rantaian bekalan kawasan sempadan selain memperkukuh keselamatan melalui infrastruktur moden dan kawalan bersepadu. Perkeso bersedia bekerjasama dengan SPRM bagi menambah baik proses pengurusan tuntutan serta memperkukuh aspek tata kelola agensi itu. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkeso, Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata, pihaknya menerima dengan terbuka saranan SPRM bagi mengenal pasti ruang penambahbaikan khususnya dalam memastikan sebarang kelemahan sistem dapat ditangani.
4: Kita tak duduk diam. Mana saja tuntutan-tuntutan palsu, we will immediately siasat dan kita salurkan kepada pihak berkuasa. Terutamanya semua maklumat tuntutan palsu ini kita salurkan kepada SPRM. Jadi memang kita tidak akan berkompromi dengan tuntutan palsu ini. Tetapi saranan dan juga nasihat untuk kita melaksanakan penambahbaikan is always dialu-alukan dan kita akan terima dengan tangan terbuka untuk memastikan kita perbaiki apa yang perlu kita perbaiki.
0: Datuk Seri Dr. Mohamed Azman Aziz Mohamed. Lembaga Tabung Haji TH mengambil inisiatif dengan menghantar khidmat pesanan ringkas dan email kepada lebih 60,000 bakal jemaah sebagai persediaan awal bermula 1 Julai lepas. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH Mustaqim Muhammad berkata, usaha tersebut membantu bakal jemaah haji melakukan persediaan awal dari segi kewangan, kesihatan dan ilmu ibadah. Penghantaran SMS dan email melibatkan dua peringkat iaitu bagi jemaah haji musim 2027 dan 2028. Mahkamah Majistret Teluk Datuk Kuala Langat memerintahkan seorang remaja perempuan yang didakwa menikam seorang pelajar sekolah menengah di Banting Isnin lalu menjalani penilaian dan rawatan mental di Hospital Bahagia Ulu Kinta di Tanjung Rambutan, Perak. Perintah itu dikeluarkan Majistret Maslinda Selamat. Tiada pengakuan direkodkan selepas pertuduhan dibacakan mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan. Mahkamah turut menetapkan 11 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Juara Eropah Spanyol berpeluang berdepan Perancis di separuh akhir Piala Dunia 2026 jika berjaya menewaskan Belgium dalam aksi suku akhir di Los Angeles awal pagi esok. Pengendalinya Luis de la Fuente yakin ayam tambatan Lamine Yamal dan Mikel Oyarzabal akan mencipta kejutan. Katanya, sekiranya ketiadaan Yamal, Oyarzabal menjadi watak penting sebagai penjaring. Spanyol tampil dengan rekod pertahanan cemerlang apabila belum bolos sepanjang kejohanan. Sementara itu, persaingan merebut kasut emas Piala Dunia 2026 semakin sengit dalam kalangan empat pemain bintang. Masing-masing terus bersaing untuk muncul penjaring terbanyak kejohanan. Bintang Argentina Lionel Messi dan Kylian Mbappe dari Perancis kini berada di kedudukan teratas dengan 8 gol. Manakala Erling Haaland hanya ketinggalan satu jaringan dengan 7 gol di cabar rapat Captain England Harry Kane dengan 6 gol setakat ini.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Laut China Selatan mesti kekal sebagai perairan yang aman dan tidak boleh dijadikan medan konflik. Perkara itu ditegaskan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. dalam ucapan semasa resepsi diplomatik bersempena ulang tahun ke-10 Keputusan Timbang Tara 2016. Menurut beliau, semua pihak perlu menghormati keputusan timbang tara tersebut serta menegakkan kedaulatan undang-undang demi menjamin keamanan dan kestabilan di rantau ini. Sementara itu, tahap ancaman keselamatan maritim di Selat Hormuz kekal pada paras tinggi susulan beberapa serangan ke atas kapal dagang. Bagaimanapun, Agensi Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom memaklumkan laluan selatan di perairan strategi itu telah diperluaskan dan kekal dibuka kepada semua trafik maritim. Namun, menasihati kapal yang melalui kawasan berkenaan supaya terus berwaspada. Amaran itu dikeluarkan ketika ketegangan antara Amerika Syarikat dan Iran masih berlarutan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor SPR jangka 70% keluar mengundi esok. Laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau lonjak ekonomi sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, selamat malam.

0: Piala Dunia.
1: Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir, dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.
0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Masih lagi bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati untuk jam yang terakhir ini menerusi Nasional Malam. Pastinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menyediakan lagi malam anda pada malam ini. Mengulur segala hari-hari Jumaat 10 Julai 2026. Berbagi 40 minit saja lagi sebelum 12.30 malam nanti. Selamat malam dan selamat beristirahat semuanya. Yang mana berehat ketika ni, yang mana bertenang, selamat bercuti dan selamat berhujung minggu. Yang masih lagi dalam pemanduan, sentiasa berhati-hati di jalan raya, secara khususnya untuk anda yang dalam perjalanan ke negeri Johor. Secara khususnya untuk warga Johor, untuk pulang ke kampung, sama-sama kita tunaikan tanggungjawab untuk pergi mengundi. Jadi kepada anda yang dalam perjalanan ke Johor, warga Johor, buatlah pilihan tepat demi masa depan negeri tercinta. Kehadiran anda di pusat pengundian esok adalah bukti nyata rasa cinta akan tanah air. Anda boleh terus semak dan pastikan anda juga telah menyemak pusat mengundi dan saluran melalui portal rasmi mysprsemak.spr.gov.my ataupun aplikasi MySPR Semak sebelum keluar rumah esok. Yang paling penting, jangan lupa bawa kad pengenalan. Ini yang paling penting. Kalau tertinggal, patah balik rumah, pergi balik. Sebab apa benda ni sangat-sangat penting. Jadi selamat mengundi untuk anda yang lakukan tanggungjawab esok dalam PRU Dewan Negeri Johor ke-16. Bersama-sama tunaikan amanah ini. Masih lagi kita teruskan pilihan bersama 2.0 untuk jam yang terakhir ini. Sama-sama dengan sahabat kita Muhammad. Assalamualaikum, salam sejahtera Reza dan selamat malam. Terusi Nasional Malam, pastinya dengan hiburan terbaik kita pada malam ini. Sebuah lagu

Ya, sebuah lagu daripada Rohana Jalil yang berjudul Sempadan Kasih dan diikuti sahabat kita Nur Mazita Mahmud. Assalamualaikum, pilihan bersama 20.0 pada malam ini. Selamat malam, waalaikumsalam. Layan kita nasional malam pada malam ini, permintaan saya hadir dari Gelang Patah Johor dengan permintaan lagunya. Sebuah lagu daripada Ibnu Riza, Berdiri Seorang Perindu. Pastinya dengan hiburan terbaik semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati. Jadi sama-sama kita berhibur. Lagu terbaik untuk anda, Memori Sekuntum Rindu, Nasional Malam.

dengarkan lagu-lagu Nonsaja yang terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini. Menerusi Nasional Malam untuk pilihan bersama 2.0 permintaan lagu sahabat pendengar kita. Baik, sebelum saya akhiri siaran saya pada malam ini, sedikit perkongsian juga ucapan yang telah dikirimkan oleh pendengar kita menerusi ruangan komen di Facebook bersama dengan Janet Zai. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat dan selamat berhujung minggu. Ramlah ada bersama santai malam ini. Pastinya selamat malam semuanya. Lagu semua best dan terbaik. Yasna Rizam, Aniza Samin, mantap dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor. Dengan cuaca panas membahang ketika ini, walaupun malam ini kita santai layan Nasional Malam. Dan juga untuk warga Johor, esok jangan lupa mengundi di mukim masing-masing. Kita tunaikan tanggungjawab kita sebaiknya. InsyaAllah mudah-mudahan semuanya dapat dipermudahkan segala urusan. InsyaAllah. Amin. Salijah Muhammad, Salijah PI juga ada bersama. Muhammad Isyamuddin, selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Dan juga Zaitun Abdullah, selamat malam. Layan kita Jumaat malam Sabtu dengan hiburan terbaik. Kita sambung nanti game burung hantu pula. Alamak, mantap. Juga Nur Azila, Abdan Arifin hadir juga bersama santai malam ini layan Nasional FM. Zainal Marina, juga Nida Wahab, Abdul Jalil dari Endau, PKA Amin, Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Selamat bersiaran untuk konti Nasional FM ketika ini. Semoga semuanya baik-baik saja. Kita teruskan hiburan kita yang seterusnya. Permintaan sahabat kita saat ini, dia Daddy Cool, Bonnie M untuk anda. Pastinya lagu terbaik Nasional FM sentiasa di hati.

Dan sampai ni pun kunjungan bersama-sama dengan saya Menerusi Nasional Malam. Untuk edisi malam ini, pastinya hiburan yang terbaik untuk anda dari 8 malam sehingga 12 tengah malam ini. Dan juga selepas ini, segmen berikutnya, permulaan hari baru, Lin Zainal akan sambung siaran Menerusi Nasional Geng Burung Hantu. Juga sebentar nanti akan berlangsungnya perlawanan bagi saingan suku akhir untuk pasukan Sepanyol akan bertemu dengan Belgium 3 pagi nanti. Dan Grandstand bermula 2 pagi. Anda boleh tonton melalui Sukan RTM, Sukan Plus dan juga muat turun secara percuma aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Dan juga peranti muda alih yang anda perolehi. RTM sebagai penyiar rasmi FIFA World Cup atau Piala Dunia, Piala Dunia 2026 dan juga Nasional FM sebagai radio utama Bahasa Melayu Piala Dunia FIFA 2026. Sampai kita bersama lagi, jaga diri anda, jaga kesihatan. Assalamualaikum, selamat malam.

pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

Assalamualaikum. Hai, selamat tengah malam. Kembali bersama-sama dengan saya, Lin Zainul. Temani anda ya, hari Sabtu hari ini 11 Julai 2026. Terima kasih pada Reza yang telah bersama-sama dengan anda. Dan untuk rakan-rakan yang baru saja memulakan tugas, mungkin sebentar tadi jam 11 malam bakal berakhir pada keesokan harinya pukul 7 pagi. Pagi inilah kan. Semoga anda kuat. Semoga anda sentiasa bersemangat ketika menjalankan tugas ya. Dan kami di sini akan terus temani anda dengan pelbagai lagu-lagu menarik khas untuk anda, geng burung hantu. Layan terus bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai kegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
4: Siapa bilang gadis Melayu tak...
5: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
6: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
5: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
7: Eh, jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
8: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
7: Okay guys.
8: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
9: Teruskan bersama-sama dengan kami. Selamat tengah malam ya. Saya ucapkan untuk anda, apa khabar anda tengah malam ni? Semoga dalam keadaan sihat walafiat lah ya. Dan kepada anda yang masih lagi memandu, mungkin jumlah jalan raya, jumlah kenderaan di jalan raya sedikit banyak pada waktu-waktu puncak. Mungkin di tengah malam ni kan di bandar-bandar besar, jadi bertambah lah ya. Terutamanya untuk anda yang memandu di Federal Highway, di lebuh raya utama negara kan, kalau dah memandu agak lama juga, berhenti seketika nak minum secawan minuman panas ke, ada yang suka teh tarik, ada yang suka kopi panas kan, kopi tarik dan sebagainya lah. Yang penting kita segar, kita bersemangat ya, tidak mengantuk ketika sedang memandu. Bayangkan kalau kita dah memandu agak lama kan, terutamanya melibatkan jalan yang lurus seperti di lebuh raya utama negara kita tu, yang tidak ada lampu isyarat dan sebagainya kan, tentu sekali kita mudah rasa keletihan, kepenatan ya. Terutamanya untuk anda yang memandu bas express ya, yang memandu van, lori, trailer dan sebagainya. Kami doakan keselamatan anda, kesejahteraan anda ketika sedang memandu. Jadi layan terus bersama-sama dengan kami di National FM, sentiasa di hati.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lah kelas dunia.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Mini Piala Dunia.
2: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka. Menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.

Usman daripada projek terbandnya dengan Sudah Ku Tahu. Lagu ni popular pada tahun 2016. Baru saja menghiburkan anda. Selamat tengah malam saya ucapkan kepada semua pendengar-pendengar Nasional FM. Lin Zano di sini kembali lagi tengah malam ni. Jarang sangat-sangat kan dengar suara saya berkumandang tengah-tengah malam ni kan. Tapi tak apa, saya akan terus bersama-sama dengan anda sehinggalah jam 6 pagi nanti. Semoga rakan-rakan kita yang mendengar ketika ini dalam keadaan kesihatan yang terbaik lah ya. Kerana kesihatan ni sangat-sangat penting. Tak boleh dibeli dengan wang ringgit. Kalau kita sakit, segera makan ubat ya. Banyakkan berdoa jugalah. Semoga kita kembali pulih, kembali sihat seperti sedia kala. Kalau kita berada dalam keadaan kesihatan yang tidak berapa bagus kan, kadang-kadang sukar untuk kita meneruskan aktiviti kita seperti sedia kala . Terasa macam letih, lesu. Kadang-kadang nak baring, nak berehat kan. Tidak serancak sewaktu kita dalam keadaan sihat ya. Apapun, jangan lupa untuk terus tonton TV RTM yang meminati Piala Dunia FIFA 2026. Dah nak sampai hujung-hujung dah ni pun kan. Apapun, kami di sini akan terus menemani anda. Dapat anda saksikan perlawanan di TV Sukan, TV OK, saluran TV OK dan juga menerusi RTM Klik. Butirannya akan saya kongsikan dengan anda sebentar saja lagi ya. Apapun, terima kasih kepada semua yang terus mendengar siaran ini, siaran tengah malam. Geng Burung Hantu bersama dengan saya Lin Zaino di Nasional FM, sentiasa di hati.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorotan.

Kembali bersama-sama dengan kami. Inilah National FM, okay? Di mana saja anda mendengar kami, mungkin di tempat kerja anda, mungkin di rumah. Semoga segalanya berjalan dengan lancar lah, ya. Ramai juga rakan-rakan TikTok yang menyapa saya malam ni, yang temani saya. Sonic pun ada juga, Noor Azila. Kita juga ada rakan kita DBY. Begitu juga dengan Hashim, ya. Yang ini kiriman daripada Misai. Tak ketinggalan daripada... siapa lagi ni? Hasliza. Apa khabar Hasliza? Semoga Hasliza okey, ya, tengah malam ni. Harry Sufian pun macam tu juga. Salam dari Rantau Panjang di Kelantan, GBH terbaik, kan. Begitu juga dengan Muhammad Noor Hakim. Layan lagu tadi, ya. Lagu daripada Deep Purple dengan Soldier of Fortune menghiburkan anda. Itu bukan lagu baru tau, itu lagu lama. Jadi kalau anda tahu lagu-lagu yang disiarkan tu, boleh nyanyi sekali lah, kan. Kadang-kadang lirik tu kita ingat-ingat lupa, lupa-lupa ingat. Yelah, yang tengah menjamu selera, kan. Banyak juga restoran masih lagi buka, ya, beroperasi pada waktu-waktu macam ni, kan. Restoran mamak lah, di warung-warung, di kedai-kedai kopi dan sebagainya, kan. Hujung minggu, ramai juga yang masih lagi berjaga, belum lagi tidur. Alhamdulillah, kan. Jadi dapatlah kita nikmati kehidupan ini, kan, dengan jayanya, ya. Menghampiri satu pagi, Lin Zanu di sini terus temani anda. Bukan sekadar Mak Noor, ya, ramai juga rakan-rakan kita yang lain baru saja masuk TikTok National FM. Jom masuk ramai-ramai. Yo Kalang, salam Lin. Zainode dari Kuala Terengganu, hadirkan diri. Tu dia. Sonic tak tidur lagi. Sonic, okey. Sahabat kami, ya. Baby Yana, selamat tengah malam. Hari ni tidur lewat, tak boleh nak tidur lagi. Dengarlah lagu-lagu di National FM. Terima kasih. Terima kasih sangat-sangat kami ucapkan untuk anda. Yang mana bagi salam tu, saya jawab salam anda awal-awal. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi hadirkan diri anda, dengarkan kami. Ada juga yang dalam perjalanan balik kampung, mungkin ada urusan, dapat panggilan kecemasan, mak minta anda balik, okay? Ada perkara yang perlu diuruskan, ataupun ada kenduri kendara, kan. Ramai juga rakan-rakan kita yang nak naik pelamin tu. Pilih tarikh yang cantik, okay? Tarikh hari ini 11 Julai 2026. Walaupun hari ini merupakan hari mengundi, insyaAllah untuk anda yang berada di Johor, jalankan tanggungjawab anda, keluar mengundi. Bermula 8 pagi sampai 5 petang. Dengarkan kami di National FM. Butirannya dari semasa ke semasa akan terus kami kongsikan bersama-sama dengan anda, bersama dengan pelapu-pelapu yang berada di lokasi, okay? Jadi layan terus National FM, sentiasa

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

lupa kewajipan kita terhadap negara kita esok hari mengundi, okey, di Johor. Keluar mengundi beramai-ramai untuk anda yang layak mengundi. Bawa sekali kad pengenalan anda, perkara penting, perkara asas, perkara basic, okey. Dan jangan kongsikan kad pengenalan anda, serahkan kad pengenalan anda kepada orang lain, orang yang tidak anda kenali. Kan bahaya sebenarnya. Kita tidak boleh menyerahkannya kepada orang lain. Kena percaya kepada diri kita dan juga lakukanlah yang terbaik, okey. Masuk bila dah beratur tu, masuk bilik mengundi tu, mengundi dengan senyap, undi dengan betul, ada kotak disediakan tu, jangan main conteng-conteng. Undi anda sangat berharga. Undi anda sangat berharga. Undi anda juga rahsia. Bila keluar daripada bilik mengundi tu, senyap, okey. Terus berlalu pergi, balik pulang lah. Boleh buat aktiviti lain. Tapi saya merayu sangat-sangat kepada rakyat Johor, bangsa Johor, keluarlah mengundi. Jalankan tanggungjawab anda sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, yang terbaik, okey. Masa depan negara di tangan anda tau. Itu sangat-sangat penting, ya. Hai, selamat pagi kepada anda. Kita ada Nur Azila Ash, juga Ismail Mat. Katanya Lin pernah duduk Kedah ke? Pernah lah. Cik duduk Kedah lama lah juga. Duduk lah lama. 3 tahun dulu. 3 tahun. Bertugas kat Radio Langkawi di Kedah kan. 3 tahun. Jadi okey, tak ada masalah, ya. Nur Azila mengundi. Oh, mengundi. Dia cakap dengan Ash mengundi Pahang, ya. Okey. Yang mana bagi salam sudah. Waalaikumsalam. Kedah hadirkan diri. Ramai orang Kedah awal pagi ni. Bersama dengan saya. Okey, di National FM sentiasa di hati. Kita teruskan hiburan lagi. Jangan ke mana-mana. Banyak lagi lagu-lagu menarik menemani anda.

Dan semoga anda terhibur ya, lagu-lagu medley, lagu-lagu Hindustan, lagu-lagu lama dibawakan oleh beberapa penyanyi handalan. Okey, antaranya Sonu Nigam, Lata Mangeshkar dan juga Udit Narayan, kan? Penyanyi hebat, okey, dari Bollywood. Nah, kita ada Bollywood, ada Hollywood juga ya. Apapun, terima kasih kepada anda yang setia menemani saya di sini. Nama saya Lin Zainul. Saya perkenalkan diri saya lah. Mungkin ada yang jarang-jarang dengar suara Lin tengah-tengah malam, awal pagi. Kenapa Lin bertugas pada waktu begini? Tak adalah, sekali-sekala kan kita bantu rakan-rakan kita yang bercuti, yang berehat ya, yang ada urusan. Jangan lupa, hari ini merupakan hari pengundian di Johor. Keluar beramai-ramai, jalankan tanggungjawab anda. Okey, yang mana duduk luar tu mungkin dalam perjalanan ni nak balik ke Johor, anda orang yang hebat. Okey, kerana masa depan negara terletak di tangan anda. Kata Abang Din, ya, jarang-jaranglah dengan Lin bersiaran. Abang Din Taiping, ya. Ita Chok pun ada juga, ya. Kita juga ada Talukun untuk Ami Langkawi. Dan juga Rosie Zali. Tak ketinggalan Siti Aisyah, ya. Untuk Wanz. Zek-zek-zek lah. Banyak zek-zek-zek dekat ujung tu, ya. Slow and steady. Terima kasih kepada semua yang terus bersama-sama dengan kami. Inilah National FM, sentiasa di hati.

0: Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
2: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
3: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sempena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
1: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
0: Semuanya ini di National FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di

0: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
2: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Kembali bersama-sama dengan kami di National Event, sentiasa di hati. Okey, semoga anda terhibur, semoga anda cergas, cekal, tidak mengantuk. Dapat juga anda tonton secara langsung TV Sukan sekarang ini. Okey, perlawanan akan bermula sebentar saja lagi. Okey, jadi terima kasih juga kepada semua teman-teman yang setia bersama-sama dengan kami di National Event. Selamat pagi kepada Ita Chot, Nur Azila, rakan-rakan kita dekat TikTok ni, Nur Isa, Mat Isa. Kita juga ada kiriman daripada Sam Dizay. Okey, Sam Dizay dan juga ramai yang share TikTok kami. Dia kata, oh Lin tak tutup lampu ke? Kalau AJ dah tutup lampu. Saya seram ni awak. Ni dah pukul 2 pagi tutup lampu kan. Muncul pula yang bukan-bukan depan saya ni kan. Aiman Miao, selamat pagi juga dari Tawau, Sabah. Ash masih lagi berjaga, tapi tak, tadi Ash bagi tahu nak tidur sebab nanti nak mengundi kan. Untuk rakan-rakan kita yang akan mengundi hari ini, awal pagi ini jam 8 pagi hingga petang nantilah ya. Jalankan tanggungjawab anda untuk keluar mengundi. Ini sangat-sangat penting ya. Keluar awal, kena pantau keadaan cuaca juga ya. Dan juga bawa kad pengenalan anda. Elak memakai baju yang ada logo parti dan sebagainya. Dan bila sampai ke tempat mengundi tu, beratur ikut arahan daripada petugas-petugas di pusat mengundi ya. Undilah dengan bijak sana. Ada kotak di situ kan, di kertas yang diberikan tu, pangkah dengan betul ya. Jangan conteng-conteng dan sebagainya, kerana ini akan merosakkan undi anda. Undi anda sangat-sangat berharga. Selamat mengundi kami ucapkan untuk anda. Teruskan bersama-sama dengan kami, National FM, sentiasa di hati.

0: Sempena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
1: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
0: Semuanya ini di Nasional FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di RTM.

0: siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Mini Piala Dunia.
2: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka. Menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: Terus bersama-sama dengan kami, inilah National FM sentiasa di hati. Ramai yang sedang menanti-nantikan perlawanan seterusnya untuk Piala Dunia FIFA 2026. Yang akan berlawan sebentar saja lagi antara Sepanyol, Spain bertemu dengan Belgium, dijadualkan pukul 3 pagi. Sekarang ni pukul 2.08 minit pagi ya. Awal lagi berbaki lebih kurang 48 minit, 50 minit lebih kurang macam tu lah ya. Pertembungan akan berlangsung sebentar saja lagi. Sepanyol bertemu dengan Belgium. Saya kira ramai yang tak tidur sebab nak menantikan perlawanan suku akhir. Tumpuan akan diberikan oleh peminat-peminat bola sepak. Dan ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa lah ya. Dapat juga anda saksikan corak-coret secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 sekarang ini di TV Sukan, okay? TV Sukan bersama dengan pengacaranya Terence Stas dan juga tetamu yang diundang di konti. Sebenarnya Belgium pada tahun 1986 pernah menewaskan Spanyol, waktu tu 5-4 ya, menerusi sepakan penalti. Dan untuk anda yang mendengar kami, terima kasih banyak-banyak, kami ucapkan untuk anda sementara menantikan game akan bermula sebentar saja lagi jam 3 pagi. Pertembungan Spanyol bertemu dengan Belgium, semakin banyak pasukan yang tersingkir, yang terbaik mara, okay, mara ke suku akhir. Jadi siapakah pilihan anda, siapakah yang akan membawa pulang piala, okay? Piala Dunia FIFA 2026. Sama-sama kita nantikan. Jangan lupa tonton TV RTM kerana RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Terima kasih kepada anda semua terus bersama.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: Kilas Fakta. Wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9 FM.
1: Sempena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
2: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
1: Semuanya ini di Nasional FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di RTM. Yuk mengundi.
3: Tiga, dua, satu. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Piala Dunia. Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka. Menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.

Sambil ini saya akan terus bersama-sama dengan anda. Okey, rakan-rakan pendengar di seluruh negara yang sedang mendengar, yang sedang menantikan perlawanan seterusnya, siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 yang sekarang ini ditayangkan di TV Sukan. Okey, dapat anda saksikan TV Sukan 2.41 minit pagi. Beberapa minit saja lagi perlawanan akan dimulakan. Okey, pertembungan suku akhir antara Spain ataupun Spanyol bertemu dengan Belgium. Perlawanan yang dinanti-nantikan ini tentu sekali menjadi tumpuan para peminat yang masih lagi berjaga. Mungkin ramai yang sedang lepak di kedai kopi, okey? Apa kena kopi panas, ya? Sambil menantikan perlawanan yang akan bermula sekejap saja lagi. Jadi stay tune bersama dengan RTM kerana RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Dizalu di sini bersama-sama dengan anda. Selamat pagi. Terima kasih. Kami ucapkan untuk semua rakan-rakan pendengar, ya, yang masih lagi berjaga bersama dengan kami di sini. Apapun, sementara saja lagi Lin akan kembali untuk terus temani anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami
2: Nasional FM sentiasa di hati.
3: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
3: Okay, guys.
4: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
0: Terus bersama-sama dengan kami Nasional FM sentiasa di hati. Halo, selamat pagi saya ucapkan untuk anda. Okey, kita ada ramai rakan-rakan dekat TikTok sekarang ini. Jim K, juga ada Nan ya, ada Nan Cik Will. Cik Will ke tu? Begitu juga dengan Amin Azmi, sedang bertugas katanya. Selamat bertugas. Okey, one-one terhibur mendengar lagu-lagu yang disiarkan. Begitu juga dengan Aidil. Apa khabar Aidil? Selamat pagi. Ramai yang berjaga sebab sedang menantikan perlawanan antara Sepanyol bertemu dengan Belgium yang akan bermula bila-bila masa saja dari sekarang. Kalau anda dapat saksikan di TV Sukan, okey, mereka para pemain dah masuk ke padang. Okey, dah menyanyikan lagu kebangsaan negara masing-masing. Para penonton pun berdiri, penyokong masing-masing pun ramai, penuh stadium, penuh gila guys. Begitu meriah sekali lah kan. Yang dekat luar tu pun sedang lepak dekat kedai mamak menantikan perlawanan yang akan bermula, sepak bola bermula sebentar saja lagi. Dan dapat anda saksikan menerusi RTM, okey, yang merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa untuk saksikan dan terus dengarkan kami Nasional FM sentiasa di hati.

0: Sempena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
1: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
0: Semuanya ini di Nasional FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di RTM. Yuk mengundi.

0: Marketing Berprestij Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mini Piala Dunia.
2: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka. Menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.

Baru saja dihiburkan lagu bersama daripada Sweet Charity dengan Camilia menghiburkan anda. Okey, perlawanan baru saja bermula pertembungan antara Spanyol bertemu dengan Belgium sekarang ini dapat anda saksikan di TV Sukan. Okey, siaran langsung RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Selamat pagi saya ucapkan kepada semua rakan-rakan pendengar di mana saja anda berada yang bertugas. Selamat menjalankan tugas ya. Kuatkan semangat anda bertugas pada waktu ini. Sebenarnya memang mencabar juga ya. Mencabar kerana kita berdepan dengan masalah mungkin di hujung-hujung tu kan pukul 3 pagi, pukul 4 pagi terasa mengantuk dan sebagainya. Disebabkan di sebelah siang kurang mendapatkan rehat yang secukupnya. Maklumlah kan kadang-kadang bila kita tidur tu suasana siang agak bising dengan bunyi horn, bunyi suasana bingit di kawasan taman perumahan ya. Jadi kena curi masa, cari masa untuk anda tidur dengan lena. Kesihatan kita sangat penting untuk sama-sama kita jaga ya. Terima kasih juga kepada anda yang terus menemani saya di TikTok. Ramai ni rakan-rakan pendengar dekat TikTok. Okey, yang menonton kami, yang mendengar kami. Okey, antara yang masih lagi setia, kita ada Farhan, Yong Izzah. Selamat pagi semua. Vivi, Virginia. Ya, kita juga ada Chaja 78. Selamat pagi Name. Sunflower pun ada juga. Hello. Tak tengok bola ke? Bola baru saja bermula. Pok Su Mary. Terima kasih Pok Su Mary. Pok Su Mary ya. Juga untuk Latif yang ketika ini tetap layan Nasional FM. Selamat pagi untuk anda. Layan terus lagu-lagu yang disiarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Tak perlu kita rasa megah sangat, Lin.
2: Megah kenapa?
1: Tak perlu kita rasa macam orang nak kena pandang tinggi dengan kita, Lin. Sebabnya, Lin, rendah diri itu adalah kelas yang tertinggi sebenarnya.
2: Yelah, kalau kita hidup bermegah-megah, kita pun akan rasa tidak selesa. Akan timbul je pelbagai masalah. Contohnya, penyakit air.
1: Dr. Kongo cantik lah, Lin. Berapa
2: awak beli? Ini mahal, ni mahal.
1: Saya baru nasihat. Okay. Janganlah kongsi. Senyum je kalau orang tanya macam berapa. Alah, adalah anak-anak bagi.
2: Tapi
1: adalah.
2: Kalau tak bagi tahu harga, nanti orang ingat kita ni miskin menor.
1: Sebenarnya ada manfaat kat diri kita sendiri tau kalau kita merendah diri ni.
2: Sikit-sikit nak tanya harga.
1: Oh, gelang tu?
2: Tak perlu. Tanya. Tak saya nak cakap ni.
1: Tak perlulah. Rendah diri, Lin.
2: Saya dah rendah bawah meja dah ni.
1: Mana, Lin?
2: Naik balik. Tadi bawah meja kata rendah diri.
1: Baiklah.

Terus bersama-sama dengan kami. Inilah National FM, sentiasa di hati. Selamat pagi untuk anda. Masih lagi berjaga ke bersama dengan saya dekat sini, okay? Ramai juga rakan-rakan dekat TikTok ni, ha? Ada yang keluar masuk, ada yang bertugas, ya? Ada yang nak tidur sekejap, sebab di sebelah pagi nanti mereka akan keluar mengundi di Johor. Jadi jalankan tanggungjawab anda sebagai rakyat Malaysia, keluar mengundi, ya, keluar mengundi untuk pilihan raya negeri Johor, ya. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Dan kalau anda dapat saksikan di TV Sukan sekarang ini, pertembungan antara Spanyol bertemu dengan Belgium sekarang ini, ya. Perlawanan cukup hangat sekali. Spanyol berjaya mendapatkan satu gol. Belgium masih lagi kosong. Dan penonton begitu penuh sekali di stadium. Perlawanan begitu cantik sekali dapat anda saksikan. Okay? Tak kira di rumah ke, di kedai mamak ke, di restoran ke, di mana-mana. Seperti dengan Piala Dunia FIFA 2026. Ramai yang menyaksikannya di luar. Mungkin ada yang menyaksikan di skrin putih, skrin layar besar tu kan. Di mana-mana padang yang diadakan. Apatah lagi hujung-hujung minggu ni kan. Kita lepak santai, ya. Sambil menjamu selera. Kebersihan kena dijaga. Kalau dah makan tu, buang sampah di tempat yang sepatutnya. Terus bersama-sama dengan kami, inilah National FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia. Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
1: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Selamat pagi, kami ucapkan untuk anda. Lin Zandu di sini terus menemani anda. Okey, banyak lagu-lagu menarik terus menghiasi halwa telinga anda. Dan keputusan semasa sekarang ini, Spanyol 1, Belgium 1. Dapat anda saksikan perlawanan ini di TV Sukan. RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

Lagu persembahan daripada Budak Kacamata ya, dengan Bintang telah menghiburkan anda. Selamat pagi kepada semua teman-teman yang mendengar kami. Kadang-kadang saya melihat ya apa yang disiarkan di skrin ini, kadang-kadang mata saya teralih kepada iklan ataupun perlawanan bola sepak yang sedang berlangsung Piala Dunia FIFA 2026, pertembungan antara Spanyol bertemu dengan Belgium. Semakin hangat, semakin panas ya. Kita tengok pun berdebar-debar dibuatnya kan. Apapun, jangan lupa untuk terus menjaga kesihatan. Kita juga disarankan untuk melakukan pemeriksaan kesihatan untuk memeriksa ya perkara asas, antaranya tekanan darah kita, paras gula dalam darah ya, kolesterol, berat badan dan juga indeks jisim badan kita iaitu BMI, dan juga status merokok ataupun vape kan. Lakukan pemeriksaan kesihatan untuk mengenal pasti ya. Semoga segala-galanya dipermudahkanlah kan. Kita boleh melakukannya sekali dalam setahun ataupun dua kali dalam setahun. Maksudnya 6 bulan sekali lah ya. Kalau kita dah kenal pasti sesuatu tu melebihi paras bahaya, jadi kita boleh ambil tindakan drastik lah. Kita kurang-kurangkan perkara yang perlu kita kurangkan demi menjaga kesihatan kita. Terima kasih kepada semua, kekal menemani kami di sini. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
2: Bukan gurauan, dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal, dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Emas Jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Tunaikanlah perintah Allah, jauhilah segala larangannya.
5: Kau ni yang
1: mahal. Okey tak?
6: Bukan susahkan aku, aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
7: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
8: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
9: Hello, salam sejahtera. Siapa melayan kasih manajemen tu?
10: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
11: Kembali bersama-sama dengan kami Nasional FM, sentiasa di hati, 4.19 minit pagi. Selamat pagi kami ucapkan untuk anda. Di mana agaknya lokasi anda berada, ada yang baru saja terjaga dari tidur. Kan, kerana ada urusan penting yang perlu anda uruskan pada pagi ini. Hari ini hari Sabtu ya, 11 Julai 2026. Selamat pagi kami ucapkan untuk anda yang mana mungkin berada dalam keadaan tidak sihat ya, kerap demam, kerap sakit. Mungkin disebabkan antara punca-puncanya anda tidak mendapatkan tidur yang mencukupi ataupun berdepan dengan tekanan yang berpanjangan, kurang nutrisi, gula yang tidak terkawal, ataupun menghidapi penyakit yang belum lagi dikesan. Jadi perlu untuk anda berjumpa dengan doktor untuk mendapatkan rawatan dan mengenal pasti apa sebenarnya yang berlaku terhadap diri anda ya. Ini kerana kalau anda mendiamkan diri, anda membiarkan saja penyakit tersebut datang dan pergi kan, sedangkan ianya tidak berlalu pergi sepenuhnya, ia akan mengganggu kehidupan anda, menjejaskan kesihatan anda juga ya. Jadi berusaha untuk mendapatkan rawatan agar ianya dapat dikenal pasti, dan ubat-ubatan yang diberikan itu perlu dimakan mengikut waktu yang ditetapkan ya. Terima kasih kepada semua, terus kekal bersama-sama dengan kami Nasional FM, sentiasa di hati.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melayan kasih macam mana tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
8: Mini Piala Dunia.
9: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka. Menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.

Terima kasih kepada anda semua yang terus bersama-sama dengan kami di Nasional FM. 15 minit menghampiri jam 5 pagi ya. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat, insyaAllah pada pukul 5.57 minit pagi nanti akan masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Sementara masuk waktu solat fardu subuh di Kota Kinabalu, Sabah adalah pada pukul 4.54 minit pagi, sebentar saja lagi. Di Labuan, 4.58 minit pagi. Di Kuching pula pada pukul 5.26 minit pagi. Teruskan bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

Sama dengan kami di National FM, sentiasa di hati. Selamat pagi. Kami ucapkan untuk anda ya, perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 suku akhir antara Sepanyol dan juga Belgium baru sahaja selesai, baru sahaja berakhir. Tahniah diucapkan kepada Sepanyol 2, Belgium 1 ya. Dan selepas ini Spanyol mungkin akan bertemu dengan Les Blues yang diketuai oleh Kylian Mbappe di Dallas Selasa depan dalam perlawanan yang sudah pun dianggap ramai pemerhati sebagai final sebelum final. Jadi tahniah sekali lagi diucapkan kepada Spanyol yang berusaha bersungguh-sungguh, bertungkus lumus sebentar tadi. Perlawanan cukup panas, cukup mendebarkan ya. Saya yang tengok dalam konti ni pun terjerit-jerit. Sangat orang kata apa, mengkagumkan lah. Apapun, stadium begitu penuh dengan ramai peminat-peminat, dan ketika ini peminat Belgium bersedih kerana mereka tewas 2-1 ya, tewas kepada Spanyol. Baiklah, sebentar saja lagi rancangan ulangan Raudah akan disiarkan dengan tajuknya Rezeki Kelebihan Orang Yang Bekerja. Ini merupakan bahagian akhir ulangan semalam yang telah pun diterbitkan oleh Nick Aidawati Yusof. Semuanya selepas ini bersama-sama dengan kami, National FM, sentiasa di hati.

Allah Taala. Dan lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'alannasa amwalahum takatsuran fa innama yas'alu jamran falyastaqilla aw liyastakthir. Riwayat Muslim, yang bermaksud sesiapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyakkan hartanya, yakni tanpa keperluan, maka sesungguhnya dia meminta bara api. Maka terserah kepadanya sama ada ingin ambil banyak ataupun sedikit. Orang yang suka meminta-minta, contohnya macam dia ada masalah, bila dia ada masalah, dia minta tolong pada orang lain. Sedangkan dia ada aset, ada rumah sewa pun ada, tanah pun ada, kan? Patutnya jual lah benda tu dulu. Kalau dah tak cukup, barulah minta tolong pada orang lain. Dah, ini duit pun tak, reta pun tak. Memang habislah ribatnya, kan? Kita pula terkebih-kebih tengok reta dia. Kita tak ada reta, asyik nolong dia je. Bila nak ada reta, bila suruh, ya, jual harta dia, dah mengamuk, kan? Nak tolong, tolong. Tak nak tolong, sudahlah. Kita pula yang kena. Itu jadi masalah masyarakat ni. Orang yang tak tolong pula kena kecam. Patutnya kecamlah orang yang malas pergi kerja tu. Ini tidak. Kecamnya orang yang berusaha bekerja. Sebab apa dia tak tolong? Sebelum ni pun dia tolong juga. Perangai tak berubah. Jadi dia tak tolong supaya dia berubah. Masyarakat pula yang cemuh. Jatuh yang... yang malas bekerja tak kena kecam, yang rajin bekerja pula kena kecam. Itu tuan-tuan. Jadi kalau orang ni aset dia ada, harta dia ada, tapi masih lagi minta tolong pada orang, maka seumpama dia ni meminta bara api. Nabi kata orang ni minta bara api. Kalau diminta banyak tolong tu, banyaklah bara api dapat kat dia. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, dan para hukama berkata, carilah rezeki yang halal dan jauhi rezeki yang haram. Kita cari rezeki yang halal. Kau nak cari rezeki yang haram tu memang banyak, kan? Memang hidup kita tu tak nampak tu macam mewah. Tapi cari rezeki yang halal. Kita kata tak, contoh macam kita duduk satu tempat kerja tu, gaji dia besar. Gaji besar, tak ada dapat beli aset apa pun. Duk pakai motor hat tu je. Lepas tu bila ditukarkan, kita tahu dah, kalau kita pergi daripada tempat ini, mungkin pendapatan duit tepi kita ni akan berkurang banyak. Kita tahu tempat yang kita pergi tu memang tak ada duit tambahan. Tapi bila kita pergi sana, macam-macam pula kita boleh beli. Motor baru dapat beli, dapat tukar pula kereta baru. Kadang-kadang kita pun tak expect. Nah, aku rasa aku duduk tempat ni macam dah mewah. Tapi tak ada apa benda pun yang nampak. Tempat yang aku duduk yang baru ni tak adalah mewah sangat. Tapi macam-macam aku boleh beli. Ini rezeki yang ada keberkatan. Itu sebab orang alim, ya, para ukama dia kata, kamu carilah rezeki yang halal. Hindarkan daripada rezeki yang haram. Hindarkan dirimu daripada mengemis kepada orang lain. Jangan. Ada masalah, kalau boleh usaha dulu. Usaha dulu, cari dulu. Kalau agak tak ada keperluan aset tu, jual dulu. Selesaikan masalah kita. Jauhi daripada mengemis ataupun meminta kepada orang lain. Berdagang itu lebih baik daripada menjadi pegawai. Sebab bila kita berniaga tu, kita boleh tambah pendapatan kita. Kalau kita bekerja ni, kalau pendapatan banyak tu je lah bulan tu, kan? Gunakan duitmu untuk berdagang dan hiduplah dengan sederhana. Maknanya orang yang berbisnes ni, dia mewah. Kalau kita makan gaji, memang habis gaji tu, habislah makan kita. Sebab kita pun nak makan gaji. Banyak itu je gaji kita yang kita makan. Tapi kalau kita buat perniagaan tu, dia mungkin lebih daripada apa yang kita fikirkan. Begitu juga kalau kita bekerja. Kita kata kita seorang je bekerja. Bini kita tak bekerja. Sebab apa? Sebab nak jaga anak. Dekat rumah sekarang pun boleh bekerja. Tak ada alasan sebenarnya. Boleh bangun pagi-pagi, buat kuih ke,
suruh laki jual dekat ofis ke, tak ada masalah. Tambahkan pendapatan kan. Habis kalau dah hidup asyik baring aja kerja ni, memang tak ada. Banyak itulah rezeki ni kan. Kita kena usaha sendiri. Jangan menjadi orang yang suka meminta ataupun orang yang suka mengambil. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Abu Lais As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Nasir bin Yahya berkata bahawa Nabi Daud alaihi salam terbiasa keluar dengan menyamar, lalu dia bertanya kepada seseorang tentang kelakuannya. Syekh Al-Samarqandi ini diceritakan daripada Nasir bin Yahya, ada satu cerita Nabi Daud alaihi salam ini dia akan menyamar dan dia akan tanya pada orang-orang ya, di kampung itu ataupun di tempat itu, bagaimana keadaan diri dia. Tapi orang tak kenal dia sebab dia dah menyamar dah. Pada suatu hari, Malaikat Jibril alaihi salam menjelmakan diri sebagai anak Adam. Suatu masa, Malaikat Jibril alaihi salam dirupa seorang pemuda sehingga ditegur oleh Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud pun tegurlah kan. Macam biasalah jumpa orang ni tu, macam mana kamu rasa Daud ni, macam mana orang ni, macam gitulah kan. Maka Nabi Daud pun tegurlah pemuda tu. Dia tak tahu yang itu Malaikat Jibril. Hai pemuda, apakah pendapatmu tentang Daud? Dia kata, wahai pemuda, si Daud tu kamu kira macam mana perangai dia? Begitu kan? Maka jawab pemuda tu, sebaik-baiknya. Oi, Daud tu bagus. Kalau kita lah kan. Daud tu bagus kan. Namun ada satu sifat yang kurang baik. Tapi tu yang tak syok tu kan. Macam orang lah kan. Kita tanya, kamu tengok awet aku ni macam mana ni? Tunang aku ni okey ke tak? Kan? Kita tanya pada kawan kita. Lepas tu, kawan kita kata, tunang kamu okey. Kan? Tapi, bila kita dengar tapi tu, tegak terus lah kepala kita kan. Ni mesti benda tak best ni kan. Tapi kenapa dipilih kamu ya? Pula dah. Maknanya tunang kita tu cantik lah. Jadi maknanya bila Malaikat Jibril alaihissalam kata gitu, namun ada satu sifat yang kurang baik. Bila Nabi Daud alaihissalam tahu perkara tersebut, dengar perkara yang kurang baik, maka dia tanya, apakah itu? Tapi ada benda lah yang tak elok pada Daud ni. Bila gitu Nabi Daud pun tersentak lah. Maka dia tanya, benda apa tu ya? Gitu kalau kita. Maka jawabnya, kamu makan dari Baitul Mal padahal tidak ada seorang hamba yang lebih disayangi oleh Allah daripada orang yang makan hasil tangannya sendiri. Malaikat Jibril yang berupa pemuda tu dia kata, Nabi Daud ni, dia makan daripada duit zakat je tiap-tiap bulan. Asyik terima sedekah hidup agak lah. Sebaik-baik orang yang disayangi oleh Allah Ta'ala adalah orang yang makan daripada hasil tangannya sendiri. Maka kembalilah Nabi Daud alaihi salam ke mihrabnya sambil menangis. Nabi Daud alaihi salam pergilah tempat dia balik, rumah dia balik, nangis dia. Selalu orang bila tanya dia keadaan Daud, semua kata bagus, orang baik apa gitu gini kan. Tiba-tiba ada pula yang tak bagus, baru dia dapat tahu perkara tersebut. Menangis Nabi Daud alaihi salam dan memohon kepada Allah Ta'ala, ya Tuhanku, ajarkan kepadaku usaha yang dapat saya kerjakan sehingga saya tidak lagi mengambil belanja daripada Baitul Mal. Nabi Daud alaihi salam berdoa pada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala ajar

Begitu juga dengan kita. Kita kalau dah hasil terima bantuan JKM, berdoa pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala berikan kita ni kemahiran agar kita keluar daripada kelompok yang dapat bantuan tersebut. Sebab orang yang paling Allah Ta'ala sayang, orang yang kerja mendapat hasil daripada usaha tangan dia sendiri. Ha, begitu. Walaupun RM10 ke RM15 tak apa, dia bekerja. Usaha dia, kan? Ini dapat RM15, dapat RM10, tak, tapi rasuah. Tak jadi apa juga, kan? Ha, itu maknanya. Jadi, oleh itu Allah Ta'ala mengajarkan Nabi Daud AS membuat pakaian perang. Maka Allah Ta'ala berikan ilmu kepada Nabi Daud AS, ha, pakaian perang, dan membentuk besi di tangannya sehingga bagaikan adunan. Besi yang duduk di tangan Nabi Daud AS, lembut dia tu macam adunan kuih donat. Ha, macam gitulah. Ha, ya. Macam kita tengok, ha, kita pegang adunan kuih tu. Nah, macam itulah Nabi Daud pegang besi. Maknanya boleh bentuk macam-macam, ha, macam-macam jenis rupa. Allah Ta'ala ajarkan Nabi Daud AS. Setelah selesai melayani hajat di tangannya sehingga bagaikan adunan, setelah melayani hajat rakyatnya, dia kembali ke rumah membuat baju besi. Maka Nabi Daud AS pun, ya, lepas dia bersembang, berbual apa semua dengan masyarakat, maka dia pun sambung pekerjaan dia, ha, buat baju besi. Dan dijual untuk belanja keluarganya. Nabi Daud AS pun tak jual baju besi itu, ha, maka untuk perbelanjaan ahli keluarga dia. Kalau tidak, Nabi Daud asyik terima zakat saja. Bila dah kena teguran begitu daripada Malaikat Jibril yang berupa pemuda, tersentak hati dia. Dan demikianlah firman Allah Ta'ala yang bermaksud, dan kami bentukkan besi untuk Daud, dan kami ajarkan kepadanya membuat pakaian perang dari besi untuk menjaga kamu daripada senjata semasa perang. Maknanya, kalau kita ada masalah, kita nak berkendak kepada sesuatu, berdoa pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, ud'uni astajib lakum. Mintalah, aku perkenankan. Kenapa sombong sangat tak nak minta? Rasa hebat sangat boleh selesaikan masalah. Allah Ta'ala suruh minta, aku perkenankan, Allah Ta'ala kata. Itu sebab kita ni, kalau kita, ya Allah, aku nak minta, ya, ha, anak-anak yang soleh minta. Seorang hamba Allah Ta'ala tu, dia ajarkan anak dia, minta apa yang kamu nak minta pada Allah Ta'ala. Walaupun benda tu tak logik, kamu fikirkan, kamu nak minta, minta. Kamu nak kereta sport, kamu nak rumah, ya, rumah yang bagai istana, mintalah. Walaupun kamu rasa nak benda tu boleh dapat ke tidak. Sebab yang memberi rezeki bukan kamu. Yang memberi rezeki ni Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala berikan kamu rezeki, maka Allah Ta'ala menjadikan asbab bagi rezeki itu datang kepada kamu. Kullu syai'in sababa. Setiap benda ada asbab dia. Ya? Sebab apa dia ni? Dia ni pandai. Oh, dia ni rajin mengaji ni, rajin belajar. Sebab dia. Tak ada orang tiba-tiba pandai. Eh, dia ni rajin tidur tak? Tapi pandai pula dia. Jarang berlaku. Ni. Maka Allah Ta'ala memperlakukan asbab. Ya? Sebab apa dia ni naik pangkat? Oh, eh. Dia ni naik pangkat, semua kerja dia boleh buat. Memang selayak dia. Ha, kan? Itu asbab sebenarnya. Ya? Memang dah sebenarnya, sebelum tu pun dia memang dah layak, tapi kenapa orang lain yang naik? Kan? Itu makna rezeki seseorang ni. Itu sebab kita ni kalau masalah, ada masalah yang tak tersesat, berdoalah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kesimpulan yang kita dapat kongsikan pada hari ini, ya, carilah pekerjaan, bekerjalah dan berbanggalah dengan pekerjaan yang

0: kita ada. Sebab kita mencari rezeki yang halal untuk ya, terlepas daripada meminta-minta dan juga menyara keluarga kita dengan rezeki yang Allah Ta'ala redha dan juga rezeki yang disukai oleh Allah Ta'ala, iaitu rezeki yang halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

kembali menemani anda di National FM, sentiasa di hati. Hari ini merupakan hari mengundi ya bagi Johor, pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Dan disarankan kepada para mengundi untuk keluar awal kerana pusat-pusat mengundi dibuka seawal jam 8 pagi hinggalah 5 petang nanti. Dan dengan itu juga sebanyak 1,140 pusat mengundi beroperasi di seluruh negeri Johor ya. Pengundi juga boleh menyemak saluran pusat mengundi dan juga masa yang disyorkan melalui portal semakan daftar pemilih SPR. Jadi jalankan tanggungjawab anda sebagai rakyat Malaysia untuk keluar mengundi ya. Undi anda adalah rahsia. Undi anda sememangnya sangat penting dan anda yang merupakan penentu masa depan negara. Untuk panduan muslimin dan muslimat ya, sebentar lagi akan masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 5.57 minit pagi. Masuk waktu syuruk pula adalah pada pukul 7.09 minit pagi nanti. Jadi teruskan setia menemani kami di National FM. Rakan tugas akan kembali temani anda jam 6 pagi ya. InsyaAllah bersama-sama dengan Iz Azlan. Dengan itu saya Linsana mengundurkan diri. Kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka. Menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
2: Sempena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
3: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen pribadi dengan lengkap.
2: Semuanya ini di Nasional FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di RTM. Yuk mengundi.
4: Tahu ni apa hal? Ha?
5: Awak okey tak? Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
6: Awak okey tak?
7: Awak okey tak? Awak okey tak?
8: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
9: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
7: Awak okey tak?
10: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat ini kasih manajemen tu?
11: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
12: Nidaul Islam.
13: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
14: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua pendengar? Bagusnya pilih tempat yang insyaAllah sajikan yang baik-baik untuk halwa telinga kita. Baik, saya Ustaz Rahmat. Hari ini nak cerita pasal cabaran umat Islam masa kini. Terlampau banyak cabaran. Habis Ustaz, apa yang patut kita fokus? Untuk anak muda ada 3S. Yang 3S ni bukan saya yang cerita, tapi kawan-kawan saya daripada sebelum ini. Mereka ni beragama Yahudi, beragama Nasrani, dan cerita ada 3S yang menyerang umat Islam sekarang. S yang pertama, smoke. Tahu kan S smoke ada, sebenarnya kita cerita panjang dah, ada banyak S, tapi 3 je pada hari ini. S pertama apa? Smoke. Sekarang dah jadi sangat trend perempuan lelaki serokok. Sedangkan adik-adik sekalian, merokok rosakkan kita punya tubuh badan. Baru ni saya pergi ziarah kawan-kawan saya di hospital Serdang sebab masalah jantung. Dah hampir semua yang masalah jantung ni sebab apa? Sebab rokok selain pada kolesterol. Jadi adik-adik tolong jaga kesihatan sebab apa? Ini semua anugerah Allah. Jantung ni anugerah Allah, tubuh badan ni anugerah Allah. Maka Allah bagi hadiah kalau kita tak jaga elok-elok. Orang ni orang-orang yang tidak menghargai hadiah. Macam kawan kita, kita bagi dia hadiah, rupa-rupanya dia tak jaga hadiah tu, kita mesti rasa kecil hati. Maka jaga diri kita pada smoke sebab apa? Smoke ni merosakkan manusia, merosakkan ekonomi negara. Eh, tak asal pula ekonomi. Bila banyak sangat duit dihabiskan untuk perbelanjaan perubatan, akhirnya tak dapat digunakan kepada perkara yang lebih baik. Jauhi vape. Vape pun masalah dah sekarang adik-adik eh. Jadi S tu, jauhi smoke. Dan dua lagi S adalah song. Jauhi lagu-lagu yang berunsurkan maksiat. Dan S yang ketiga, benda ni dah jadi kebiasaan, namanya seks. Adik-adik tolong jauhi. Tolong jauhi. Tolong jauhi diri kamu daripada hubungan yang haram sebab Allah tak suka kamu nanti. Okey? Terasa? Tak apa kalau terasa. Itu tanda masih ada lagi iman. Wallahu'alam.
12: Nidaul Islam. #penyaranjakim

0: Palestin adalah tanah yang kaya dengan budaya, sejarah dan masyarakat yang berbilang kaum. Ia menjadi tempat suci bagi umat Islam, Kristian dan Yahudi, terutamanya di kota bersejarah seperti Baitul Maqdis. Selama lebih 400 tahun, Palestin berada di bawah pemerintahan Uthmaniyah sehingga Perang Dunia Pertama. Selepas perang, British mengambil alih di bawah sistem mandat dan ketegangan meningkat apabila imigran Yahudi semakin ramai masuk disokong oleh gerakan Zionis. Pada tahun 1947, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mencadangkan pelan pembahagian Palestin kepada dua negara, iaitu satu Yahudi dan satu Arab. Ini membawa kepada peristiwa Nakba pada tahun 1948 yang mana ratusan ribu rakyat Palestin kehilangan tanah air mereka apabila negara Israel ditubuhkan. Sejak itu, peperangan dan konflik terus berlaku menyebabkan berjuta-juta rakyat Palestin menjadi pelarian. Namun, rakyat Palestin tetap berjuang mempertahankan hak, identiti dan tanah air mereka. Sejarah mereka adalah kisah ketabahan, harapan dan semangat yang tidak pernah luntur untuk mendapatkan keadilan dan keamanan. Memahami sejarah adalah langkah pertama ke arah masa depan yang lebih baik. Mari bersama kita wujudkan keadilan, tingkatkan perikemanusiaan dan terus kukuhkan keamanan.
1: Wala bakhaf mal wala min hada ghair Allah. Allah hamina. Bastashhad bastashhad ala ardi. Damut damut ala ardi. Baruf hana. Yani bamut hana.
2: Ini adalah satu pengumuman khidmat masyarakat daripada Langkawi FM.

0: Ceria Pagi.
1: Setiap pagi ke laut, teguran arwah yang terakhir itu pasti menyapa diriku.
2: Ayah, nah.
3: Tak payah, kita nak pergi dekat je ni.
4: Basir! Tolong! Kau usin, kan? Satu kali syarat kecemasan melalui PLV telah dikesan.
5: Maklumat diterima, kami sudah di atas gerak. Over.
1: Detik hitam ini ternyata telah memberi kesan mendalam terhadap kehidupan kami.
6: Sebelum ke laut, sungai atau tasik, sila pastikan keselamatan diri anda, anak-anak kapal dan penumpang sentiasa diutamakan.
0: Ceria Pagi.

0: Aduhai, bosannya hari ni. Tak ada pelanggan.
1: Awak ni, Cici. Muka nampak sedih je ni.
0: Maulah tak sedih. Tengoklah kedai aku ni. Tak ada orang pun nak masuk. Usahkan nak masuk beli. Tengok-tengok pula tak mau.
1: Hang ni kan nampak sangatlah kedai hang ni kurang promosi. Hang tahu tak?
0: Nak promosi apanya? Orang duduk lalu-lalang saja depan kedai ni. Nak promosi apa?
1: Promosi kedai hang lah. Ha, itulah hang tak tahu ni. Kalau nak bagi orang masuk kedai, kenalah wawarkan perniagaan hang. Bukan duk tunggu bagai bulan jatuh keribau macam ni.
0: Dah lagu mana pula dah. Tak fahamlah aku Ain.
1: Ha, ni main abang. Aku dengar Langkawi FM tawarkan harga menarik untuk iklankan perniagaan kat radio mereka.
0: Lah, ya ke?
1: Yo, kalau nak bagi orang tahu produk hang, nak bagi orang tahu kedai hang, hang kenalah telefon mereka. Barulah ada orang main kedai hang.
0: Ni, lepas tu macam mana kalau aku nak ambil iklan kat radio mereka tu?
1: Allah, Allah, Allah. Senang je. Hang telefon 04-969-8523 ataupun 04-969-8524. Nanti pegawai depo akan tolong hang.
0: Hai, naklah sungguh ni. Tak sabar pula aku ni.
1: Ha, dah tak sabar. Telefonlah 04-969-8523 atau 969-8524. Lagi satu, hang WhatsApp saja 011-5622-1048. Senang kata.
2: Assalamualaikum, DJ.
3: Waalaikumsalam.
2: Saya Fali. Boleh tuju lagu tak?

0: Ceria Pagi.
1: Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Waktu sekarang pukul 6.48 minit pagi. Menghampiri 6.49 minit pagi. Dan terima kasih kepada anda yang layan Langkawi FM pagi ni. Dan tepat pukul 7 pagi nanti kita akan ikuti utama 7 pagi yang disambung siar menerusi Nasional FM. Jadi nantikan perinciannya 7 pagi. Terus layan Langkawi FM.

0: Rajin ah, kamu susun itu temburung?
1: Eh, Mutu, terkejut aku. Taklah, aku susun ni nak elakkan ayam petakung. Kamu kan tak tahu kalau biak petakung nanti jadi tempat pembiakan nyamuk Aedes.
0: Betul tu, Mat. 10 minit saja diperlukan untuk periksa rumah kita setiap hujung minggu. Tiarapkan bekas-bekas kosong, kemudian guna bahan pembunuh. Jentik-jentik di bekas takungan air. Macam tempat alas pasu bunga kau ni.
1: Ha, aku baru je bubuh ubat pembunuh jentik-jentik tadi. Ha, ni lagi satu, Mutu. Aku nak pesan kat Hang. Hang tu kan suka berjalan merata.
0: Apa, Mai? Aku ronda kampung saja. Bukan pi rata-rata lah.
1: Hang tu jangan duduk luar rumah sangat. Pendek kata, jangan duduk berjalan merata waktu puncak nyamuk Aedes menggigit. Di antara pukul 6 pagi hingga 8 pagi dan 6 petang hingga 8 malam. Ingat, ha?
0: Baiklah, kawan. Mesti ingat punya.
1: Macam tu lah, kawan. Cegah Aedes, cegah denggi.
0: Mesti.

0: Mulakan dengan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 untuk perkembangan selanjutnya terus bersama wartawan Muhammad Najib Mashhur di Maharani. Silakan Najib.
1: Baik, terima kasih. Seramai 2,727,926 pengundi yang layak mengundi akan melaksanakan tanggungjawab selaku pengundi bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Johor ke-16 hari ini. Saudara, daripada jumlah itu, 2,703,175 merupakan pengundi biasa, manakala 12,041 terdiri daripada anggota tentera dan pasangan dan 12,710 daripada anggota polis dan pasangan yang telah pun selesai melaksanakan tanggungjawab selaku pengundi awal baru-baru ini. Saudara, seramai 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi bagi Dun Johor pada kali ini. Daripada jumlah itu, 138 merupakan calon lelaki dan 34 terdiri daripada calon wanita. Saudara, dapat juga dikongsikan di mana 27 Dun menyaksikan pertembungan 3 penjuru, 14 Dun 1 lawan 1, 12 Dun menyaksikan pertembungan 4 penjuru dan 5 penjuru di 3 kerusi Dun pada kali ini. Dan pada ketika ini, saya berlintas langsung dari N15 Maharani menyaksikan pertembungan 4 penjuru yang diwakili oleh calon Perikatan Nasional Anwar Hayan, Barisan Nasional Dato' Ashari, Muda Amir Jack dan Pakatan Harapan Takiuddin Cik Man. Bagi Dun Maharani pada ketika ini, seramai 40,040 orang akan turun mengundi, termasuk daripada mereka telah pun melaksanakan tanggungjawab selaku pengundi awal baru-baru ini. Alhamdulillah, cuaca pada ketika ini begitu baik, akan memberi laluan kepada semua mereka yang akan hadir bagi melaksanakan tanggungjawab dan amanah selaku pengundi yang akan dibuka secara rasminya pada pukul 8 pagi nanti sehingga ke pukul 6 petang nanti. Sekiranya itu sahaja yang dapat saya kongsikan, kembali ke Angkasa Puri.
0: Sementara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya menjangkakan peratusan keluar mengundi hari ini mampu mencecah kira-kira 70% didorong minat yang tinggi rakyat untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi. Pengerusinya, Dato' Sri Ramlan Harun berkata, ia berdasarkan sambutan sepanjang tempoh berkempen yang menunjukkan keterujaan orang ramai untuk menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Kira-kira 2.7 juta pengundi layak mengundi yang melibatkan sejumlah 1,076 pusat mengundi membabitkan 4,889 saluran di seluruh negeri. Dalam pada itu, hujan dan ribut petir dijangka melanda beberapa kawasan di Johor hari ini. Men Malaysia menjangkakan hujan di daerah Johor Bahru, Batu Pahat, Kulai, Muar, Pontian dan Tangkap pada sebelah pagi. Bagaimanapun, berkemungkinan tiada hujan di 6 daerah berkenaan pada sebelah petang dan malam. Sementara itu, daerah Keluang, Kota Tinggi dan Segamat dijangka mengalami ribut petir pada sebelah petang, manakala keadaan cuaca sama diramalkan melanda Mersing bermula dari petang hingga malam. Bagi penumpang, menampung peningkatan permintaan penumpang yang pulang mengundi, sebanyak 36 tren tambahan bagi perkhidmatan tren elektrik disediakan Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB bersempena PRN Johor bermula semalam hingga esok, melibatkan laluan KL Central, JB Central dan JB Central Gemas. Ketua Pegawai Eksekutifnya Dato' Azlan Shah Al-Bakri maklumkan diskaun tambang 30% bagi laluan Gemas JB Central Gemas sepanjang tempoh tersebut turut ditawarkan.
2: Sambutan yang amat menggalakkan, KL Central ke JB Central, 95% seat telah habis dijual. Dan kita buka selama banyak 48 trip. Daripada 48 trip yang kami buka, adalah separuh adalah trip tambahan dan separuh adalah berjadual.
0: Laluan baharu yang menghubungkan ICQS Bukit Kayu Hitam CIQ Sadau Thailand dibuka kepada semua pengguna jalan raya bermula pukul 6 pagi tadi. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan seiring dengan itu, laluan sedia ada Bukit Kayu Hitam Danok ditutup sepenuhnya. Pembukaan laluan itu dijangka meningkatkan kecekapan pergerakan, perdagangan, logistik serta memperkukuh hubungan ekonomi dan pelancongan Malaysia-Thailand. Majlis perasmian tersebut disebut sempurnakan Perdana Menteri dan rakan sejawatnya dari Thailand, Anutin Chanvirakul. Dalam pada itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memberitahu laluan baru tersebut bakal menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara sekaligus dapat memperkukuh hubungan rentas sempadan, aktiviti perdagangan serta kerjasama ekonomi antara utara Malaysia dan selatan Thailand.
3: Another historical venture. And in this state, particularly in the north of Peninsular Malaysia, we have to grapple with attempts to propel economic growth for the welfare of our people. And I believe a similar position in the south. And through this new venture project, we should be able to use it as a base to propel the economy of both regions.
0: Susulan kes tikam pelajar sekolah menengah di Banting Isnin lalu, seorang remaja perempuan berusia 15 tahun dihadapkan ke Mahkamah Majistret Teluk Datuk. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan atas kesalahan cubaan membunuh. Namun, tiada pengakuan direkodkan. Mahkamah kemudian memerintahkan remaja itu dihantar ke Hospital Tanjung Rambutan bagi menjalani penilaian dan rawatan selama sebulan. Tarikh sebutan semula kes ditetapkan pada 11 Ogos depan. Sementara itu, ibu bapa dan masyarakat perlu lebih peka terhadap kesejahteraan emosi anak dengan mengenalpasti perubahan tingkah laku sebagai tanda awal tekanan. Menurut Timbalan Dekan Ijazah Dasar Fakulti Pendidikan Universiti Melaya, Profesor Madya Dr. Azmawati Waman Nor, tanda tekanan boleh dilihat melalui corak tidur, pemakanan, hubungan dengan rakan serta interaksi di rumah.
4: Emosi marah ini adalah biasa, tetapi kita kena lihat juga daripada segi intensiti, dan mungkin marah ini kekerapan dia yang berlaku itu lebih kerap, dan juga kita nak lihat bagaimana kemarahan ini boleh mengganggu gugat kefungsian harian. Setiap emosi marah yang mungkin ditunjukkan, tetapi kita perlu ada dan betul-betul mendengar dan bertanya khabar. Dan ini bukan sahaja peranan ibu bapa, tetapi peranan guru dan juga masyarakat dan juga rakan-rakan. Semua perlu mewujudkan satu ekosistem yang baik supaya kita memberikan sokongan sosial kepada anak-anak.
0: Profesor Madya Dr. Azmawati Muhammad Nor.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Sepanyol mengesahkan tiket ke separuh akhir menerusi kemenangan dramatik 2-1 ke atas Belgium awal pagi tadi. Fabian Ruiz terlebih dahulu meletakkan La Roja di hadapan sebelum Charlie de Ketelere menyamakan kedudukan buat Belgium menjelang rehat separuh masa. Ketika perlawanan tampak menuju masa tambahan, Mikel Merino muncul wira apabila meledak gol kemenangan pada minit ke-88 selepas penjaga gol bergantian Belgium, Senny Lomans, gagal mengawal bola dengan kemas. Kemenangan itu menyaksikan Juara Eropah 2024 itu bakal berdepan Perancis dalam aksi separuh akhir di Dallas Rabu ini. Sementara itu, Norway yakin mampu meneruskan kemaraan ke kelompok 4 terbaik menjelang aksi suku akhir menentang England esok. Julate Stel Solbakken berkata, anak buahnya sudah mengatasi tekanan beraksi di pentas terbesar dunia dan kini hanya perlu kekal, tenang serta bermain mengikut identiti sendiri. Fokus utama Norway adalah meninggalkan corak permainan yang menjadi kekuatan pasukan tanpa gentar berdepan skuad kendalian Thomas Tuchel.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump bersetuju meneruskan rundingan dengan Iran meskipun menegaskan gencatan senjata antara kedua-dua negara telah berakhir. Kenyataan itu dibuat ketika Qatar meneruskan usaha sebagai perantara susulan tindakan Washington dan Tehran yang saling berbalas serangan pada minggu ini. Media Iran melaporkan delegasi Qatar berada di Tehran bagi memperkukuh usaha perantaraan selepas Iran mendakwa menyerang aset Amerika Syarikat di Qatar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 2.7 juta pengundi tunai tanggungjawab PRN Johor ke-16. Laluan baru ICQS Bukit Kayu Hitam CIQ Sadau dibuka. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 ya untukmu. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani kepada anda pendengar setia Langkawi FM. Dan kita dah sampai ke jam yang kedua untuk segmen Ceria Pagi edisi Sabtu 11 Julai 2026 bersamaan 25 Muharram 1448 Hijrah. Anda bersama saya Syaz sehingga pukul 11 pagi nanti. Dan kepada anda yang bercuti, selamat bercuti. Yang bekerja, selamat bekerja. Dan juga kepada anda yang nak ke Tanah Besar, duk ligan feri tu, hati-hati memandu. Dan semoga urusan anda dipermudahkan hari ini dan hari-hari mendatang. Dan juga kepada anda yang bercuti ke Langkawi, selamat datang ke Langkawi. Terima kasih kerana menjadikan Langkawi sebagai destinasi pelancongan anda. Dan juga anda boleh terokai keindahan Langkawi. Pagi-pagi ni anda boleh ke Taman Legenda. Anda boleh jogging-jogging kat situ sambil duk healing. Ataupun ke pantai di sekitar Langkawi, hampirlah belah mana pun tetap ada pantai. Dan yang pastinya kaya dengan flora dan fauna hanya di Langkawi.

0: Setiap hari ada cerita, setiap pagi ada warna. Ahad, buka selera dengan makan apa hari ini. Isnin, layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita, unik dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini, kisah semasa di antara kita. Dan Khamis, masa-masa manis, cerita hidup penuh rasa. Setiap Ahad hingga Khamis, pukul 9.15 pagi di Langkawi FM.
1: Ceria pagi.

0: Dia berbalik pada satu hadis. Hadis riwayat Al-Bukhari, hadis nombor 2101. Apa yang disebut dalam hadis ni? Mathalul jalisi salih wal jalisi saw kamathali sahibil misk wakiril haddad la ya'damuka min sahibil misk imma tashtarihi au tajdu rihahu wakirul haddad yuhriqu badanaka au thawbaka au tajdu minhu rihan khabithatan. Apa maksud hadis ni? Disebut perumpamaan seorang individu yang baik yang duduk bersama dengan kita dan juga individu yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan juga tukang besi. Duduk bersama penjual minyak wangi, sama ada kamu akan membelinya atau kamu dapat menikmati bauan wangiannya. Manakala duduk bersama tukang besi pula akan menyebabkan terpercik api ke badan atau baju kamu atau kamu mendapati bauan yang busuk darinya. So apa yang disebut, apa yang kita boleh faham daripada hadis riwayat Bukhari ni, disebut apa? Kalau kita duduk bersama dengan penjual minyak wangi, kita akan dapat tempiah dia. Sama ada kita akan dapat minyak wangi tu ke ataupun kita akan dapat bauan yang wangi tu. Berbeza pula kalau kita duduk dengan orang yang tukang besi. Kita akan dapat api tu, sama ada akan terpercik bila dia tukang besi tu, api tu akan terpercik kat kita ataupun kita akan dapat bauan busuk. Jadi apa yang kita boleh faham daripada hadis riwayat Bukhari ni, kawan ataupun sesiapa yang kita berdamping dengan dia ni, dia akan memberi kesan pada kita. Contohnya apa? Kalau kita dapat kawan hak jenis soleh, hak selalu ajak kita pergi sembahyang, hak selalu ajak kita pergi buat ibadah, hak selalu cakap benda hak baik-baik, jadi kita akan terikut. Banyak kita jumpa pepatah-pepatah ke yang mengatakan bahawa kawan itu adalah cerminan kepada diri kita. Jadi jangan pelik kalau orang kata pasal hang kawan dengan dia ni perangai tak elok. Biasa sebab kita berbalik pada hadis tu lah. Biasanya manusia ni kecenderungan dia akan terpengaruh dengan orang sekitar dia. Kalau kawan kita tu baik, jadi baiklah kita. Kalau kawan kita tu teruk, jadi teruklah kita. Bukan kat sini saya nak menafikan bahawa tak boleh kawan dengan orang buruk. Tak. Tak boleh kawan dengan orang tak soleh. Tak. Saya tak kata macam tu. Saya kata kalau kita ni jenis orang yang mudah terpengaruh. Kita mudah terikut dengan orang. Jadi dalam keadaan macam ni, carilah kawan yang elok. Kalau kita ni mampu ubah kawan kita, daripada dia tak semayang, dia jadi semayang. Daripada dia asyik membawang, kita boleh ubah dia, kurangkan membawang. Daripada dia jadi orang yang suka membaziak, kita boleh tegur dia, ubah dia. Kalau macam tu lagi baik. Cuma kalau kita ni mudah terikut-ikut, kita ni mudah sangat terikut dengan orang ni. Orang ni ajak pergi sana, kita pergi sana. Walaupun benda tu, tempat tu tak elok. Kawan tiba-tiba ajak kita hisap dadah ke apa ke, kita tolak. Okay, so macam yang disebut dalam hadis tadi, berkawanlah ataupun bersahabatlah, berdampinglah dengan penjual minyak wangi. Kalau kita kawan dengan penjual minyak wangi, kita akan berwangi. Jadi kalau kita kawan dengan orang yang baik, insyaAllah kita dapat tempiah baik. Tapi kalau kita pilih kawan hak salah, jangan pelik, satu hari nanti kita akan jadi macam dia. Jadi sampai situ sajalah saya punya perkongsian hari ini. Kesimpulan dia, carilah kawan hak wangi. Kalau kita tak mampu ubah, kita cari je lah kawan-kawan yang mana kita boleh dapat tempiah yang baik. Kalau kita mampu untuk ubah kawan kita menjadi lebih baik, kita boleh berdamping dengan kawan yang kurang baik, kita ubah dia menjadi lebih baik. Sampai situ saja tazkirah saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Refleksi itu tadi disampaikan oleh yang berbahagia, Ustaz Faris Murtada, pendakwah bebas.

0: Assalamualaikum YB.
1: Negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan, musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit, mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.
3: Ceria pagi.

Duo Pagi di Langkawi FM. Isnin, layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita unik, dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini, kisah semasa di antara kita. Isnin hingga Rabu pukul 9.15 pagi di Langkawi FM.